0: Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, tentu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
2: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
3: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urus porsi, yang dibawahnya tapi langsung yang punya uang, kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara itu dianggap kerugian negara.
2: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik penghujungnya, hanya dalam hukuman bulan, bahkan setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Loli Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalistiku senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa mendidik kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak melaku. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini.
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Totok Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Jurnalis itu dilahirkan dan terpilih. Kenapa? Jalan jurnalis itu

0: yang gelap gulita. Sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya. Penyampai apa-apa, itulah seorang ideologi.
1: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember. Sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3.000-an ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50.000 bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65.000 tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter. Mulai 1 September 2026, harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Sadatu Daren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu. Biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya nggak salah. Tapi kalau alasannya nggak jelas dan nggak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas. Karena dengan harga tinggi seperti itu, namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina DEX naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. DEX Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina DEX naik ke Rp27.900 per liter. DEX Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina DEX turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina DEX naik menjadi Rp25.200 per liter. DEX Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

0: Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh Survei Geologi Amerika Serikat bahwa gempa tersebut tercatat pukul 11.17 UTC atau pukul 18.17 waktu Indonesia bagian barat di 84 km arah selatan barat daya dari pemukiman Nikolski dengan kedalaman 35 km. Belum ada informasi mengenai korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut, dan pada hari yang sama, ahli seismologi melaporkan gempa susulan 4,8 magnitudo di lokasi 92 km arah selatan barat daya Nikolski dengan kedalaman 22,4 km. Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar, dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Mangoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, salam presisi, selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sumenep pagi ini, pendengar, kami informasikan untuk dialog Sumenep Menyapa pada pukul 8.15 nanti ya, akan membahas tentang UMKM di tengah tantangan ekonomi nasional. Menghadirkan narasumber Muhammad Ramli, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, juga ada Nur Dodi Zaki, pengamat ekonomi yang sekaligus Wakil Rektor 3 Universitas Wiraraja Sumenep. Bersama presenter Tagu Anovantrian yang akan memandu Sumenep Menyapa di 8.15 nanti. Iya, pendengar, UMKM di tengah tantangan ekonomi nasional bertahan, beradaptasi, dan terus bertumbuh. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ini menjadi salah satu kekuatan penting dalam perekonomian Indonesia, di mana keberadaannya tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat hingga ke tingkat daerah dan desa. Namun, perjalanan UMKM tidak selalu mudah, pendengar, karena di tengah tantangan ekonomi nasional, pelaku usaha ini harus menghadapi berbagai persoalan, mulai dari perubahan daya beli masyarakat, kenaikan biaya produksi, persaingan yang semakin ketat, hingga perubahan perilaku konsumen yang semakin bergeser ke layanan digital. Dan kondisi tersebut menuntut pelaku UMKM tidak hanya mampu menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengelola usaha secara lebih profesional. Pengelolaan keuangan, pemasaran, stok barang, hingga pelayanan kepada pelanggan ini menjadi bagian penting yang menentukan keberlangsungan usaha. Dan salah satu tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan ya antara harga jual dan juga biaya produksi, di mana ketika harga bahan baku meningkat, maka pelaku usaha dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah menaikkan harga produk atau mempertahankan harga dengan konsekuensi keuntungan yang semakin tinggi? Peace.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep terus mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme pengelola madrasah melalui pembinaan bagi Kepala Rodatul Atfal RA dan Madrasah Ibtidaiyah MI. Pembinaan tersebut diberikan Kepala Kantor Kemenag Sumenep Abdul Wasid didampingi Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Edi Haryanto kepada seluruh Kepala RA dan MI se-Kecamatan Bluto di Aula Pondok Pesantren Karangcempaka Bluto. Kegiatan tersebut menjadi bagian upaya memperkuat kapasitas kepemimpinan Kepala Madrasah, terutama dalam mengelola lembaga pendidikan secara profesional. Penguatan sumber daya manusia SDM juga dinilai penting untuk mendukung pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Agama. Kepala Seksi Petma Kemenag Sumenep Edi Haryanto mengatakan, pembinaan menjadi sarana untuk membangun kesamaan pemahaman di antara kepala madrasah sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan. Ia menegaskan keberhasilan pembangunan zona integritas tidak hanya ditentukan oleh tertibnya administrasi. Masih di lintas informasi, Pemkab Sumenep menyiapkan lahan seluas kurang lebih 10 hektar untuk kembali menjajaki pembangunan sport center yang sebelumnya sempat tertunda. Tago Anovantrian melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sumenep kembali menjajaki rencana pembangunan sport center sebagai upaya menambah fasilitas olahraga terpadu di daerah. Pemkab Sumenep berharap rencana tersebut mendapat dukungan dari pemerintah pusat, terutama untuk pembiayaan pembangunan yang membutuhkan anggaran cukup besar. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengatakan, pembangunan sport center akan kembali dikomunikasikan dengan pemerintah pusat. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat dibutuhkan karena kebutuhan anggaran pembangunan diperkirakan mencapai hampir 130 miliar rupiah. Ia menjelaskan, pihaknya saat ini telah menyiapkan lahan seluas sekitar 10 hektar untuk mendukung rencana pembangunan tersebut. Lahan itu berada di kawasan belakang DPRD Sumenep.
3: Sport center akan kita jajaki kembali. Ya moga-moga nanti ada respon dari pemerintah pusat. Karena sport center memang harus pemerintah pusat yang bangun. Karena anggarannya agak besar juga, hampir 130 miliar. Kalau lahan sudah ada kita 10 hektar. Untuk lahan, untuk mempersiapkan sport center ini ada lahan 10 hektar. Di belakang DPRD, masuk ke dalam. Sebelum DPRD. Kalau yang 7 hektar kita sudah geser ke sekolah rakyat. Makanya yang 10 hektar itu yang akan kita pakai untuk sport center. Karena sebenarnya kurang besar.
2: Menurutnya, lahan seluas 10 hektar tersebut dinilai cukup untuk mendukung pembangunan sport center dengan berbagai fasilitas olahraga. Pemkab Sumenep berharap keberadaan pusat olahraga terpadu nantinya dapat menunjang pembinaan atlet sekaligus pengembangan kegiatan olahraga di daerah.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa YouTube RRI Sumenep.net. Kita memasuki sesi Sumenep Menyapa pagi ini bersama saya Tago Anovantrian. Dan pada pagi ini kita akan membahas topik UMKM di tengah tantangan ekonomi nasional. Dan sebelum kita membahas hal ini bersama dengan narasumber kami, kita simak terlebih dahulu tanggapan masyarakat berikut ini.

0: Saya Hasani di Sumenep. Perkembangan teknologi seperti saat ini, menurut saya peluang bagi pelaku usaha seperti UMKM untuk memasarkan usahanya, mengembangkan produksinya, dan menghadapi tantangan ekonomi ke depan, maka dibutuhkan kerjasama dengan pemerintah. Harapan saya, UMKM terus mengikuti perkembangan dalam berusaha di era ekonomi yang serba sulit.
1: Saya Aryani di Sumenep. Menurut saya, UMKM tanpa adanya keikutsertaan pemerintah, dinas terkait dalam pendampingan, maka tidak bisa berkembang dalam pemasaran, dalam berinovasi.
2: Saya Tito dari Sumenep, Pak. Belakangan ini memang di masyarakat ini, saya juga pedagang, Pak. Saya jual di Ponorogo. Memang omset juga untuk bulan ini menurun, Pak. Bulan kemarin ini, Agustus ini menurun, meskipun ya banyak event. Harapan kami, Pak, pemerintah ini bisa membantu memasarkan, selain juga memfasilitasi tempat yang layak lah bagi kami, supaya kami tidak dihantui penggusuran seperti itu. Jadi sekali lagi saya berharap ada bantuan pemasaran dari pemerintah dan pelatihan, baik itu pengemasan, supaya lebih menarik. Itu saja, Pak. Terima kasih, Pak.
3: Ya, baik pendengar, UMKM saat ini menghadapi tantangan yang cukup besar dalam untuk tetap eksis dalam menghadirkan produk guna mendukung perekonomian nasional. Dan hal ini akan kita bahas bersama dengan pengamat ekonomi yang juga Wakil Rektor 3 Universitas Wiraraja Sumenep, Bung Nur Dodi Zaki, dan juga Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Sumenep, Bapak Muhammad Ramli. Dan Anda juga dapat bergabung di jalur telepon 662317 dengan kode area 0328 serta WhatsApp Plus 1 di 0811-335-101. Dan Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, dan untuk update berita terkini bisa mengakses aplikasi RRI News. Dan untuk narasumber pertama, kita telah bersama dengan pengamat ekonomi dan juga Wakil Rektor 3 Universitas Wiraraja Sumenep, Bung Nur Dodi Zaki, melalui jalur Zoom. Kita sapa beliau. Halo, Assalamualaikum Bung Dodi.
4: Waalaikumsalam Bung Taguh.
3: Sehat-sehat.
4: Selamat pagi ya, pendengar RRI dimanapun berada. Sehat, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sehat. Oke. Nah, Bung Dodi, ketika kita sudah memasuki topik UMKM di tengah tantangan ekonomi nasional ini, mungkin Anda melihatnya dampak dari melemahnya daya beli ini terhadap keberlangsungan usaha UMKM khususnya di daerah ini seperti apa nih, Bung Dodi?
4: Ya, baik, terima kasih Bung Tago. Memang berbincang tentang sesuatu yang dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Meskipun kadang kita tidak sadari bahwa UMKM sendiri, termasuk juga di Sumenep, bagaimana warung kopi, ya, konveksi rumahan, penjahit, pengrajin, pedagang-pedagang tadi, yang berikut dengan tanggapan masyarakat yang berada di daerah Dipo, mereka memainkan peran, ya, di tengah ya intinya UMKM saat ini tumbuh dalam tekanan, ya Bung Tago. Yang mana kita kalau masuk ke pembahasan UMKM sendiri secara khusus, memang kita saat ini melihat dari potret nasional sendiri, ya, bagaimana terjadi paradoks, ya. Data BPS menyebutkan bahwa pada kuartal kedua 2026 ini kita secara ekonomi nasional tumbuh sekitar 5,29% secara tahunan, yang sedikit melambat dibandingkan kuartal pertama yang mencapai 5,61%, yang mana secara kumulatif kita melihat dari perekonomian pertama di tahun ini tumbuh sekitar 5,45%. Nah, angka ini sebenarnya masih tergolong solid di tengah situasi global yang tidak mudah tentunya.
3: Iya.
4: Terutama dengan tekanan geopolitik di kawasan Timur Tengah yang sempat mengguncang harga minyak dunia dan rantai pasok internasional.
3: Betul.
4: Nah, yang mana kalau kita kaitkan dengan kondisi rumah tangga, bahwa menjadi mesin utama penyumbang lebih dari separuh PDB kita, industri pengolahan terutama makanan dan minuman sendiri dari sektor kelistrikan menjadi motor pertumbuhan terutama ini, Bung Tago.
3: Oke.
4: Sementara dari sektor pertambangan justru mengalami kontraksi Nah, dari sisi harga inflasi tahunan ini pun pada Agustus 2026 sekitar 3,19% ya, naik dari 2,88% di bulan Juli kemarin. Ini kenaikan ini didorong oleh harga pangan, terutama daging, ayam, cabai ya, terus kemudian beras, yang mana lonjakan juga ini. Harga emas perhiasan juga meski naik, angka ini masih ya berada di kisaran sasaran yang telah ditetapkan oleh BI.
3: Iya.
4: Nah, ini yang perlu kita sebelum masuk ke lebih spesifik ke wilayah regional Jawa Timur ya. Misalkan ini yang bisa kita paparkan di awal, Bung Tabu.
3: Oke. Nah, jika melihat tantangan terbesar dari UMKM sendiri ini, apakah dari lebih daripada modal, bahan baku atau pemasaran serta ada juga daya beli? Nah, mungkin menurut Bung Dodi ini yang terbesar ini yang harus dihadapi UMKM saat ini di tengah kondisi seperti ini apa nih, Bung?
4: Ya, kalau masalah pemasaran UMKM ini memang permasalahan klasik ya yang dihadapi oleh para pelaku usaha kita. Terlebih lagi di wilayah Sumenep, yang mana kita tahu bersama bahwa kita kota kita ini di Sumenep berada di ujung Pulau Madura ya, yang bisa dikatakan itu wilayah terisolir. Ya, tidak ada kota lain setelah Sumenep
3: ujungnya,
4: kecuali di seperti apa Makassar ya. Tentunya hal ini menjadi PR besar bagi pemerintah, pelaku usaha itu sendiri, yang mana bagaimana produk kita itu bisa go internasional ya, tidak usah terlalu muluk dulu, mungkin go ya, bisa ya, dipasok ke wilayah Surabaya pun banyak para pelaku usaha kita. Nah, makanya pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah tentunya ini menjadi harapan baru bagi para pelaku usaha. Intinya pendampingan yang kontinu ya, Bung Tagu. Ya.
3: Okay, pendampingan
4: bukan kontinu. Hanya kontekstual pada momentum atau seremoni tertentu. Yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha kita ini adalah konsistensi dan kontinuitas dari pendampingan yang dilakukan pemerintah dalam rangka memasarkan produk-produk UMKM kita yang wilayah yang berada di wilayah Sumenep. Saya optimis pelaku usaha kita kreatif ya, di Sumenep ini, terlebih lagi banyak, ada beberapa juga yang mereka sudah go internasional produk UMKM kita, sebut katalah batik ya, batik yang sudah bisa diekspor, dan termasuk juga olahan daun kelor pun demikian. Jadi butuh pendampingan yang kontinu dan sustain. Oke. Itu yang dibutuhkan saat ini oleh para pelaku usaha kita.
3: Oke, sustainability-nya yang perlu dijaga juga ya. Nah, jika melihat dari pola bisnis UMKM sendiri nih, Bung, apa yang perlu dirubah untuk menghadapi tantangan di era-era saat ini nih, terutama dengan adanya kemarin juga sempat dipengaruhi oleh BBM juga sempat sulit, yang juga ini kan sangat berpengaruh pada hasil UMKM, produk UMKM sendiri, misalkan seperti pemasaran ataupun hal-hal lain yang mungkin bisa membengkakkan nilai dari harga produksi sendiri dari para UMKM sendiri. Nah, mungkin ini seperti apa nih pola bisnis yang mungkin bisa dilakukan oleh pelaku UMKM agar bisa menghadapi tantangan yang cukup besar ini?
4: Ya, sebenarnya masalah ini juga pun sering memang dikeluhkan oleh para pelaku usaha yang kita fokuskan kepada UMKM sekarang ini, karena kebetulan disertasi saya juga meneliti tentang UMKM ya. Permasalahan klasik yang saya sampaikan tadi bahwa saat ini yang dihadapi oleh para pelaku usaha kita itu sebenarnya bagaimana produk mereka itu bisa terstandarisasi secara nasional.
3: Oke, standarisasi baik ya,
4: itu kemasannya, kemudian siapnya atau dari sertifikasi halalnya kalau produk konsumtif. Nah, ini yang mereka harapkan, walaupun sekarang di OSS sangat mudah ya untuk mengurus NIB, dan tentunya ini yang sudah tersedia e-commerce, marketplace sudah sangat-sangat masif ya.
3: Masif ya.
4: Tergantung bagaimana kemudian para pelaku UMKM ini didorong terus oleh pemerintah, walaupun keinginan mereka pun juga sudah melakukan itu, tetapi kembali lagi persaingan, ini konteksnya kalau berbicara secara nasional, pelaku UMKM di wilayah lain ini lebih kreatif dari para pelaku UMKM yang ada di kota kita, di Madura katakanlah. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana produk UMKM kita itu bisa bersaing dengan produk UMKM di wilayah lain? Berarti kalau masalah produknya yang sama, mungkin yang bisa di yang masuk ke niche ya, niche market ini kalau saya kebetulan di marketing ya, Bung Tago. Jadi bagai niche market ini kita bermainnya di ceruk pasar yang minim pesaing di situ. Nah, katakanlah bagaimana bahan baku yang ada di kota Sumenep ini menjadi daya tarik keunikan kearifan lokal yang bisa diangkat di level nasional.
3: Oh, gitu. Iya, ya. Contoh mungkin Bung Dodi yang bisa di ini.
4: Kenapa, Bung?
3: Contohnya mungkin seperti apa yang menjadi sumber daya yang memang potensi nih untuk diangkat nih. Sempat.
4: Nah, kalau kita melihat dari sisi katakanlah cabai jamu juga bisa itu walaupun di daerah lain, tapi kekhasan menurut beberapa sumber itu ada cabai jamu yang ada di Sumenep itu agak berbeda dengan
3: daerah lain, ya?
4: Lain. Kemudian bawang merah. Okay. Bawang merah khas Sumenep. Nah, di kampus kami pun di Unija itu beberapa waktu yang lalu mengadakan penelitian bersama BRIN, ya, joint research untuk pemurnian bawang merah khas Sumenep. Karena fakta di lapangan menyebutkan varietas khas Sumenep itu campur aduk, Bung Tago.
3: Oh, gitu.
4: Jadi varietas murni asli diri sana akhirnya mereka tercampur dengan varietas-varietas dari luar Sumenep. Akhirnya apa? Kekhasan bawang merah khas Sumenep ini
3: tidak ya murni,
4: terkontaminasi
3: ya?
4: Lah katakanlah, yeah. Seperti itu. Ini mungkin Bung Tago bisa cek ya, bagaimana bawang merah Sumenep ini terkenal di kalangan chef.
3: Oke. Okay. Sudah terkenal,
4: terkenal
3: ya.
4: Karena harus
3: khas ya.
4: Walaupun khas setelah digoreng, dan uniknya lagi khusus ini masih contoh kecil ya, bawang merah Sumenep ini banyak diproduksi justru di luar Sumenep.
3: Oke. Okay.
4: Itu menjadi bahan-bahan olahan seperti bawang goreng khas Sumenep. Tapi packagingnya, kenapa kok bisa ada di Jakarta? Kenapa kok bisa ada di Surabaya dan Sidoarjo?
3: Kenapa nggak di Sumenep?
4: Alasannya di sini, ya, di Sumenep lebih suka. Ya, sekedar menanam, panen, sudah selesai.
3: Bahan baku dilempar ya, begitu ya? Bukan diolah lagi?
4: Ya, melakukan hilirisasi, ya gitu. Akhirnya nilai ekonominya pun akan ya
3: berkurang,
4: sebatas
3: ya,
4: hanya bawang goreng, bawang merah, kiluan itu aja.
3: Tidak ada.
4: Nah, ini yang contoh case kecil yang terjadi di kota kita gitu loh. Nah, ini menjadi PR besar ke depannya baik kami di akademisi, pemerintah maupun di kalangan UMKM, atau semestinya Sumenep punya potensi yang luar biasa dibandingkan dengan kota-kota lain. Ini contoh case kecil kayak bawang merah, lain lagi dengan masalah timun khas Sumenep lagi.
3: Betul.
4: Yang banyak diminati karena harum.
3: Harum ya.
4: Ya, harum dan manis dibanding dengan timun-timun di mentimun ini ya,
3: mentimun
4: dari
3: ya,
4: dari lain. Case kecilnya seperti itu kira-kira yang banyak potensi sebenarnya yang bisa diorbitkan lagi.
3: Oke. Okay. Dari mungkin yang riset Anda tadi dilakukan bersama dengan BRIN ini sharing ya. Ini melihat dari potensi bawang merah yang mungkin Anda teliti tadi juga, ini nantinya kemungkinan yang mungkin paling berhasil ini yang ada di Kabupaten Sumenep daerah mana nih ya, ketika nantinya ada misalkan di Rubaru ya, ditanam di Rubaru mungkin, apakah warga sekitar ini perlu diberikan sebuah inovasi bagaimana mengolah ataupun menjadikan barang tersebut bukan hanya barang mentah ya, barang jadi begitu, Bung Dodi?
4: Oh ya, barang olahan, Bung.
3: Barang olahan ya.
4: Ya, barang olahan ya, memang kalau masalah bawang merah itu menjadi bawang goreng perkara yang mudah ya. Alat-alatnya sudah banyak. Kalau kita tarik ke skala internasional ya, Cina sudah bermain di wilayah teknologi. Kita urusan produk konsumtif dan krip ini enggak selesai-selesai.
3: Gak selesai. Ya.
4: Seperti itu, Bung. Nah, ini memang kami di akademisi memang mendorong bagaimana hilirisasi untuk produk-produk lokal Sumenep ini bisa bersaing di skala nasional, terlebih lagi bisa internasional, seperti halnya yang dilakukan oleh beberapa dosen kami dengan risetnya terkait dengan gula semut yang gula merah lebih
3: gula tahu, merah,
4: tapi
3: ya,
4: dibuat seperti gula ya, gula semut itu. Alat-alatnya pun kami dari hibah dari kementerian sudah diberikan kepada pelaku UMKM. Intinya bagaimana konsistensi dari UMKM itu sendiri dalam memproduksi produknya. Masih ada lagi tentang downkeler olahannya, kita
3: ya,
4: sudah melakukan penampingan.
3: Ekspor ya, oke.
4: Okay. Kan kita kan terbatas juga, Bung Tago, dari tahun ke tahun itu kan ada riset-riset lain yang harus dilanjutkan.
3: Betul.
4: Nah, permasalahannya di situ,
3: Hasilnya ya, hasil risetnya ya,
4: pendampingannya secara
3: berkelanjutan Oke.
4: Okay. Yang kendala.
3: Oke, baik. Mungkin terakhir nih Bung Dadi. Apa harapan Anda untuk ke depan nih bagi pelaku UMKM agar bisa tetap sustain dan juga bersaing di tengah tantangan nasional ini, perekonomian nasional ini? Mungkin Bung Dadi bisa memberikan sebuah insight tersendiri bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sumenep.
4: Iya. Sustainable business ya, keberlanjutan bisnis ini menjadi tolak ukur dari keberhasilan suatu negara dalam mengelola tata kelola ekonominya, agar dia bisa produk-produk UMKM-nya bisa dikenal dan dipasarkan di skala nasional maupun internasional. Nah, kalau kita melihat ya para pendengar RRI yang budiman, bahwa UMKM di Indonesia hari ini berada dalam posisi yang ya bisa saya sebut itu tumbuh dalam tekanan. Tumbuh dalam tekanan, Bung Tago. Bertahan ya, bahkan menjadi bantalan sosial di tengah gelombang PHK dan perlambatan sektor formal. Namun di satu sisi, di saat yang sama menghadapi hambatan struktural yang belum sepenuhnya terselesaikan. Mulai dari akses pembiayaan, daya beli, biaya produksi atau cost variable, dan kesenjangan digital. Tadi pendengar RRI pun menyatakan demikian. Nah, kesenjangan digital tentunya harus diimbangi dengan infrastruktur bagaimana jaringan setidak-tidaknya minimal 4G lah yang bisa dikatakan di wilayah-wilayah pedesaan. Karena para pelaku usaha UMKM kita pun ada di wilayah wilayah kecamatan. Nah, sekarang yang kita renungkan bersama bahwa bagaimana kita sebagian bagian dari ekosistem ini, baik dari pembuat kebijakan, pemerintah, pelaku usaha, perbankan maupun konsumen sendiri, bisa memastikan bahwa UMKM bukan hanya sekedar bertahan tetapi benar-benar naik kelas.
3: Oke. Okay.
4: Dan berkelanjutan, Bung Tago.
3: Oke.
4: Okay, nah, inilah yang menjadi gambaran awal kondisi UMKM kita di tengah tekanan dan tantangan ekonomi nasional, internasional, dan ini menjadi PR kita bersama untuk lebih melakukan setidak-tidaknya pendampingan, kemudian keberlanjutan ini akan berdampak kepada sektor ekonomi dan kesejahteraan para pelaku itu sendiri. Mungkin ya, demikian, baik. Bung Tago.
3: Baik, terima kasih Bung Dodi atas waktunya sudah bersama di Sumenep Menyapa pagi ini. Terima kasih atas semua atensi yang juga sudah diberikan kepada pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Sumenep. Nantinya mungkin ini bisa lebih dikembangkan lagi untuk ke depan menjawab tantangan perekonomian di tengah beratnya tantangan bagi para UMKM. Dan terima kasih, sehat-sehat selalu Bung Dodi. Assalamualaikum.
4: Terima kasih Bung Tago. Monggo Pak Ramli, Pak Kadis, tetap di RRI Saluran Pemersatu Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi?
3: Iya, baik pendengar. Itu tadi perbincangan kami dengan Wakil Rektor 3 Universitas Wiraraja Sumenep, Bung Dodi Zaki. Bagaimana tadi beliau juga menyampaikan sejumlah poin penting. Bagaimana agar nantinya UMKM di Kabupaten Sumenep ini naik kelas dan juga bisa berkelanjutan dalam menghasilkan produk yang bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Dan jangan kemana-mana, untuk sesaat lagi kita akan kembali bersama dengan narasumber kedua. Jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1.
6: Sumenep Menyapa.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
9: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil.

0: Sumenep menyapa.
1: Iya, pendengar masih di Sumenep menyapa dengan topik UMKM di tengah tantangan ekonomi nasional. Dan untuk kesempatan kedua kita telah bersama dengan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Sumenep, Bapak Muhammad Ramli. Kita sapa beliau. Halo, Assalamualaikum Pak Ramli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sehat-sehat Pak Ramli ya.
2: Alhamdulillah, selamat pagi.
1: Oke, Pak Ramli, ini UMKM ini saat ini kan tengah di ada dalam tantangan terbesarnya ini untuk terus eksis dan bisa berkembang di tengah tantangan ekonomi nasional. Dan juga nih, bagaimana sih Anda melihatnya, daya beli masyarakat ini bagi para pelaku UMKM sendiri, khususnya di Kabupaten Sumenep, Pak Ramli?
2: Baik, terima kasih. Jadi daya beli ini kan dinamika ya.
1: Iya.
2: Sudut pandang kita, daya beli ini pada posisi lagi booming orang berbelanja atau pada pandangan lain. Ada ya lagi booming, tapi karena situasinya saja yang memaksa harus berbelanja di momen itu.
1: Betul. Contoh
2: di hari besar keagamaan dan hari besar nasional ya. Hari besar keagamaan lagi mau apa? Biasanya hari raya, lebaran, maulid, gitu.
1: Betul,
2: kan?
1: Betul.
2: Kalau mau jujur, kadang situasi kondisi ekonomi warga kita kan bukan pada posisi yang lagi banyak uang atau panen dan sebagainya. Tapi karena nuansanya
1: yang dipaksa ya, Pak.
2: Daya beli ya. Jadi sebetulnya potensi daya beli itu di berkenaan dengan yang dominan itu hemat saya di keberadaan stok ya kan.
1: Okay.
2: Keberadaan stok di antaranya. Jadi stok, kadang orang muncul aksi borong dengan segala kekhawatiran, stok muncul kesan menipis.
1: Iya.
2: Wah, jangan-jangan saya besok enggak dapat barang.
1: Enggak kedapatan ya.
2: Maksudnya harus beli.
1: Iya.
2: Tapi terlepas dari itu semua, memang itu menjadi tantangan ya. Tantangan jadi atensi kita. Jadi secara normatif memang tantangannya itu kan biasanya berkenaan dengan ini di sudut pandang kita di posisi mana nih?
1: Sebab okay.
2: Pelaku UMKM kita ini kan ada yang pada posisi produsen,
1: okay.
2: Ada yang pada posisi di marketingnya kan gitu kan.
1: Dari segi sudut pandangnya Pak ya berarti ya?
2: Ya itu perlakuan dan kondisinya beda pasti.
1: Beda, oke.
2: Okay. Ya, oke. Okay. Di sisi pasarnya lah, pasti penjualan menurun kalau daya belinya lemah ya.
1: Yeah.
2: Di tata niaganya maksudnya.
1: Tata niaganya, oke.
2: Okay. Tata niaganya ya. Pasti tampilan kesannya yang terjadi itu penjualan menurun. Kemudian ketika penjualan menurun, maka pelaku UMKM tantangan berikutnya paling tidak muncul nih persaingan antar pelaku usaha yang bergerak di tata niaga ini, di perdagangan ini. Persaingannya tentu mana dihadapkan kepada pembeli yang ingin harga lebih murah dengan barang yang sama atau kualitas yang lebih bagus.
1: Mencari substitusi berarti ya Pak ya?
2: Ya, jadi persaingan sesama pelaku usaha. Kemudian berseiring juga ketika sudah muncul persaingan gitu, dihadapkan kepada bahan bakunya juga bisa akan kesulitan.
1: Bahan baku, oke.
2: Ya,

0: termasuk juga pasti di tengah penjualan menurun, persaingan untuk merebut pasar juga makin ketat,
1: ketat.
0: Pasti berdampak kepada margin keuntungan, ya kan? Maka okay. Itulah bagian strategi strategi dari pelaku usaha. Maka muncul berbagai opsi atau pilihan biasanya. Lebih baik saya untung tipis, tapi omset banyak kan gitu.
1: Iya.
0: Contoh realnya, satu jenis barang, satu buah mendapatkan keuntungan 1.000. Per bijinya misalnya.
1: Okay.
0: Lebih baik laku 10 biji daripada hanya laku 3 biji dengan keuntungan 5.000 misalnya. Kira-kira begitu.
1: Kan? Oh, begitu.
0: Kan, kan berarti akumulasinya akan lebih besar keuntungan 1.000 daripada 3.000.
1: Lebih cepat begitu, Pak ya.
0: Maka itulah strategi dari pelaku bukan strategi yang menjadi tantangan dalam persaingan, ketatnya persaingan
1: antar pelaku UMKM ya.
0: Berdampak kepada margin yang tipis, margin keuntungannya.
1: Oke.
0: Okay. Itu pada semua jenis pelaku usaha, pelaku UMKM, baik pada produsen maupun pada bergerak di bidang pemasaran.
1: Nah, ketika melihat trennya saat ini nih Pak, banyak juga di media sosial itu UMKM juga berjualan, ketika berjualan itu dia sambil live gitu, sambil menarik konsumen ataupun apa pelanggan-pelanggan baru yang mungkin bisa nantinya, oh ini loh produk ini ada di titik ini, titik ini, titik ini. Nah mungkin Anda melihatnya ini seperti apa nih, kreativitas dari para pelaku UMKM sendiri?
0: Ya, di era terkini pastilah dihadapkan kepada era IT, era teknologi. Nah, teknologi ini sudah menjadi keniscayaan, kita tidak bisa menghindar, bahkan mau tidak mau kita sudah masuk di dunia teknologi. Sehingga salah satunya, hemat saya kan salah satunya tapi mengarah ke dominan sekarang, pemanfaatan teknologi.
1: Ya.
0: Teknologi itu kan banyak hal, bisa marketplace, kemudian lewat medsos dan lain-lain. Tinggal jenis medianya saja. Itu di sisi marketingnya kan.
1: Iya, betul.
0: Jadi pelaku usaha perlu ada inovasi, kreasi lewat pemanfaatan teknologi di dalam memainkan promosi.
1: Betul.
0: Promosi kemudian memperkenalkan atau branding
1: produk, ya?
0: Branding dari produknya atau branding dari jualannya. Dan itu secara lebih ekonomis, lebih murah dari sisi
1: marketing, Pak.
0: Cost. Ya.
1: Oh, oke. Okay. Berarti memang ini sebuah
0: memang sering saya sampaikan juga di berbagai kesempatan, dunia teknologi, pemanfaatan teknologi dalam terutama dalam format media sosial ada plus minusnya.
1: Betul.
0: Positifnya kita gampang dimanapun, di siapapun dapat mengakses, tapi pelaku UMKM harus siap, tidak semuanya akan merasa puas, harus siap juga dengan cemooh, komplain, bahkan justru kadang yang tidak membeli atau tidak berbelanja itu yang kritiknya luar biasa, cemoohannya sudah tidak beli malah
1: mencela gitu ya.
0: Tapi maka itulah tantangan yang harus dihadapi.
1: Oke. Nah, mungkin target dari DKUPP untuk UMKM sendiri di tahun 2026 ini apa saja nih, Pak? Untuk misal dari pengembangannya atau berkembangnya pelaku UMKM ini, Pak?
0: Baik, terima kasih. Jadi pada posisi pemerintah ini pastinya selalu hadir baik dalam porsi pembinaan, fasilitasi, bahkan dalam porsi tertentu kita dalam posisi pengawasan.
1: Okay.
0: Mulai posisi pembinaan, fasilitasi, banyak hal tentu yang sudah kita lakukan, mulai dari pembinaan, pelatihan, bintek, fasilitasi promosi, pameran, dan semuanya. Bahkan termasuk fasilitasi perizinan. Lebih dari itu sampai kepada fasilitasi akses modal misalnya. Kemudian versi pengawasan misalnya, terutama di nuansa tren-tren inflasi yang kadang naik turun ini, kita hadir dengan operasi pasar, bahkan mengarah kepada tindak lanjut pengawasan, kita kadang harus memberikan sanksi ketika kesannya mengarah kepada aksi penimbunan, aksi borong, dan semuanya.
1: Okay.
0: Ya, ya itulah dinamika pasar, dinamika kepada pelaku UMKM. Bahkan sering saya sampaikan, harga naik misalnya, naik ini sudut pandangnya ada satu pelaku, itu momen yang sangat menguntungkan dengan stok barang yang ada, gulaan harga sekian akan laku meningkat dalam waktu singkat seharga sekian. Itu menjadi peluang kalau di sisi bisnis.
1: Dari segi,
0: ya. Tapi maka disitulah pemerintah hadir secara bijak bagaimana orang tidak memanfaatkan
1: momen, ya.
0: Momentum ini ke arah hal yang negatif.
1: Oke. Baik, berarti lebih banyak pada regulasi yang memang disiapkan oleh pemerintah agar ketersediaan bahan baku ataupun yang dibutuhkan oleh pelaku usaha ini bisa tetap lancar, terjaga, dan untuk mengurangi angka inflasi yang sering naik turun begitu, ya, Pak, ya?
0: Jadi tambahan kami pada posisi produsen misalnya, harus jeli, harus pandai-pandai membaca momentum, kapan produknya ini akan dikeluarkan, kapan momentum pasarnya.
1: Oke, momentum pasar.
0: Sebab terkadang kita kadung berproses dengan produksi yang banyak, ternyata momentum jadwal pemasarannya pas pada posisi daya beli. Ini kan
1: lemah.
0: Materi kita ini lemahnya daya beli. Pas pada posisi ruang waktu daya beli lagi menurun. Maka disitulah bagian strategi kalau mengarah ke hal teknis di, secara berkelanjutan mulai dari budidaya misalnya, tembakau misalnya, ya. Nah, sering kami jelaskan tembakau ini ada siklus musim tanam, musim panen, musim ini dan semacamnya.
1: Iya.
0: Nah, cuma kadang pelaku UMKM kita tidak jeli memanfaatkan momentumnya. Nanam tembakau di bulan Agustus misalnya, sudah pada orang jualan masih nanam tembakau. Ini contoh paling konkret lah, kita mencontohkan tembakau. Sama saya kira misalnya di urusan ikan, produk minyak, produk apa, ya kan? Telur misalnya, kapan sih sebetulnya nuansa telur itu, musim-musim telur itu
1: dibutuhkan gitu.
0: Laku keras. Maka itu sudah strategi.
1: Oke, baik. Baik,
0: memang pakai media-media yang lain itu tadi.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Ramli atas masukan dan juga arahannya juga bagaimana tadi UMKM ini juga terus didorong untuk bisa lebih berkembang lagi dengan beberapa kondisi seperti melemahnya daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi nasional ini. Terima kasih atas waktunya Pak Ramli, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar, itu tadi perbincangan kami dengan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUPP Kabupaten Sumenep, Bapak Muhammad Ramli, di mana beliau menyampaikan banyak tantangan yang harus bisa dilewati oleh para pelaku UMKM di tengah tantangan ekonomi nasional seperti dengan melemahnya atau turunnya daya beli masyarakat. Dan juga pemerintah ini terus melakukan bagaimana meregulasi agar hal-hal yang bisa membantu bagi para pelaku UMKM ini bisa terus berjalan dan tidak merugikan pada pelaku usaha sendiri. Dan demikian Sumenep Menyapa dengan topik UMKM di tengah tantangan ekonomi nasional bersama dengan pengamat ekonomi yang juga wakil rektor 3 Universitas Wiraraja Sumenep, Bung Nur Dodi Zaki dan juga Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan, Bapak Muhammad Ramli. Dan jangan lupa untuk tetap bersama kami di Sumenep Menyapa esok hari di jam yang sama. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada pagi ini pamit undur diri dari Sumenep Menyapa. Tetap stay tune di RRI, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Sumenep Menyapa. Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.

Alva Edison. Siapa yang tidak kenal nama beken yang satu ini? Salah satu penemu paling terkenal dan produktif sepanjang masa. Thomas Alva Edison memberikan pengaruh besar pada dunia, menyumbangkan penemuan berharga seperti bola lampu pijar, fonograf, kamera film, serta meningkatkan telegraf dan telepon. Dalam 84 tahun hidupnya, ia memperoleh 1.098 paten yang mencengangkan. Selain menjadi penemu, Edison juga berhasil menjadi produsen dan pengusaha sukses yang memasarkan penemuannya kepada publik. Belum lagi segudang hubungan bisnis, kemitraan, dan perusahaan besar. Sejumlah kisah biografinya tersebar di perpustakaan seluruh penjuru dunia. Tapi, tahukah Anda, sosok jenius yang satu ini ternyata seorang penyandang disabilitas. Ketika berusia 12 tahun, Thomas Alva Edison kehilangan hampir seluruh pendengarannya karena sebuah penyakit. Meski demikian, ia percaya keadaan yang dirasakannya memiliki dampak positif. Edison mengatakan, ia bisa fokus dan asik pada pekerjaannya tanpa gangguan. Luar biasa bukan? Itulah mengapa disabilitas bukan suatu batas.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim vaksin cacar air atau chickenpox vaksin menyebabkan peningkatan kasus shingles atau herpes zoster hingga disebut sebagai pandemi shingles. Faktanya klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari tirto.id, vaksin cacar itu justru menurunkan sirkulasi virus di masyarakat secara keseluruhan. CDC menyebutkan bahwa vaksin tersebut aman dan efektif mencegah infeksi serta komplikasi berat dari cacar air. Adapun bukti yang tersedia menunjukkan bahwa resiko herpes zoster justru lebih rendah pada anak yang menerima vaksin varicella dibandingkan dengan mereka yang mengalami cacar air secara alami.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Kembali hadir Halo RRI menjumpai Anda di edisi hari Jumat kita dari 4 September 2026. Berjejaring Pro 1 RRI Sumenep dan Pro 1 RRI Sampang. Anda bisa dengarkan di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kemudian di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Anda juga bisa memantau siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download, kemudian streaming dari manapun Anda berada. Selain itu kami juga live di YouTube RRI Sumenepnet, pendengar dan juga pemirsa, jangan lupa mampir di YouTube kami, subscribe dulu, kemudian like, komen, dan share. Hari ini saya Siti Aisyah Ais bersama dengan rekan-rekan yang bertugas, produser Faisal Warid bersama dengan pengarah acara Supriyadi, kemudian juga ditemani oleh gatekeeper di Sumenep ada rekan Andi Jayapurnomo, kemudian di Sampang ada rekan Purnama Iswantoro. Dan juga di tim teknik kami ada rekan Andi bersama dengan Dita yang bertugas di Jumat ini. Di tim RRI Net kami ada Septian Yuda bersama dengan Amazaini. Pendengar dan juga pemirsa, kami buka line telepon. Seperti biasa, Anda bisa hubungi redaksi Sumenep maupun Sampang untuk menyampaikan informasi di sekitar Anda. Bisa juga aduan maupun keluhan Anda. Silakan Anda bisa langsung telepon di redaksi Sumenep 662317, kode area 0328. Kemudian untuk redaksi Sampang di 323554, kode area 0323. WA Halo RRI bisa Anda manfaatkan sepanjang waktu di 0811-3345-101. Kami ajak Anda untuk mereview terlebih dahulu beberapa hal yang sudah masuk ke redaksi. Oke, kita akan coba review edisi Rabu lalu. Cukup ramai dari Anda yang melaporkan soal BBM yang susah untuk didapatkan, baik di kawasan Sampang maupun Sumenep, terutama di Kepulauan Mandangin. Di Pulau Mandangin Sampang maksud kami, yang harga BBM bahkan melonjak dari yang biasanya di angka 13 menjadi 18 begitu ya, untuk jenis Pertalite eceran, karena di sana belum ada SPBU. Dan menurut informasi dari pendengar kami di kawasan Sampang, hal ini juga berlaku untuk kawasan kota. Sempat diinformasikan di sejumlah SPBU, tidak hanya jenis Pertalite, BBM, jenis solar, kemudian juga Pertamax, ini susah untuk ditemukan. Yang menjadi pertanyaan, apakah hal ini dikarenakan kuota yang kemudian berkurang atau seperti apa? Di Sumenep juga hal serupa terjadi, salah satunya yang sempat masuk ke redaksi kami dari kawasan Batuan, ada SPBU dengan antrian panjang, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2. Hal ini pendengar maupun pemirsa sempat dikonfirmasi Pertamina ketika menyampaikan pernyataannya pada bulan Agustus begitu ya, terutama di pertengahan, reporter kami juga sempat memberitakannya di rri.co.id. Bahwa soal BBM ini tidak ada pengurangan kuota, tapi kemungkinan ada pergeseran ya pendengar maupun pemirsa, soal penggunaan yang awalnya masyarakat menggunakan Pertamax, kemudian karena terdampak dengan kenaikan harga Pertamax, mereka bergeser menggunakan Pertalite, sehingga demand atau kebutuhan dari Pertalite ini kemudian meningkat. Dan menurut informasi sampai saat ini penyerapan kuota BBM subsidi itu sudah mencapai 50% lebih. Dan jika kebutuhan di suatu wilayah meningkat, menurut pernyataan yang dihimpun oleh reporter kami, pemerintah daerah ini bisa mengajukan penambahan kuota kepada pemerintah pusat. Semakin cepat pengajuannya, proyeksinya juga harus digambarkan, sehingga dari pihak pusat ini bisa menyiapkan setiap bulan, kemudian bisa dilaporkan berapa jumlah kuota yang tersedia, dan ini menjadi evaluasi pemerintah daerah untuk kemudian memperhitungkan dan melakukan pengajuan. Selain itu juga ada beberapa hal yang sempat masuk ke redaksi, tidak hanya soal BBM. Salah satu hal lain yang masuk itu terkait dengan kelistrikan ya, yang ada di Pulau Raas. Ini terima kasih banyak Pak Putra. Pak Putra Setia sempat menyampaikannya melalui telepon secara langsung di hari Rabu kemarin. Dan ini juga sudah mendapatkan konfirmasi ya, pendengar maupun pemirsa, dari manajer PLN ULP Kepulauan Kangean, Bapak Hoirul Ismail. Dan diketahui di Raas itu dikeluhkan oleh Pak Putra soal aliran listrik yang awalnya itu dimulai dari pagi sampai sore, kemudian di beberapa waktu terakhir nyalanya aliran ini hanya di beberapa jam saja. Bahkan beliau mencatat dari jam 11 atau 12 siang begitu ya, sampai pukul 4. Kalau biasanya pagi sampai pukul 17 begitu, 7 pagi sampai 17. Nah, kemudian berkurang. Menurut informasi yang disampaikan oleh Pak Hoirul Ismail, manajer PLN ULP Kepulauan Kangean, hal ini salah satu faktornya adalah kerusakan di pembangkit listriknya begitu ya. Yang kemudian beliau secara rinci juga sampaikan beberapa baterai ini sudah usang sehingga membutuhkan untuk perbaikan segera. Dan hal ini sudah menjadi catatan, semoga perbaikannya juga bisa segera dilakukan. Karena ada keluhan yang cukup serius dari masyarakat di Pulau Raas kita, terutama kawasan Tonduk, di mana mereka bahkan kesulitan untuk hanya kebutuhan charger HP begitu ya yang dikeluhkan. Oke, pendengar dan juga pemirsa, kita akan segera menuju redaksi bersama rekan Supriyadi dan juga Purnama Iswantoro. Selamat pagi Yadi dan Iswantoro.
2: Selamat pagi Ais.
1: Selamat pagi.
2: Semangat setelah jalan-jalan sehat ya.
1: Kita sudah terbukti sehat berarti ya, yang mampu. Sayang tadi tidak dapat door prize ya dia.
2: Iya, saya padahal berdoa tuh dari semalam dapat door prize hadiah utama ternyata.
1: Hadiah utama ternyata belum rezekinya. Mungkin masih kuat doa dari peserta lain yang dapat ya. Baik. Ya, kalau rekan saya rekan kita yang satu ini tentu tidak akan bisa dapat door prize ya.
2: Ya tidak.
1: Karena di studio Sampang. Oke. Okay. Oh, minta ditransfer door prize-nya. Sekedar informasi juga untuk pendengar dan juga pemirsa biar tidak roaming ya. Yang sedang kita bicarakan adalah satu event rangkaian dari RRI Fest yang masih berlangsung di bulan ini tentunya. Bulannya radio soalnya ya. Bulannya RRI, ulang tahun kita. Dan tadi pagi sudah terlaksana jalan-jalan sehat ya?
2: Ya, benar.
1: Yang kemudian juga dihadiri dari siswa, purna tugas, para angkasawan-angkasawati, semuanya guyup bersama-sama ini untuk meriahkan dari jalannya RRI Fest. Baik, bagaimana ya Di? Mungkin informasi yang masuk ke redaksi, selain itu juga update terbaru dari RRI Fest yang sedikit bisa di-spill ya, bisa disampaikan kepada pendengar dan pemirsa, silakan.
2: Iya, untuk apa saja yang masuk, memang kita ada beberapa hal yang belum terkonfirmasi, salah satunya berkaitan dengan fokus di Pulau Raas nih, Ais, dari Pak Putra Setia. Ada tiga keluhan yang disampaikan. Yang pertama jalan, mengenai jalan ini sebenarnya sudah kita sering bahas ya, tapi tidak khusus di Raas, secara umum di Kabupaten Sumeneb, bahwa ini tentu akan dilakukan penanganan namun secara bertahap karena berkaitan dengan hal-hal yang bersifat anggaran di pemerintah daerah, jadi akan dilakukan secara bertahap. Namun untuk hal-hal yang berkaitan dengan tiket penyeberangan, kemudian aturan penitipan atau pembelian tiket penyeberangan, ini masih terus kita lakukan upaya konfirmasi.
1: Baik.
2: Dan yang berikutnya ini mengenai yang sempat viral di media sosial berkaitan dengan dugaan pencurian tabung gas dan sound system di Pangarangan Sumeneb yang terekam CCTV, dan ini cukup banyak berseliweran di media-media sosial, Ais. Dan ini juga telah tertangani oleh pihak kepolisian.
1: Oh, sudah ada update-nya ya?
2: Sudah ada update bahwa Satreskrim Polresta Sumeneb ini melakukan penanganan terhadap kasus tersebut, di mana korbannya ini merupakan pedagang kaki lima yang saat itu tengah tidak berjualan, namun barang-barangnya masih ada di gerobak tempat jualan. Ini penjual jagung rebus di wilayah Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep. Dan polisi ini mengamankan seorang pria berinisial MF, umur 35 tahun, warga desa Terasa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Jadi kejadiannya ini pada Minggu 23 Agustus lalu, sekitar pukul 5:30 pagi, ini terekam CCTV dan langsung dilakukan tindak lanjut oleh pihak kepolisian. Dan memang setelah dilakukan pengembangan, diketahui pelakunya dan langsung diamankan. Dan yang dari keterangan korban, bahwa yang hilang itu diantaranya tabung gas ukuran 3 kg, serta satu unit sound system dan satu lampu yang dinyatakan hilang. Namun ini terus dikembangkan oleh pihak kepolisian, adakah pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus itu. Jadi untuk kejadian yang pencurian tabung LPG dan sound system milik pedagang kaki lima ini sudah tertangani, tertangani oleh pihak kepolisian, dan ini merupakan respon cepat dari pihak kepolisian. Nah, berkaitan dengan RRI Fest nih, Ais. Memang panjang banget dan menyenangkan lah ya.
1: Menyenangkan. Kenapa juga festival,
2: festival
1: ya?
2: Festival ulang tahunnya RRI. Jadi semua harus menyemarakan, harus seru. Tadi jalan-jalan sehat dengan pelajar dan juga purna tugas RRI. Dharma Wanita dan pihak-pihak lain ini cukup seru karena banyak door prize yang dibagikan.
1: Ada cek kesehatan ya?
2: Cek kesehatan gratis, tadi juga antusias.
1: Selain jadi, kesehatan peserta juga kesehatan kendaraan kayaknya.
2: Kendaraan, ada tadi ada pihak dari Honda ya, kalau bisa disebut nih. Tadi juga melakukan cek kesehatan kendaraan, servis. Nah, untuk hari Minggu nih, yang cukup padat, ada bintang radio, ada lomba mewarnai, terus juga ada public speaking for kid, terus ada basar UMKM juga. Jadi ini tidak khusus internal RRI, ini masyarakat luas juga bisa hadir karena juga ada basar-basar yang disediakan dengan kuliner-kuliner yang tentunya terjangkau namun dengan kualitas yang baik lah.
1: Definisi RRI rumah rakyat ya, kantor
2: betul,
1: RRI.
2: Betul, betul, siap. Betul.
1: Jadi semua bisa hadir.
2: Jadi kan biasanya kan Radio Republik Indonesia. Jadi rumah rakyat Indonesia sekarang.
1: Bisa saja ini. Baik, tapi yang menarik itu soalnya ada yang bertanya juga ya di jadi sekalian kita siarkan di Halo RRI begitu. Di program lain sempat ada pertanyaan apa saja di rangkaian ulang tahunnya RRI tahun ini. Nah, itu tadi baru saja kita sampaikan untuk update-nya. Tapi sebelum-sebelumnya juga sudah banyak agenda yang sudah berjalan ya.
2: Iya, seperti penanaman pohon, terus juga kolaborasi dengan pihak-pihak terkait juga kita lakukan. Tapi puncak-puncaknya ini tanggal 6, jadi masyarakat secara luas boleh hadir lah, boleh mengetahui. Kadang yang jadi ini apa, yang banyak antusias kan yang berkaitan dengan keahlian yang tidak dimiliki orang lain, tarik suara. Nah, banyak yang nanya nih, kalau anak-anak usia dini boleh tidak? Aduh,
1: belum,
2: kayaknya belum memungkinkan. Padahal antusiasnya di kalangan anak-anak juga ini ya, juga tinggi.
1: Apa perlu kita adakan bintang radio kids ya?
2: Itu menarik tuh.
1: Baik. Ya, baik. Tapi sayang sekali sudah ditutup ya untuk pendaftarannya ya, di 30 betul. Agustus kemarin. Jadi silakan nikmati audisinya, siapa tahu tahun depan bisa jadi gilarannya dari putra-putri Anda, pendengar maupun pemirsa.
2: Betul. Karena ada ini juga kan, nanti setelah semuanya selesai, semua seleksi kan ditampilkan di media sosial RRI.
1: Betul,
2: nanti
1: bisa di YouTube juga diikuti, bisa dipantau,
2: bisa ada bisa apa vote di sana.
1: Ah iya betul. Oh ya, vote-nya di website ya, bintangradio.rri.id.
2: Bisa terlibat lah.
1: Baik-baik, siap Yadi.
2: Oke. Okay.
1: Nanti kalau kebanyakan kena ini nih, kena tegur rekan kita yang sudah menunggu nih.
2: Giliran saya kapan nih gitu ya?
1: Kapan ini? Saya nggak ditanya-tanya ini. Baik, terima kasih Yadi. Okay, saya bergeser ke Purnawo Iswantoro. Ya, silakan update-nya dari redaksi Sampang, Iswantoro.
3: Ya, Ais dan juga Kan Yadi, kalau untuk update masih ya, masih seperti yang kemarin-kemarin ini,
1: yeah.
3: Masih banyak keluhan antrian di SPBU begitu Ais.
1: Ini belum ada update dari reporter kah Iswantoro ya, soal?
3: Sudah ada update dari teman-teman reporter terkait hasil sidak. Hasil sidak yang dilakukan oleh tim bagian perekonomian dan sumber daya alam Setcap Sampang kemarin ini dilakukan.
1: Yeah.
3: Di mana tim ini menemukan setidaknya ada dua yang menjadi pemicu antrian BBM di wilayah Sampang khususnya begitu.
1: Yeah.
3: Yang pertama ini disampaikan bahwa ada keterlambatan distribusi atau keterlambatan pasokan. Di mana kalau sebelumnya ini pengiriman dari depo Camplong, tapi karena mengalami gangguan begitu sehingga pengiriman saat ini dari Surabaya begitu Ais.
1: Oh.
3: Jadi membutuhkan waktu
1: yang lebih lama
3: untuk
1: ya
3: sampai SPBU,
1: untuk sampai
3: ya,
1: di SPBU.
3: Lebih lama begitu.
1: Camplong kan kawasan kita sendiri.
3: Betul.
1: Sementara Surabaya sudah ya kita tahu jaraknya cukup jauh ya. Lanjut.
3: Ya cukup jauh. Nah, kemudian persoalan yang kedua yaitu terkait ada temuan dugaan pelanggaran standar operasional prosedur di salah satu SPBU. Di mana ini petugas melayani pembelian BBM menggunakan jerigen tanpa meminta surat rekomendasi sebagaimana ketentuan yang berlaku begitu Ais.
1: Apakah pelanggaran yang terjadi di salah satu SPBU itu sebegitu pengaruhnya dengan ini kesulitan dari masyarakat dalam mendapatkan bahan bakar minyak Iswantoro?
3: Ya, kalau keterangan dari tim Pemkab sendiri ini karena ini berpotensi memperpanjang antrian begitu dengan menumpuknya atau membludaknya pembeli yang menggunakan jerigen begitu Ais.
1: Baik, jadi yang menggunakan jerigen ini tidak hanya 1-2 orang begitu ya?
3: Betul.
1: Tapi kebanyakan dari pelanggan yang kemudian di SPBU tersebut itu menggunakan jerigen. Berarti jerigen ada, dan ini praktik yang baru saja terjadi, temuan yang baru ada, atau dari sebelumnya memang sudah ada tapi baru ditemukan begitu?
3: Kalau ini kan hasil sidak kemarin.

0: Akan jadikan ini butuh surat rekomendasi gitu.
1: Baik.
0: Nah, mungkin yang terjadi masih banyak yang tanpa menggunakan surat rekomendasi.
1: Iya, baik. Siap. Oke. Selain itu ada apa lagi Iswantoro yang
0: Oke,
1: masuk ke
0: untuk
1: redaksi?
0: informasi lain ini dari wilayah Pamekasan begitu ya. Ini ada PMK Pamekasan bersama relawan yang menyiapkan rumah singgah begitu bagi warga yang menjalani pengobatan di Surabaya begitu. Nanti bisa dikonfirmasi langsung ke pihak relawan yang menyediakan layanan ini. Seperti apa layanan di sana?
1: Oh,
0: Kemudian.
1: baik-baik. Ini di Sumenep juga sempat ada proyek serupa sepertinya
0: Ya.
1: dari kepulauan yang kemudian ingin berobat di daratan begitu ya. Ini juga
0: Ya.
1: ada rumah singgah begitu yang kemudian dihadirkan untuk pasien dan keluarga pasien terutama. Karena memang biasanya mereka kesulitan begitu ya untuk bisa mendapatkan tempat tinggal, apalagi kalau
0: Betul.
1: pengobatannya itu tidak bisa langsung sekali saja jalan begitu ya.
0: Betul.
1: Biasanya ada kontrol yang harus dilakukan di tiap minggunya atau 2 pekan sekali dan lainnya, tentu
0: Karena kalau
1: pembiayaan akan
0: harus
1: besar.
0: sewa rumah kos atau hotel kan cukup
1: Mahal ya,
0: besar biayanya, mahal
1: betul.
0: gitu.
1: Belum lagi untuk biaya pengobatannya ya.
0: Ya.
1: Baik, siap. Apakah sudah terhubung atau belum Iswantoro untuk
0: Ya, kami sudah menghubungi Pak Budi Cahyono ya, ini ya,
1: Oke, baik.
0: Ketua
1: Siap, siap,
0: Forum
1: siap.
0: Relawan Bencana Pamekasan begitu.
1: Siap, baik. Ya, terima kasih Iswantoro. Ditunggu terus update-nya dari redaksi Sampang. Oh ya, masih ada catatankah yang dari sebelum-sebelumnya yang belum sempat dibahas Iswantoro?
0: Sementara itu dulu, guys, yang
1: Baik.
0: masuk ke redaksi.
1: Iya. Baik, kita akan masih terus ya pendengar maupun pemirsa mengajak Anda untuk update. Silakan tidak hanya soal keluhan maupun aduan, tapi juga informasi penting di sekitar Anda. Jangan lupa untuk melaporkannya ke redaksi Halo RRI. Untuk Sampang Anda bisa hubungi 323554 kode area 0323. Terima kasih Iswantoro. Terima kasih juga rekan Yadi. Nanti kita lanjutkan lagi untuk update-nya. Dan pendengar maupun pemirsa, saya ingatkan Anda untuk bisa menyampaikan juga konfirmasi ketika aduan Anda mungkin ada di pekan-pekan sebelumnya yang belum sempat mendapatkan konfirmasi dari pihak terkait dan sudah ada update-nya lagi begitu ya. Jangan lupa juga untuk menambahkan informasinya, baik yang sudah berkembang kasusnya ataupun yang belum begitu, sehingga kita bisa lebih tepat lagi ketika mengkonfirmasi kepada pihak terkait. Silakan Anda bisa langsung hubungi redaksi kami. Sekali lagi untuk Sumenep Anda bisa hubungi di 662317 kode area 0328. Kemudian untuk redaksi Sampang di 323554 kode area 0323. Jangan lupa Anda juga bisa WA di Halo RRI 0811 3345101. Halo RRI akan segera kembali.
2: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Silakan pendengar maupun pemirsa, Anda masih bisa menghubungi redaksi untuk bisa langsung menyampaikan bagaimana keluhan, aduan, maupun informasi penting di sekitar Anda untuk bisa mendapatkan konfirmasi dari pihak terkait. Tentunya kalau informasi yang Anda bagikan ini akan sangat bermanfaat ya untuk pendengar dan juga pemirsa yang lain. Anda bisa hubungi redaksi Sumenep maupun Sampang atau juga di live chat YouTube RRI Sumenep.net. Silakan Anda bisa berkomentar, nanti kami bacakan. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengapresiasi lewat jempol ya atau like. Baik, kita saat ini sudah bersama dengan Bapak Budi Cahyono, informasi dari redaksi Sampang, beliau Ketua Forum Relawan Penanggulangan Bencana FPRB Pamekasan. Ya, kita sapa Pak Budi, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Budi.
5: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, terima kasih Pak Budi sebelumnya sudah senantiasa memantau siaran kami dan juga menyampaikan informasinya ke Halo RRI. Baik, Bapak, untuk update terbaru yang ingin disampaikan ke redaksi seperti apa Bapak?
5: Begini. FRPB Pamekasan, Forum Relawan Penanggulangan Bencana Pamekasan, bersama dengan Pemkab Pamekasan, itu berkolaborasi menyediakan rumah singgah bagi pasien warga Pamekasan di Surabaya. Ini yang akan disampaikan biar masyarakat Pamekasan tahu, dan ketika dibutuhkan, ini rumah singgah itu sudah siap digunakan dengan support bersama dengan FRPB Pamekasan, dengan penyediaan ambulan di sana. Jadi masyarakat tinggal masuk ke rumah singgah gratis, tidak berbayar.
4: Baik, ini tadi Pak Budi juga sempat mengirimkan ke redaksi untuk rumah singgahnya. Berarti di Surabaya ya, Pak?
5: Ya, di Surabaya.
4: Alamatnya di mana, Bapak, di Surabaya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat?
5: Alamat di Surabaya, Jalan Rempelas nomor 7. Jadi dekat sekali dengan dekat sekali dengan RSUD Dr. Sutomo.
4: RSUD di kawasan Jalan Rempelas ya?
5: Ya. Jadi cuman butuh 3 menit untuk ke RSUD Dr. Sutomo.
4: Baik. Ini bisa juga diakses oleh pendengar rumah singgah pasien begitu kah, Pak, namanya?
5: Ya. Ya, rumah singgah pasien Kabupaten Pamekasan.
4: Rumah singgah pasien Kabupaten Pamekasan. Baik, ya, apakah ini pasti ada faktor penyebabnya yang membuat dari forum kemudian PMK berkolaborasi untuk mengadakan rumah singgah ini? Apakah banyaknya aduan ataupun laporan dari warga yang kesulitan untuk dalam hal pengobatan di Surabaya begitu, Pak?
5: Iya, sebenarnya kalau forum relawan penanggulangan bencana itu sudah dari dulu menjalin kerjasama dengan beberapa rumah singgah yang ada di Surabaya. Fungsinya untuk apa? Ketika masyarakat ingin berobat, misalkan berobat jalan kayak kemo, lalu kontrol yang membutuhkan waktu misalkan hanya selisih 1 hari daripada bolak-balik, yang sakit malah tambah sakit. Jadi kami berinisiasi mengadakan rumah singgah. Nah, kebetulan pada program ini di kepemimpinan Bupati Pamekasan ini, skala prioritasnya itu adalah juga ada rumah singgah. Jadi kami berkolaborasi untuk penyediaan rumah pasien untuk warga Pamekasan yang di Surabaya, begitu.
4: Baik, ya, ini masyarakat Pamekasan berarti ya, yang bisa memanfaatkannya dengan persyaratannya apa, Bapak? Kemudian apakah ada jangka waktu yang dibatasi untuk bergantian dengan yang lain?
5: Tidak ada jangka waktu, tidak ada persyaratan. Untuk pendampingnya tidak terlalu banyak.
4: Baik.
5: Artinya begini, di situ tersedia 8 kamar, setiap kamar isi 2 pasien. Jadi setiap kamar isi 2 pasien, berarti di tempat itu 16 pasien yang bisa ditampung. Dengan penunggu yang di luar penunggu. Jadi penunggu itu nanti tempatnya di tengah. Jika 16 itu terpenuhi, lalu masih ada lagi warga Pamekasan
4: yang membutuhkan,
5: saya geser ke rumah singgah yang lain. Karena kebetulan FRPB itu sudah menjalin kerjasama dengan beberapa rumah singgah yang ada di Surabaya. Gitu.
4: Baik, ini untuk bisa memanfaatkannya bisa langsung menghubungi FPRB atau bagaimana, Bapak, warga yang mungkin saat ini sedang mendengarkan?
5: Bisa, begini, untuk pemanfaatannya, pertama bisa ke kantor Dinsos sebagai leading
4: kantor
5: sektor.
4: Kantor Dinsos ya, siap.
5: Nah, Dinsos Kabupaten Pamekasan, juga bisa melalui kami. Gitu. Jadi melalui kami juga sangat bisa. Dan kami tetap bantu semaksimal mungkin untuk di sananya.
4: Baik, ini nomor dari FPRB mau dibagikan atau langsung menghubungi redaksi saja begitu, Pak?
5: Boleh langsung dibagikan.
4: Silakan, Bapak.
5: Jadi boleh langsung
4: dibagikan. Bisa disebutkan.
5: Jadi,
4: barangkali
5: 081 357 259 222.
4: Baik. 081 357 259 23 kali ya.
5: Betul.
4: Baik.
5: Ya,
4: terima kasih banyak informasinya, Pak Budi. Semoga bisa dimanfaatkan oleh pendengar dan juga pemirsa, terutama warga Pamekasan yang membutuhkan ketika berobat di kawasan Surabaya. Terima kasih sekali lagi, Bapak. Aman hanya, semoga berjalan dengan lancar. Sehat-sehat, Bapak. Assalamualaikum.
5: Amin.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. sedikit mengulas apa yang disampaikan oleh PRB dalam hal ini Pak Budi tadi ya, pendengar maupun pemirsa, untuk Anda mungkin warga Pamekasan dan sekitarnya yang membutuhkan bantuan untuk berobat di Surabaya, dan kami tahu pasti ini menelan angka yang tidak sedikit ya ketika kita mencari obat, meskipun dalam hal ini terutama untuk pengguna BPJS dan lainnya pasti juga merasakan manfaat yang sangat besar. Tapi terlepas dari itu, ongkos perjalanan dan lainnya ini juga butuh untuk disiapkan begitu. Nah, ini ada rumah singgah yang barangkali bisa menjadi pilihan Anda untuk bisa dimanfaatkan. Tadi seperti yang diinformasikan Pak Budi, ada di Jalan Ramplas nomor 7. Dan mungkin Anda lebih mengenalnya ini di kawasan Pacar Keling Surabaya ya, pendengar. Memang aksesnya cukup dekat ketika dari Pacar Keling menuju ke RSUD Dr. Sutomo. Nah, ini mungkin bisa Anda manfaatkan. Baik, terakhir pendengar, kami mengucapkan terima kasih untuk Anda yang senantiasa memantau siaran kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, juga yang sudah memantau siaran kami melalui YouTube RRI Sumenep.net. Sebentar, kita akan review sedikit karena tadi sempat ada informasi dari redaksi soal BBM ya. Ini sudah ada artikelnya di YouTube RRI, di rri.co.id, mohon maaf. Artikelnya sudah kami tuliskan dan Anda bisa baca secara detail. Nah, seperti ini tampilannya. Untuk Anda yang mengakses siaran YouTube, ada di samping saya ini untuk judul berita dan tulisan soal hasil sidak Pemkab Sampang yang mengungkap dua pemicu antrean dari BBM. Tadi ya, ada keterlambatan distribusi disebabkan kita harus mengambil dari kawasan luar, dan ada juga dugaan penyebab lainnya adalah antrean menggunakan jerigen yang ini diduga melanggar SOP ya pasti di sejumlah SPBU. Baik, seperti itu. Silakan Anda bisa langsung menuju rri.co.id untuk bisa mengakses beritanya secara lengkap. Anda juga bisa bagikan, karena pasti tidak hanya 1-2 orang yang kesulitan mendapatkan BBM, kemudian muncul kepanikan untuk mencari. Nah, agar tidak demikian, jangan lupa untuk akses informasi yang valid dari rri.co.id. Saya Ais, mewakili kerabat kerja yang bertugas, terima kasih, dan pamit undur diri dari Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih, Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
7: Pendengar, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Kepala Kantor Kemenag Sumenep Abdul Wasid mengatakan evaluasi diperlukan untuk memastikan seluruh proses pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan zona integritas. Pelayanan diharapkan tidak hanya berlangsung cepat dan mudah, namun mengedepankan transparansi, kebersihan dari praktik yang tidak sesuai ketentuan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam evaluasi tersebut, Muhammad Rifai Hasyim menyampaikan bahwa secara keseluruhan pelayanan PTSP berjalan dengan baik. Meski demikian, sejumlah jenis layanan masih memerlukan perhatian lebih karena memiliki tingkat permintaan yang relatif tinggi. Salah satunya berada pada seksi pendidikan madrasah, PENMA, yang menangani pelayanan dengan intensitas yang cukup padat. Kondisi ini menjadi perhatian dalam evaluasi agar kualitas pelayanan tetap terjaga meskipun volume pemohon meningkat. Beralih ke informasi olahraga, masih di lintas informasi, pendengar. Pemerintah terus mematangkan persiapan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada September ini. Persiapan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan dapat berjalan optimal. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengatakan, rapat gabungan kementerian dan lembaga telah dilakukan untuk mengecek kesiapan Indonesia menjelang pelaksanaan FIFA ASEAN Cup 2026. Menurutnya, penyelenggaraan ajang tersebut menjadi kepercayaan besar dari FIFA kepada Indonesia. Karena itu, seluruh pihak diminta bergerak bersama untuk memastikan Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang profesional dan sukses. Erick menegaskan, seluruh kementerian dan lembaga terkait harus bersinergi agar berbagai kebutuhan penyelenggaraan dapat dipersiapkan secara maksimal. Pemerintah juga berkomitmen memberikan pelayanan terbaik selama turnamen berlangsung. Demikian, lintas informasi.
6: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

infeksi saluran kemih, ISK. Infeksi ini terjadi pada kandung kemih, ginjal, maupun saluran lain yang berfungsi saat kita buang air kecil. Infeksi terjadi ketika bakteri di permukaan uretra atau saluran kencing kemudian masuk ke kandung kemih yang hangat dan lembab di mana mereka dapat tumbuh subur. Infeksi pada kandung kemih disebut juga sistitis. Kenapa wanita harus lebih berhati-hati? Karena salurannya lebih pendek, jadi bakteri menempuh perjalanan lebih dekat dari permukaan ke dalam. Kalau pada pria yang salurannya lebih panjang, bakteri yang masuk tertahan oleh katup-katup yang mencegah urin mengalir kembali, maka risikonya menjadi lebih kecil. Apa saja gejala ISK, infeksi saluran kemih? Yang pertama, beser atau sering buang air kecil. Perasaan ingin buang air kecil yang kuat padahal yang keluar hanya setetes. Perasaan seperti terbakar atau perih saat buang air kecil. Rasanya kandung kemih masih penuh setelah buang air kecil. Nyeri di atas tulang selangkangan. Kemudian yang terakhir, ada darah pada air seni. Jika terjadi demam dan menggigil, berarti infeksinya sudah sampai ke ginjal. Nah, bagaimana cara mengurangi gejala infeksi saluran kemih ini? Salah satunya bisa minum lebih banyak agar air seni kotornya keluar. Kalau sampai ada gejala demam, berarti perlu konsultasi ke dokter yang nantinya bakal disuruh mengkonsumsi antibiotik. Untuk mempercepat penyembuhan, coba jus beri-berian seperti strawberry, blueberry, dan cranberry. Ini juga bisa membantu mencegah infeksi. Cara lain untuk mencegah infeksi adalah dengan rajin mencuci tangan, apalagi ketika buang air kecil.

merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

0: Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumedap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa. Senang sekali saya Siti Aisyah bisa kembali hadir menjumpai Anda di rangkaian Sumenep Siang ini. Dan kita sudah sampai dalam program Indonesia Sehat. Edisi hari Jumat, kita sudah berada di hari keempat di bulan September. Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang baik dan penuh keberkahan ya di hari Jumat ini. Pendengar dan juga pemirsa, pernahkah Anda mengalami batuk, kemudian pilek, dan sakit tenggorokan, atau bahkan sesak nafas yang tidak kunjung membaik? Nah, ini ternyata kita tidak bisa menganggapnya sepele, karena bisa jadi merupakan gejala dari infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. ISPA bisa menyerang siapa saja dan penularannya pun dapat terjadi dengan mudah, terutama ketika kita berada di lingkungan yang padat atau kurang menjaga kebersihan dan kesehatan. Lalu seperti apa gejala ISPA yang perlu untuk kita waspadai? Bagaimana cara membedakan ISPA dengan yang biasa maksudnya ya, dengan kondisi yang membutuhkan penanganan medis? Dan yang tidak kalah penting lagi, bagaimana kira-kira mencegah agar ISPA tidak menular kepada orang-orang di sekitar kita? Indonesia Sehat mengajak Anda untuk membahasnya bersama dengan narasumber. Kita sapa Bapak Ahmad Samsuri, Eskep NSMH. Beliau Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat Mbak.
1: Alhamdulillah. Ini di tengah kesibukannya ya Bapak, kabarnya ada aktivitas di luar begitu ya, yang harus dilakukan. Ya. Tapi terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mengedukasi pendengar dan pemirsa kami, Bapak.
2: Betul-betul Mbak, silakan.
1: Baik, Bapak bicara tentang ISPA tadi, mungkin Pak Samsuri bisa sampaikan dulu nih kepada kami sebenarnya apa yang kemudian perlu kita tahu tentang ISPA dan mengapa penyakit ini kok sepertinya kaum awam itu menyebutnya mudah sekali untuk menyerang dan tertular nih masyarakat kita. Silakan Pak Samsuri.
2: Baik Pak, saya sapa dulu para pemirsa di seluruh Indonesia khususnya dan umumnya di Kabupaten Sumenep, seluruh warga yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan selalu dirahmati nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Begini Mbak, ISPA. ISPA memang ya sepertinya tidak asing lagi bagi kita ya. Dan juga menyerang semua warga, semua masyarakat dari golongan, tidak melihat golongan. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, sampai dengan lansia. Dari saking mudahnya, Pak. Karena sebetulnya begini, ISPA itu ada dua jenis ISPA. Penularannya yang disebabkan oleh yang satu, disebabkan oleh virus. Yang kedua itu oleh bakteri. Nah, untuk yang virus ini memang sering hampir tidak ada musimnya. Ada musimnya yang virus ini menyerang kita semuanya.
1: Yeah.
2: Baik seperti yang saya utarakan tadi, mulai dari anak-anak, bahkan bayi, anak balita kita bayi, terutama nanti kalau sudah menginjak agak besar, usia antara 3-5 tahun ini yang paling mudah lagi juga terserang. Yeah. Terus remaja, bahkan yang paling kita khawatirkan adalah lansia usia antara 60-65 yang juga rentan terhadap virus ISPA ini. Yang kedua bakteri, ini yang agak berat kalau bakteri. Sama juga ISPA-nya, sama dengan ISPA, itu infeksi saluran pernapasan akut. Cuma kalau terserang bakteri itu dia harus pengobatannya agak kompleks nih Pak. Harus konsul dokter, harus ada antibiotik. Ini harus penanganan dokter. Kalau ISPA yang ringan, yang virus ini, itu bisa sembuh dengan sendirinya.
1: Yeah.
2: Antara 3 sampai 10 hari, maksimal itu sudah sembuh sendiri, Pak. Kalau yang ringan, yang virus.
1: Yang karena virus asalkan, ya?
2: Betul, virus. Asalkan yang pertama juga didukung oleh ini apa daya tahan tubuh kita nih. Nah, itu juga membantu. Jadi asupan vitamin, makanan yang bergizi juga itu membantu menangkal ini apa virus ISPA menyerang kita. Kalau yang dikarenakan bakteri tadi yang saya sebutkan tadi yang kedua itu memang agak berat, bisa disertai demam. Kalau yang virus tidak terlalu hanya bersin, ya, batuk bersin, gitu ya. Terus keluar beler katanya orang Jawanya itu beler ingusan itu loh, Mbak ya. Keluar cairan ingusan itu. Karena virus dan ini mudah memang mudah menular karena penularannya juga sangat mudah karena kita selalu ini berinteraksi. Yang pertama penularannya itu dari droplet, percikan. Kita ngomong nih, ngobrol,
1: bisa menular
2: di sekolah, di kantor. Nah, kita sudah terserang tapi masih ini tidak protek. Tidak protek sehingga kita ngomong-ngomong dengan teman kita di kantor, di sekolah. Ini sudah mudah tertular karena melalui droplet, percikan. Dan kedua melalui airborne. Udara, Mbak, udara.
1: Udara.
2: Ya, sama seperti yang saya katakan.
1: Sehingga mudah ya, Pak ya. Akhirnya kalau kena satu kena yang lain juga.
2: Benar ya.
1: Siap-siap.
2: Makanya yang ketiga penularannya melalui kontak langsung dan tidak langsung. Kontak langsung ini kita sudah tahu nih teman atau saudara kita, suami, istri, anak kita tertular. Kita juga enggak mau protek nih di rumah. Ya, sudah tahu anak kita pilek, ya, suami kita atau istri kita pilek. Kita juga enggak infokan, yuk lu pakai masker atau apa dan sebagainya. Kitalah atau kita yang sehat berusaha untuk menjaga diri, protek, ya, pakai masker dan sebagainya. Terkadang bersalaman, berpegangan dengan teman atau keluarga yang sudah terkena virusnya
1: ISPA.
2: Itu, ya ISPA-nya itu sehingga mudah. Apalagi orang yang terkena ISPA itu kadang-kadang juga kalau batuk ya hanya dengan menutup tangan seharusnya dengan tisu atau dengan siku sehingga.
1: Jadi tidak langsung telapak tangan ya Pak harusnya ya.
2: Harus itu paling tidak Pak. Yang jarang kita pergunakan yang untuk bersalaman dengan teman, megang apa ya.
1: Baik.
2: Nanti yang mudah juga dipegang oleh teman-teman atau saudara-saudara atau keluarga.
1: Baik.
2: Gitu Mbak.
1: Siap. Jadi kurang lebih yang menjadi faktor penyebab kenapa kalau ISPA itu sangat mudah sekali menular itu tadi ya Pak ya. Lebih ke yang virus berarti Pak. Apakah juga yang disebabkan bakteri ini mudah menular juga kah?
2: Sama Mbak.
1: Sama ya.
2: Penanganannya istilahnya. Kalau yang virus, kalau yang bakteri penanganannya.
1: Beda di penanganannya saja ya.
2: Harus kita konsul dokter, ada obat antibiotik yang harus diberikan. Kalau yang ringan-ringan itu saya kira untuk obat untuk antibiotik enggak kita pakai.
1: Bahkan bisa sembuh sendiri tadi ya.
2: Bisa
1: maksimal
2: sendiri,
1: di 10 hari. Siap.
2: Betul Mbak.

0: tenggorokan nyeri nih atau sakit, apalagi sampai nyeri menelan dan sebagainya lah, itulah segera memeriksakan diri ke faskes terdekat, ke dokter keluarga, ke puskesmas, ke klinik dan sebagainya.
1: Baik.
0: Insyaallah segera diam.
1: Oke. Pak Samsuri, kalau untuk ISPA sendiri itu perkembangan dari jenis penyakitnya sendiri seperti apa dari tahun ke tahun? Yang ditahu oleh masyarakat barangkali soal flu begitu ya. Ada banyak sekali sebutannya. Bahkan mungkin flu biasa, flu Singapura, bahkan ada begitu ya Pak. Terus kita juga sempat melewati fase COVID yang dimana gejalanya kurang lebih juga ada nyerempet-nyerempetnya nih dengan ISPA begitu. Nah, untuk jenis penyakitnya sendiri bagaimana dinamikanya tuh Pak?
0: Baik Mbak Is, begini Mbak Is ya, untuk ISPA yang apa, setelahnya yang sering menyerang kita ini, memang dari tahun ke tahun
1: ya.
0: Ada peningkatan, situasi peningkatan kasus dari jumlah dari jumlah kasus yang dilaporkan oleh teman-teman di seluruh puskesmas ke kami di Dinas Kesehatan. Kalau dari tahun 2025 kemarin, itu jumlahnya di akhir Desember, di Januari kemarin itu kurang lebih sekitar 2844 sekian, Pak. Jumlah penderita ISPA yang ada di Kabupaten Sumur, di seluruh Kabupaten Sumur. Dari 31 puskesmas yang
1: dilaporkan.
0: Meskipun dari jumlah itu alhamdulillah masih tetap bisa ditangani, dilayani, diobati di faskes atau di puskesmas tempat teman-teman bertugas. Untuk yang kasus tahun 2025 kemarin.
1: Iya.
0: Untuk yang 2026 sampai dengan bulan Agustus, itu sudah 1970-an sekian, Pak.
1: Wah, separuh lebih dari kasus sebelumnya ya, Pak?
0: Betul. Ini baru kita di bulan Agustus nih. Masih nunggu Agustus, September, Oktober, November, Desember.
1: Masih 4 bulan lagi.
0: Oke, makanya saya minta kita waspada kepada ISPA ini. Ringan sebetulnya, ringan. Tapi juga akan menghambat aktivitas kita. Kalau sudah kita kena flu, ISPA, istilahnya ya. Apalagi sampai dengan ISPA yang berat. Sampai disertai dengan sesak napas karena batuk, lendir yang tidak keluar. Sampai perlu pengobatan juga, perlu perawatan, perlu perawatan. Kalau hanya flu-flu biasa juga jangan dibiarkan, ya segeralah konsultasi, memeriksakan diri ke puskesmas, disertai dengan menjaga stamina tubuh, vitamin, asupan-asupan bergizi dan sebagainya, sehingga menambah daya tahan tubuh kita terhadap cuaca yang memang ya sering berubah ini, panas, dingin, panas dengan stay, angin lagi, angin yang kencang.
1: Nah, itu dia yang mau saya tanyakan Pak Samsuri, apakah ini juga pengaruhnya itu perkembangan dari waktu ke waktu juga disebabkan faktor soal cuaca itu tadi, apalagi sekarang ini kita tahu ya, ada anomali cuaca ya yang terjadi di dunia, mungkin berbeda dari zaman kita kecil dulu dibandingkan dengan yang sekarang. Apakah itu juga yang memperkuat dari si virus atau bakteri yang penyebabnya ISPA ini, Pak?
0: Betul, Pak. Salah satunya memang dari faktor anomali cuaca yang apa yang melanda kita. Salah satu, Pak, ya, salah satu yang mempengaruhi, juga memperburuk kerentanan terhadap virus influenza menyerang kita. Apalagi disertai dengan angin yang kencang. Makanya untuk cara pencegahan mungkin banyak. Dari hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama terserang ISPA. Karena sudah saya terangkan tadi bahwa ada tiga cara penularan. Yang efektif, yang mudah, tidak kita rasakan, tidak kita apa, kita tidak sangka-sangka ini, Pak, ya. Karena saking mudahnya virus itu ya, apa, berpindah atau menyerang menular kepada kita, ada melalui tadi itu droplet infection itu, melalui percikan, ada melalui airborne, udara, ada yang melalui kontak langsung maupun tidak langsung.
1: Baik.
0: Jadi, saran

0: pesan kepada seluruh masyarakat, terutama untuk mencegah penularan terjadi kepada kita, sebaiknya yang pertama itu kita mengenakan masker, Mbak. Jadi masker itu guys.
1: Ini digunakan tetap, ketika di, biasanya kan kalau mau ke rumah sakit saja kita pakai masker begitu, Pak. Sebenarnya penggunaan masker ini yang paling tepat ketika kemana saja, Pak?
0: Betul, Mbak. Kemana saja sudah. Kemana saja kita sudah pakai masker aja lah. Untuk lebih amannya. Jadi kemana-mana lah istilahnya. Ya mau-mau, kita ke kantor, monggo silakan dipakai. Mau ke sekolah, monggo silakan dipakai. Apalagi ke pasar. Apalagi ke pasar kita mau belanja, bertemu dengan orang sebanyak-banyaknya yang tidak kita tahu asal-usulnya. Juga kita tidak tahu apakah mereka itu pengidap ISPA apa tidak, kita juga belum tahu terkait dengan itu.
1: Baik, jadi mencegah lebih baik ya Pak, daripada mengobati.
0: Betul, betul Pak. Itu yang pertama, kita pakai masker. Yang kedua, setiap kita mau beraktivitas maupun setelah beraktivitas, bepergian dan lain sebagainya, kembali lagi cuci tangan. Karena faktor yang tadi itu Pak, bisa saja kita langsung bersentuhan dengan penderita, bersalamanlah dengan teman, di mana kita ketemu dan lain sebagainya, memegang tempat yang mungkin dipegang oleh penderita ISPA. Itu juga. Jadi cuci tangan pakai sabun, Pak. Cuci tangan pakai sabun. Yang yang ketiga itu ya ini, menutup mulut. Menutup mulut dan hidung begitu kita begitu kita pada waktu akan bersin maupun batuk.
1: Menutupnya ya, tidak dengan telapak tangan ya, Pak ya? Dengan siku atau tisu sapu tangan ya, gitu boleh ya?
0: Betul.
1: Siap.
0: Boleh ya. Tisu yang paling bagus itu sekarang tisu selesai ya kita buang ke tempat sampah yang sudah disiapkan.
1: Siap.
0: Tapi jangan dibuang sembarangan karena itu juga akan menjadi faktor
1: menular ya.
0: Penularan betul, Mbak.
1: Siap.
0: Terus
1: siap.
0: Yang terakhir yaitu adalah asupan, Mbak. Jaga daya tahan tubuh kita dengan vitamin. Makan asupan-asupan bergizi, vitamin lah kalau ada, minum vitamin. Makan makanan, makan apa istilahnya, makan buah juga. Ya, itu bisa membantu daya tahan tubuh kita. Sehingga mudah-mudahan, karena virus, kalau itu terang virus, karena mudah lah. Ada 3-10 hari maksimal, itu akan sembuh sendiri bersama kita. Asalkan yaitu daya tahan tubuh kita, sudah baik.
1: Baik, berarti kekuatannya ada di penguatan daya tahan tubuh masing-masing ya Pak, untuk melawan ISPA ini. Oke. Baik, ya kembali pada pencegahannya di perilaku hidup bersih sehat ya, PHBS-nya ya mungkin kita tingkatkan ya tadi. Baik, saya menuju satu pertanyaan dari pendengar, Bapak, apakah kalau sudah terkena ISPA itu kemudian akan musiman lagi terkena di musim berikutnya, Pak? Silakan dari Bu Ari di kawasan kota.
0: Ya, bukan hanya musiman, Mbak. Ya, tidak menunggu musiman itu. Kalau sudah kita terkena, banyak hari ini kita terkena, sembuh dalam waktu 1 minggu 10 hari kalau terkena virus. Ya kalau kita tidak menjaga seperti yang saya aturkan tadi,
1: ya, bisa kena lagi.
0: Bisa kena lagi, bisa bulan kita 2 kali, bisa setiap bulan kita kena gitu loh.
1: Artinya berarti virus ini tidak maksudnya tidak kemudian membuat daya tahan tubuh kita belajar untuk menangkalnya ya Pak ya, tapi bisa terkena ya lagi ya.
0: Betul Pak. Jadi beda istilahnya dengan, kalau kita terkena kan berarti kita sudah kebal kena virus.
1: Harusnya kan.
0: Harusnya iya, tapi karena virusnya ini mudah ya, seperti virus mudah ya, mudah penularannya, mudah juga bisa sembuh dengan sendirinya. Seperti katanya Mbak Is tadi, faktor utama itu adalah stamina kita, daya tahan tubuh.
1: Baik.
0: Kalau asupan kita istilahnya ya cukup, dalam artian cukup ya, vitaminnya ada ya, yang asupan-asupan harian kita itu juga kita tambah dengan minum vitamin, insya Allah tidak akan tertular, insya Allah tidak akan tertular.
1: Oke, okay. Olahraga juga nih ya harusnya.
0: Oh iya Mbak, itu juga yang perlu.
1: Siap. Baik, Bapak, terakhir pesannya untuk warga Sumenep khususnya agar kita bisa sama-sama nih mencegah semakin banyaknya kasus ISPA yang beredar di tengah masyarakat. Silakan.
0: Ya, baik. Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sumenep, yang pertama bagi yang sudah menderita penyakit ISPA atau sudah terkena ISPA, usahakan memakai masker. Jadi kalau batuk dan bersin, monggo silakan agar tidak menular kepada keluarga, terutama keluarga kita di rumah, apalagi sampai dengan tetangga dan teman-teman kita, silakan tutup tangan memakai siku atau dengan memakai tisu. Terus yang ketiga adalah segera periksa ke faskes terdekat, puskesmas, ke klinik, kalau itu memang kita punya dokter keluarga sebagai tempat kita berobat atau memeriksakan diri, silakan. Jangan ditunda-tunda lagi. Meskipun ya, meskipun ISPA yang kena, yang diakibatkan oleh virus itu adalah penyakit yang ringan. Saya khawatir, ya saya khawatirkan nanti akan menjadi ini ISPA yang berat. Akan beralih kepada ISPA yang berat.
1: Oh, kalau bisa ya, soalnya apa ya?
0: Bisa saja, Mbak. Ya, bisa saja. Karena juga faktor dari makanan itu akan mempengaruhi kita. Kalau kita sudah kena ISPA, biasanya kadang-kadang kan kita senengnya yang pedes, yang panas, yang pedes, yang panas, ya, yang berminyak-minyak dan sebagainya. Sedangkan itu salah satu sebetulnya yang harus kita cegah. Tidak terjadi iritasi kepada tenggorokan kita.
1: Berarti
0: yang akan mengakibatkan...
1: mitos ya, Pak ya? Katanya itu bisa jadi obat sembuh nih flu-nya kalau kita makan pedas yang panas. Ternyata betul, tidak ya. Oke, baik.
0: Betul, itu sudah mitos saja, Pak. Siap, jadi, lebih baik kita beriksa diri ke faskes terdekat.
1: Baik.
0: Jadi pada masyarakat segeralah obat dan memeriksakan diri, itu saja, Pak.
1: Siap, baik. Terima kasih banyak Bapak edukasinya hari ini. Semoga kita benar-benar bisa ya Pak untuk mencegah semakin banyaknya penularan ISPA di masyarakat kita, terutama Sumenep. Semoga angkanya menurun Pak, meskipun memang saat ini sudah cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya. Tapi semoga dengan edukasi ini bisa kita tekan angka penularan ISPA di Kabupaten Sumenep. Terima kasih sekali lagi Bapak, salam buat rekan-rekan di Dinas Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, kita sudah dapat edukasi soal bagaimana gejala dan mencegah ISPA. Semoga tidak hanya sekedar edukasi saja, tapi juga bisa kita lakukan pesan dari Pak Ahmad Samsuri tadi di kehidupan kita sehari-hari. Saya Ais, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit dari Indonesia Sehat. Kita jumpa lagi insya Allah di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Sumenep.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Verona amankan kemenangan 2-1 atas Cagliari di Coppa Italia. Timnas Indonesia U20 kalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Bintang Sofyan melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Sociedad tertahan 0-0 oleh Celta Vigo di Anoeta dini hari tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Sociedad harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Celta Vigo dan menjutan pekan keempat La Liga musim ini di Stadion Anoeta dini hari tadi. Pertandingan ini dimajukan untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kedua tim di Liga Eropa. Tuan rumah mendominasi dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 17 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran, namun gagal mengubahnya menjadi gol. Mereka juga mencatatkan 11 tendangan sudut dibandingkan 3 milik Celta. Meski terus menekan, pertahanan tim tamu tampil kokoh. Usai laga, pelatih Real Sociedad Pellegrino Matarazzo akui pertandingan berjalan dengan sulit.
2: Deserved points, I think, for both teams.
3: Laga yang sulit. Menurut saya, kedua tim pantas mendapatkan poin. Mungkin kesempatan pertama jika kamu unggul 1-0, Anda dapat mengelola permainan dengan cara yang berbeda. Kami tidak memberikan banyak kesempatan itu sesuatu yang sangat positif, tetapi pada saat yang sama, kami kurang presisi untuk menciptakan lebih banyak peluang secara ofensif. Tapi untuk memenangkan poin ini, kita masih banyak hal yang perlu diperbaiki.
2: A little off today offensively, but won the point through our defensive work, even though still, even in the first and second half, there's still many things to improve.
1: Senada dengan Matarazzo, pelatih Celta Vigo Claudio Giraldes menyebut timnya harus banyak berkembang untuk dapat mengamankan poin penuh.
3: Mereka punya keunggulan di babak pertama, dan kita unggul di babak kedua. Saya pikir itu adalah bagian untuk masing-masing dari kami. Perasaan saya adalah bahwa kita berada pada momen di mana kita sangat sulit untuk menyelesaikannya dan melakukannya dengan benar. Saya pikir permainan tim telah berkembang dengan baik.
4: Acabaremos acertando, hay que estar tranquilos, creo que el equipo ha ido madurando el partido bien, que hemos tenido que sufrir en muchos momentos.
1: Selanjutnya kedua tim akan bertandang pada Selasa 8 September 2026. Real Sociedad akan melawat ke markas LC di Stadion Manuel Martinez, sedangkan Celta Vigo akan bertandang ke markas Getafe di Stadion Coliseum. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke Liga Italia. Hellas Verona mengalahkan Cagliari 2-1 di babak 32 besar Coppa Italia. Abdou Haroui membuka keunggulan Verona di menit 23, lalu Pau Mendy menyamakan untuk Cagliari di menit 50. Samuel Mulateri mencetak gol penentu di menit 86, membawa Verona ke babak 16 besar untuk menghadapi Roma. Pertandingan berlangsung sengit dengan drama di akhir laga. Verona tampil efektif mengeksekusi peluang, sementara Cagliari gagal memanfaatkan momentum setelah menyamakan kedudukan. Gol Mulatieri menjadi pahlawan kemenangan bagi tim tamu. Pelatih Verona Marco Baroni mengapresiasi timnya yang berhasil mengalahkan lawannya tersebut.
1: Ya, kita menampilkan permainan babak pertama yang sangat bagus dan penting. Pada tingkat tertinggi, hanya soal kepribadian, keyakinan dari pekerjaan. Dan di babak kedua, kami melakukan beberapa perubahan dan kami juga melakukan gol kemenangan.
2: Per scalarci anche in una partita sporca e trovare anche il gol della vittoria.
0: Hasil ini menjadi modal positif bagi Verona untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar. Los Lille meraih kemenangan 1-0 atas Toulouse FC di pekan ketiga Ligue 1 dengan gol tunggal dari Ayase Ueda di menit 73. Pemain pengganti asal Jepang itu mencetak gol melalui sundulan dari umpan bola muntah. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk tampil sebagai starter untuk pertama kalinya musim ini, bermain 45 menit sebelum digantikan Romain Perraud. Kemenangan ini membawa Lille ke puncak klasemen sementara dengan 7 poin, sementara Toulouse tertahan di papan bawah dengan 1 poin. Performa Verdonk menjadi sorotan karena ia menjadi starter pertama kali di musim ini. Lille menunjukkan konsistensi dengan 3 pertandingan tanpa kekalahan. Hasil ini menjadi modal positif bagi Lille untuk melanjutkan tren di kompetisi.

0: Beralih ke arena net, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di putaran ketiga US Open 2026 usai menaklukkan Nadia Podoroska 2 set langsung tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Iga Swiatek melaju ke putaran ketiga US Open 2026 setelah mengalahkan Nadia Podoroska 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung lebih dari 1 jam di Grandstand tadi malam. Swiatek tampil efektif sejak awal pertandingan dan mampu menjaga seluruh servisnya. Petenis peringkat 8 dunia itu juga mencatat 79% servis pertama masuk serta memenangkan 78% poin dari servis tersebut. Laga ini menjadi pertemuan pertama antara Swiatek dan Podoroska sejak semifinal French Open 6 tahun lalu. Meski demikian, Swiatek mengaku telah mempersiapkan diri dengan baik hingga akhirnya meraih kemenangan pada laga ini. Jelas saya perlu mempersiapkan diri, tetapi saya ingat bagaimana dia bermain. Kami bertemu di salah satu turnamen terpenting dalam karir saya, jadi saya mengingat bagaimana pertandingan yang berjalan. Saya tahu bagaimana bola yang dipukulnya akan terasa di raket, tetapi banyak hal yang bisa berubah dalam 6 tahun terakhir. Karena itu, saya mempersiapkan diri seperti menghadapi pertandingan lainnya. Pada putaran selanjutnya, Swiatek akan menghadapi wakil Republik Ceko, Mary Boskova. Boskova melaju usai menyingkirkan Harriet Dart 6-2, 6-2 pada laga putaran kedua tadi malam. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, kejutan terjadi ketika unggulan ketiga Felix Auger-Aliassime tersingkir pada babak kedua US Open 2026. Petenis Kanada itu dikalahkan Karen Khachanov melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, 6-3, 6-2, dan 6-2 di Louis Armstrong Stadium dini hari tadi. Auger-Aliassime sempat memenangi set pertama sebelum kondisi fisiknya menurun drastis. Ia mengaku pusing dan kesulitan memulihkan kondisi tubuhnya. Khachanov kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan tampil lebih konsisten sepanjang pertandingan. Petenis Rusia itu akhirnya mencatat kemenangan pertamanya atas pemain 10 besar dunia sepanjang tahun ini. Usai pertandingan, Khachanov mengaku senang dengan hasil tersebut, meskipun berharap Auger-Aliassime dapat segera pulih kembali.
1: Saya melihat dia mungkin mengalami masalah fisik, tetapi itu bagian dari olahraga dan tenis. Saya berharap dia merasa lebih baik dan segera pulih jika memang mengalami cedera. Dari sisi saya berusaha memberikan performa terbaik, terus berjuang, dan sangat senang meraih kemenangan ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Khachanov ke putaran ketiga US Open 2026. Ia masih menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi dalam perjalanannya di turnamen Grand Slam tersebut. Sementara itu, dari sektor ganda putri, petenis Indonesia Janice Chan menang mudah bersama pasangannya Leila Fernandez saat melawan Isabel Haverlap dan Nina Radisic tadi malam. Janice Leila menang 6-1, 6-1 untuk melaju ke putaran kedua US Open 2026, di mana mereka akan bertemu dengan petenis Indonesia lainnya Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengamankan tempat di babak kedua usai menyingkirkan Clara Towson dan An Li 6-2, 6-2 dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

awali informasi olahraga tanah air dari kabar Timnas Garuda. Timnas Indonesia U20 mengalahkan Laos 3-0 dalam laga kualifikasi Piala Asia U20 2027. Gol cepat Fabio Aska Irawan pada menit 5 dan 2 gol Zahabi Goli pada menit 39 dan menit 63 memastikan kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke puncak klasemen grup H dengan 6 poin menggeser Australia berdasarkan selisih gol. Laga penentu antara Indonesia dan Australia pada 6 September akan menentukan juara grup dan tiket lolos langsung ke putaran final di

0: Kita beralih ke arena net. Tumbangkan wakil Korea Leni Esther melaju perempat final Indonesia Master. Laporan disampaikan Gunlista.
1: Sejak awal pertandingan, kedua pasangan tampil agresif dan berusaha mengambil kendali permainan. Kejar-mengejar poin terjadi di sepanjang pertandingan, namun Leni dan Esther mampu menjaga konsistensi hingga mengamankan kemenangan dalam dua set. Kemenangan ini menjadi hasil evaluasi untuk Leni dan Esther setelah sebelumnya bertemu pasangan Korea tersebut pada turnamen Indonesia Challenge pekan lalu. Leni mengatakan mereka memperbaiki sejumlah kekurangan dari pertemuan sebelumnya dan sudah lebih memahami pola permainan dari lawan. Leni mengakui kondisi udara di kota Pontianak turut menjadi tantangan selama pertandingan. Kondisi tersebut membuat laju shuttlecock menjadi lebih lambat sehingga tenaga pemain cukup terkuras sepanjang pertandingan. Menghadapi pertandingan selanjutnya, Leni dan Esther masih menunggu calon lawan yang akan mereka hadapi. Keduanya akan memanfaatkan waktu dengan menonton pertandingan calon lawan, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan strategi permainan berikutnya.
2: Ya, mereka juga belum main ya, lawan kita besok. Dan nanti paling nonton dulu dan nanti kita evaluasi setelah nonton. Jadi beruntung, yang penting kita jaga fokusnya dan tetap konsisten terus.
1: Leni dan juga Esther memastikan kondisi fisik tetap menjadi perhatian setelah pertandingan yang cukup menguras tenaga. Kemenangan dalam dua set ini menjadi modal positif bagi keduanya untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal pendengar, FFI menggandeng Jarum Foundation melalui PT Prada Suara Productions untuk memajukan futsal putri Indonesia dengan fokus pada talent detection, scouting atlet putri dan persiapan training camp. Kerjasama ini juga membuka akses fasilitas olahraga di Kudus sebagai pusat pelatihan. Timnas Futsal Putri Indonesia akan bersiap untuk Piala AFF U16 dan U19 pada Desember 2026 serta ASEAN Indoor and Martial Arts Games atau IMAC. Ketua Umum FFI Michael Sianipar yakin Futsal Putri Indonesia punya potensi besar membawa kebanggaan bangsa.
1: Dan juga khususnya tahun ini ada juga agenda Piala AFF kelompok usia. Piala AFF U16 Putri dan juga U19 Putri. Nah, ini juga adalah ajang perdana sebenarnya untuk Piala AFF U16 dan U19 Putri. Dan kita mau menunjukkan bahwa futsal putri Indonesia juga maju. Futsal putri Indonesia juga punya potensi besar untuk bisa membawa kebanggaan bagi bangsa. Dan dengan talent pool yang luas, ya kita juga akan mulai mendata lebih tajam lagi. Kita akan mempersiapkan tim yang baik untuk bisa mengikuti kompetisi tersebut.
0: Dukungan finansial dan fasilitas diharapkan dapat menggenjot prestasi futsal putri di kancah internasional. Langkah ini menjadi angin segar bagi ekosistem olahraga nasional.

Dari kabar Arena Voli, pendengar, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi melaju ke babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 sebagai juara Pool E, mencatat 3 kemenangan tanpa kehilangan set. Mereka mengalahkan Hong Kong 21-10, 21-12, Kazakhstan 21-17, 21-15, dan Jepang 21-16, 21-15. Hanya juara sektor putra yang mendapat satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028. Sehingga setiap pertandingan fase gugur sangat krusial. Indonesia terakhir kali tampil di voli pantai Olimpiade pada 1996 dan merebut kuota akan membuka jalan kembali setelah 32 tahun. Pertandingan babak 16 besar berlangsung hari ini dengan 8 tempat perempat final menjadi taruhan.

0: Kabar dari arena catur, pecatur internasional Satria Duta Cahaya bermain remis dengan Yem Kuang Dao dari Vietnam di babak ketiga Java Chess Festival 2026. Satria mengaku kecewa karena ada kesalahan pembukaan yang membuat lawan bisa mengimbangi.
1: Ya, saya sangat kecewa dengan diri saya sendiri karena emang pas pembukaan saya ada yang kebalik, terus jadi dia ada opsi berbeda. Dan ya gimana ya, saya ya udah karena dia bisa melangkah itu, jadi saya mungkin jadi equal atau sama gitu apa evaluasinya.
0: Woman International Master Laisa Latifa juga bermain remis dengan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Java menunjukkan komitmen jangka panjang dengan menyelenggarakan turnamen ke-16 dan berencana mengadakan minimal 2 event nasional setiap tahun. Sebanyak 10 pecatur dari Java 4 Kids akan mengikuti pemusatan latihan intensif 1 bulan di Java Training Center Mega Mendung dengan pelatih Susanto Megaranto dan juga anggota Java Chess Club, di mana turnamen ini diharapkan dapat memfasilitasi regenerasi atlet catur

0: Kabar terakhir pendengar, kontingen Kota Surakarta optimis mampu meraih target yakni berada di peringkat kedua pada Porprov mulai 24 Oktober mendatang di Semarang Raya. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu menyatakan, pada olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu, kontingen Kota Surakarta diperkuat 780 atlet dan mengikuti hampir semua cabur. Laporan disampaikan Edwi Puryono.
1: Target kita minimal 100 medali emas, jadi target kita karena kemarin di Porprov terakhir kita turun.
2: Saudara, sebanyak 35 kabupaten kota di Jawa Tengah menyatakan siap tampil pada pekan olahraga provinsi Porprov tahun 2026 yang berlangsung di Semarang Raya mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Olahraga multi-event 4 tahunan tingkat Jawa Tengah itu mempertandingkan 59 cabang olahraga cabur. Berdasarkan data, jumlah atlet yang siap membela daerahnya dengan prestasi terbaik itu sebanyak 10.528 atlet dan memperebutkan 830 medali emas. Kesiapan mengikuti Porprov juga dilakukan kontingen Kota Surakarta yang menyiapkan 785 atlet dan menetapkan Kepala Kejari Surakarta Suprianto sebagai CDM. Ketua KONI Kota Surakarta Hersu Prabu mengatakan jumlah atlet yang lolos tersebut sebelumnya telah mengikuti babak prakualifikasi Porprov yang berlangsung di berbagai daerah. Terkait target perolehan medali, Hersu Prabu mengatakan optimis akan mampu memperbaiki peringkat dan berada di urutan kedua dengan estimasi perolehan 100 medali emas.
1: Porprov kan sudah diputuskan tanggal 25 sampai 31 Oktober dan ini kita sudah mulai masuk ke kelas-kelas, sudah diputuskan kontingen kita yang lolos ada 785. Ini sudah main by name. Kontingen kita kemarin kita sudah mengajukan Pak Kajari sebagai CDM dan sudah disetujui.
2: Lebih lanjut disampaikan Hersu Prabu, untuk memenuhi target di urutan kedua, kontingen Kota Surakarta memilih beberapa cabur unggulan sebagai pendulang medali emas terbanyak. Di antaranya adalah bela diri seperti karate, judo, anggar, kickboxing, muay thai, pencaksilat, dan cabur non bela diri, yakni atletik, panahan, serta cabur bergu, basket, bola voli, bulu tangkis, dan tenis meja. Ketua Pemkot Perbasi Kota Surakarta Arvin Sagunawan mengakui persaingan semua cabur pada Porprov 2026 dipastikan akan berjalan ketat, termasuk cabur bola basket yang kembali memperebutkan dua kategori, yakni basket standar serta basket 3-on-3. Arvin Sagunawan optimis kontingen Kota Surakarta akan mampu meraih target minimal 2 medali emas.
3: Medali di Porprov, kita kemarin sudah nuliskan ke di KONI juga bahwa untuk yang putra kita targetkan juara 1 dan untuk yang putri kita targetkan juara 3. Ini alhamdulillah dapat dukungan penuh juga dari Pak Her sebagai Ketua KONI. Kita diberi anggaran yang cukup longgar untuk persiapan Porprov 2026 ini.
2: Pada Porprov Padi Raya 2024, kontingen Kota Surakarta berada di urutan ketiga dengan 6 medali emas atau di bawah kontingen Kabupaten Grobogan yang meraih 81 emas. Sedangkan sebagai juara umum adalah kontingen Kota Semarang yang meraih 148 medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Surakarta tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.

0: Metro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti dinamika olahraga langsung dari Pro 3 RRI di Jakarta. Berikutnya kita masih dalam rangkaian Sumeneb siang ini, pendengar. Jangan lupa sesaat lagi Anda juga bisa ikuti khutbah dan sholat Jumat. Kami akan ajak Anda untuk memantau langsung dari Masjid Surabaya bersama Pro 1 Surabaya. Tapi sebelumnya kita nikmati dulu rangkaian Sumeneb siang ini.
1: Membaca itu, baik itu buku fisik, baik itu buku digital gitu ya, tapi membaca itu adalah satu-satunya cara untuk memberi makan otak kita itu. Kalau kita nggak makan, lapar, kita nggak makan, kita kan nggak punya energi ya. Betul. Untuk beraktivitas gitu. Nah, kalau otak kita nggak diberi makan dengan bacaan, kita pada dasarnya kemampuan berpikirnya lemah sekali.
2: Betul.
1: Sehingga kita nggak bisa mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup kita jadi lebih baik secara kualitas gitu.
2: Okay.
1: Nah, ini kalau kita nggak makan tuh kan gizinya buruk ya, secara fisik. Nah, ketika kita kemudian tidak membaca, gizi intelektualitas kita tuh buruk. Jadi membacalah agar nutrisi otaknya ada, kita bisa mengubah kehidupan kita dengan lebih baik gitu ya, untuk kualitas yang lebih meningkat.

0: Sumenep siang ini.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Informasi berita kehilangan pendengar dari Saudara Ahmad Sudarmanto beralamat di Tanjung RT 1 RW 1 Kelurahan Desa Sarongki, Kecamatan

0 RW 0 Panjagalan, Kecamatan Kota Sumenep, pendengar. Barang atau surat tersebut diketahui hilang pada hari Senin 31 Agustus 2026 sekitar pukul 1 siang. Diperkirakan hilangnya pada saat perjalanan dari rumah menuju Kecamatan Kota Sumenep. Bagi Anda yang menemukan barang tersebut, dimohon untuk segera menghubungi Saudara Ahmad Sudarmanto dengan nomor telepon berikut ini, 081-913-669-932. Atau Anda bisa langsung datang ke Jalan Uri Sumoharjo nomor 26 Sumenep menghubungi Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera bersiap untuk mengikuti khutbah dan sholat Jumat edisi 4 September 2026. Kali ini kami ajak Anda untuk merile langsung dari Masjid Al-Akbar Surabaya. Dan kami ajak Anda sesaat lagi untuk bergabung dengan Pro 1 Surabaya. Sambil menantikannya, saya hadirkan sejumlah lagu religi yang akan meneduhkan hati kita di hari Jumat ini. Semoga semua mendapatkan keberkahan.

101,3 FM Pro 1 RRI Sumnam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami ajak Anda menuju Pro 1 Surabaya untuk mengikuti khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Akbar, Surabaya.

الحمد لله وحده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. Jamaah Masjid Nasional Al-Akbar yang sangat saya muliakan. Dalam 10 sampai 15 menit ke depan, saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Itsar Modal Percepatan Indonesia Menjadi Negara Besar. Saya ulang, topik kita pada hari ini adalah Itsar Modal Percepatan Indonesia Menjadi Negara Besar. Kata Itsar belum terlalu populer bagi telinga orang Indonesia. Tapi sebenarnya kata Itsar ini sudah terkenal di berbagai dunia. Karena Itsar itu disebut di dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Yang artinya tindakan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Topik ini terinspirasi adanya demo masyarakat Indonesia di depan DPR, kantor DPR Jakarta, kira-kira 2 pekan yang lalu, dengan tuntutan utama segera disahkannya undang-undang perampasan aset dan hukuman terberat bagi koruptor. Hadirin sekalian, kajian tentang Itsar ini dalam sejarah saya kutip dari 2 buku sejarah besar. Yang pertama, Sirah An-Nabawiyah karya Profesor Ali Muhammad As-Salabi, dan yang kedua Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Hisham. Jamaah sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, Rasulullah melihat seorang laki-laki yang lemas, kelihatan kelaparan karena menempuh perjalanan jauh hijrah dari Makkah. Rasulullah tidak bisa membantu banyak karena tidak ada persediaan makan di rumah. Lalu Rasulullah menawarkan, adakah sahabat yang mau menjamu? Ada yang menjamu tamu ini? Yang merespon cepat adalah Abu Thalhah Al-Ansari. Angkat tangan, takut kedahuluan orang. Padahal Abu Thalhah ini bukan orang kaya. Jatah makan malam untuk anaknya saja tidak ada. Ketika tamu sudah sampai di rumah Abu Thalhah, ia memberitahu istrinya, tidurkan anak-anak kita supaya tidak terasa lapar. Nanti tidak mengganggu tamu kita. Setelah itu lampu dimatikan. Untuk apa? Supaya nanti di meja makan, tidak tahu kalau dia tidak ikut makan, dia hanya berpura-pura saja memegang sendok, memegang piring, padahal dia tidak ikut makan, karena yang tersedia hanya 1 porsi. Luar biasa. Pagi harinya, Rasulullah tersenyum. Semalam Allah tersenyum
bangga melihat kamu. Kamu bukan orang yang berada, tetapi dan kamu itu orang yang berada dan kamu sendiri tidak ada persediaan makan, tapi kamu berikan untuk tamu. Allah senang melihat kamu. Inilah yang disebut itsar, mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri, dan itu disebut di dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Silakan nanti dipelajari. Yang kedua, kisah tentang itsar ini terjadi pada tahun 15 Hijriah. Pada waktu perang Yarmuk. Ini perang besar. Umat Islam dengan pasukan hanya 40 ribu. Berhadapan dengan musuh dari Romawi 200 ribu. Ikrimah yang dulu anaknya Abu Jahal yang kemudian masuk Islam. Dengan 200 orang yang sepakat sama dengan dia mengatakan, izinkan saya Panglima, saya akan nanti 200 orang masuk ke medan perang supaya perhatian mereka terpecah, lalu pasukan Islam di belakang saya nanti lebih mudah untuk melakukan penyerangan. Padahal itu taruhannya kan mati. Tapi demi ideologi, betul, Ikrimah jatuh, roboh. Terdengar oleh orang di sekitarnya, dia perlu air segelas. Diberikan pada Ikrimah. Ketika Ikrimah pegang air segelas itu dan akan diminum, Ikrimah mendengar di sebelahnya itu ada temannya yang namanya Harith bin Hisham, yang juga perlu air. Harith bin Hisham memegang, sebelum minum, di sebelahnya ada temannya juga yang membutuhkan air. Namanya Suhail bin Amir. Akhirnya ketiga-tiganya itu meninggal dunia sebelum minum itu air itu. Luar biasa. Mementingkan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Yang ketiga, ingin saya tegaskan, itsar itu tidak hanya berlaku untuk manusia, kepada hewan juga. Maka pelacur yang mengutamakan anjing yang kelaparan yang mau mati itu, diampuni dosa-dosanya. Itsar tidak hanya berlaku untuk orang muslim, juga kepada non-muslim. Karena menyangkut nyawa. Kalau sudah menyangkut musibah, nyawa itu universal. Tidak boleh melihat agamanya apa. Saudara-saudara kita waktu di ada bencana tsunami. Itu hampir di atas 60% yang nyumbang itu adalah bukan negara Islam. Itu negara-negara yang ateis ataupun Kristen. Itulah nyawa. Maka coba kita perhatikan. Kira-kira 60 km dari tempat saya berdiri ini. Ada namanya Rianto di Mojokerto. Ini anggota Banser. Dia melihat di depan gereja malam Natal itu tiba-tiba ada bungkusan yang mencurigakan. Diambillah itu. Lalu dibawa lari keluar dengan teriak seluruh jamaat yang sedang persiapan Natal, keluar, keluar, keluar, keluar, semuanya keluar. Dan bungkusan itu meledak di tangannya dan dia meninggal dunia. Dia bertaruh nyawa demi orang lain sekalipun dia bukan seagama. Jamaah Masjid Nasional Al-Akbar yang sangat saya cintai. Sekarang kita bersyukur, kita hidup di negara Indonesia. Ini negara besar, bukan negara ecek-ecek. Kita ini kaya raya.
tahun 70-an ada Kus Plus yang dulu membuat lirik lagu yang sangat indah tentang keindahan Indonesia. Katanya, bukan lautan, tapi kolam susu. Lautan kita itu tidak main-main, itu ada ikan banyak. Kalau Anda masuk di situ, ikan berebut menghampiri Anda, katanya. Tongkat dan kayu lemparkan, itu jadi tanaman. Di bawah gunung yang tandus itu ternyata di situ berapa ton emas di Indonesia ini. Bahkan di bawah tempat tidurnya beberapa desa yang kemudian diketahui, ternyata di bawahnya itu adalah sumber minyak yang besar yang itu bisa digali sekian puluh tahun. Kita ini kaya. Pertanyaannya, mengapa masih banyak orang yang susah makan? Seperti ayam yang mati di tengah lumbung padi. Kenapa? Jawabnya adalah, ternyata kekayaan Indonesia ini habis dimakan 1-2 orang yang serakah. Tega-teganya mereka ini, jangankan ithar mementingkan orang lain, justru dia ini tega-teganya menyengsarakan masa depan bangsa. Tega-teganya menyengsarakan kehidupan sekian ratus juta orang. Oleh karena itu, hadirin sekalian, kita sedih bahwa Indonesia ini tahun 2025 ini, menurut indeks persepsi korupsi dunia, kita ini pada nomor 109 dari 180 negara. Ya kita bersyukur bahwa sudah turun. Tahun 2024, nomor 99 yang paling korup di dunia. Kita bersyukur, Bapak Ibu sekalian. Anak-anak muda banyak yang menjadi pejuang kemanusiaan. Kita bersyukur masih banyak pimpinan negara, pimpinan perusahaan yang mau berkorban untuk orang lain. Bersyukur. Tapi pada saat yang sama, kita prihatin. Masih ada orang yang tidak berpikir tentang masa depan bangsa. Tidak berpikir untuk sekian ratus juta orang yang akan mengisi kemerdekaan Indonesia ini. Hadirin sekalian, saatnya kita mempraktekkan Quran Surah An-Nahl, Al-Hasyr ayat 9. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mengkampanyekan ithar ini. Saya yakin kalau ithar ini menjadi pegangan semua orang, negara Indonesia dalam waktu yang sangat singkat akan berubah menjadi negara besar. Bagaimana kita memulainya? Jawabannya singkat. Mulailah dari diri sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI, Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda mengikuti sholat dan khutbah Jumat langsung dari Masjid Al-Akbar Surabaya. Pendengar, tadi kita relay langsung dari Pro 1 Surabaya dengan tema khutbah Itsar Modal Indonesia Menjadi Negara Besar bersama dengan khotib sekaligus imam Profesor Dr. Haji M. Ali Aziz MAG. Semoga kita yang mendengarkan mendapatkan keberkahan di hari Jumat ini.
2: Sumeneb siang ini.

0: Jadi hari ini kita kenapa harus menyelamatkan? Karena kita sudah dihadapkan dengan dua tantangan besar, yaitu pertama darurat sampah, yang kedua krisis iklim seperti yang disebutkan Nafis tadi. Dan dua tantangan itu saling berkaitan sebenarnya. Dan memang hari ini kalau kita perhatikan bersama, dari TPA aja, TPA kita sudah statusnya overload tuh, Pak.
1: Overload,
0: nah,
1: betul.
0: Sudah dikatakan, sudah jelas tuh maksudnya kondisinya dan statementnya bahwa setiap harinya di Kabupaten Sumenep sudah menghasilkan kurang lebih kalau di data, baca di data itu 116 ton sampah per hari.
1: Per hari.
0: Kalau di dibaca di berita. Jadi kami sih selalu berusaha untuk fokusnya di edukasi sih, Pak. Edukasi masyarakat khususnya anak muda, ya biar kita bisa berkolaborasi bersama untuk menghadapi dan mungkin secara perlahan berusaha merubah pola kebiasaan masyarakat kita di khususnya di Kabupaten Sumenep dan khususnya lagi anak muda, sehingga yang awalnya mungkin belum terbiasa dengan memilah sampah bisa mulai terbiasa memilah sampah khususnya dari lingkungan sekolah gitu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kita semua, terutama di kalangan muda yang memang belum kenyang pengalaman, kita perlu membentengi diri. Pertama, tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Pemuda yang mempunyai pikiran yang panjang, pemuda yang mempunyai pikiran yang kritis, tentu tidak mudah percaya. Mereka akan mendapatkan informasi tidak langsung
6: dicerna ya,
5: tidak langsung ditelan, dicerna begitu saja kan. Tetapi difilter dulu apakah informasi ini benar, sumbernya jelas dan seterusnya. Lalu memetik pelajaran dari situ, apa manfaat bagi diri kita, apa manfaat bagi lingkungan dan apa manfaat bagi masyarakat kita terhadap informasi ini. Lebih-lebih terhadap informasi yang memang tersebar sangat cepat dan apa namanya bentuknya mungkin bisa memecah belah. Nah, itu kalau perlu di skip aja.
4: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya Anda nikmati sajian rangkaian dari lagu-lagu Madura kesayangan Anda di Budaya Madura edisi Jumat 4 September 2026.

0: Pamiarsa sepotor anom sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte epon.
1: Hari apa lele ya bade pari pesan ya?
2: Berma kak.
1: Beni perse etempor aki sakale.
2: Oh iya jara ya kak ya. Jadi ya kak, iku cak aki dek kak orang saya nyarita aki carita anak orang lain kak.
1: Oh cak naka cak.
2: Cak naka
1: cak.
0: Pamiarsa sepotor anom sesami parjuke sagadinto pare pesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambe ana pangauningan ngingingi pare pesan tor saloka mature.

0: Ayo ambil Cleo, rasain nih air murni dari Cleo. Bobo ringan, ramah lingkungan.
1: Wah, orang rumah jadi makin tenang. Galon Cleo, BPA free, jadi aman untuk keluarga.
2: Cleo pakai teknologi nanofilter, bikin makin segar. Cleo Mini enak buat dibagi-bagi. Air murninya ada tuh semua.
0: Cleo, murni airnya segar rasanya.

Bagaimana pendengar, apakah Anda menikmati sajian lagu-lagu kesayangan Anda, lagu-lagu Madura? Nah, selepas ini kami masih punya rangkaian panjang di Sumenep siang ini, tentu saja dengan berita olahraga dilanjutkan dengan Pro Dangdut. Saya Ais yang masih menemani Anda, pastikan Anda terus stay tune di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Matur sakalangkong.

0: 13 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Inilah berita olahraga edisi Jumat 4 September 2026 bersama saya Siti Aisyah. Informasi perdana pendengar dan juga pemirsa, Madura United fokus untuk menghadapi Persija Jepara di laga perdana Super League musim ini. Memastikan kesiapan menghadapi Persija Jepara pada laga perdana BRI Super League 2026. Pertandingan pekan pertama ini berlangsung di kandang sendiri, Stadion Gelora Madura Ratu Pamelengan Pamekasan pada Minggu 6 September 2026 mendatang. Pelatih Madura United, Jose Gomez, mengatakan tim asuhannya terus berproses ke arah positif usai pemusatan latihan. Dirinya menilai para pemain semakin matang dalam menjalankan skema permainan dari tim pelatih. Persija Jepara merupakan lawan yang patut diwaspadai di pertandingan perdana nanti. Laskar Sepe Kerap harus mampu menerapkan hasil latihan dan strategi yang telah disiapkan ke dalam pertandingan. Gomez menambahkan laga perdana yang satu ini menjadi kesempatan bagi Laskar Sepe Kerap untuk membuktikan hasil kerja keras selama masa persiapan. Performa positif di lapangan diharapkan menjadi bukti perkembangan tim tidak hanya terlihat dalam sesi latihan. Masih dari lapangan sepak bola, PSSI mematangkan penerapan regulasi pertandingan terbaru menjelang bergulirnya Super League dan Championship 2026-2027. Bersama ILIK dan juga PSSI Pers, penyamaan pemahaman mengenai laws of the game menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk mendukung kompetisi yang lebih profesional dan berkualitas. Ketua Komite Wasit PSSI, Yoshimi Ogawa, mengatakan pembaruan pemahaman mengenai laws of the game atau LOTG penting dilakukan karena regulasi tersebut akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pertandingan musim 2026-2027. Menurutnya pemahaman yang sama perlu dimiliki seluruh pihak yang terlibat dalam kompetisi. Hal tersebut disampaikan dalam refereeing workshop for media yang membahas sejumlah pembaruan dari laws of the game yang akan diterapkan pada musim kompetisi mendatang. Keterlibatan media, komentator, dan sportcaster dinilai penting agar informasi mengenai pertandingan dapat disampaikan kepada publik secara lebih objektif, termasuk ketika menjelaskan keputusan wasit maupun penerapan regulasi di lapangan. Sementara itu, pendengar dan juga pemirsa, pemerintah terus mematangkan persiapan Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada akhir September mendatang. Persiapan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan seluruh kebutuhan penyelenggaraan dapat berjalan optimal. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengatakan, rapat gabungan kementerian dan lembaga telah dilakukan untuk mengecek kesiapan Indonesia menjelang pelaksanaan FIFA ASEAN Cup 2026. Menurutnya penyelenggaraan ajang tersebut menjadi kepercayaan besar dari FIFA kepada Indonesia. Karena itu, seluruh pihak diminta bergerak bersama untuk memastikan Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang profesional dan sukses. Erick menegaskan seluruh kementerian dan lembaga terkait harus bersinergi agar berbagai kebutuhan penyelenggaraan dapat dipersiapkan secara maksimal. Pemerintah juga berkomitmen memberikan pelayanan terbaik selama turnamen berlangsung. Bergeser ke Sumeneb, Pemkab Sumeneb menyiapkan lahan seluas kurang lebih 10 hektar untuk kembali menjajaki pembangunan sport center yang sebelumnya sempat tertunda. Tago Anovantrian melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sumeneb kembali menjajaki rencana pembangunan sport center sebagai upaya menambah fasilitas olahraga terpadu di daerah. Pemkab Sumeneb berharap rencana tersebut mendapat dukungan dari pemerintah pusat, terutama untuk pembiayaan pembangunan yang membutuhkan anggaran cukup besar. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengatakan, pembangunan spot center akan kembali dikomunikasikan dengan pemerintah pusat. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat dibutuhkan karena kebutuhan anggaran pembangunan diperkirakan mencapai hampir 130 miliar rupiah. Ia menjelaskan, pihaknya saat ini telah menyiapkan lahan seluas sekitar 10 hektar untuk mendukung rencana pembangunan tersebut. Lahan itu berada di kawasan belakang DPRD Sumenep.
2: Spot center akan kita jajaki kembali. Ya moga-moga nanti ada respon dari pemerintah pusat. Karena spot center memang harus pemerintah pusat yang bangun. Karena anggarannya agak besar juga, hampir 130 miliar. Kalau lahan sudah ada, kita 10 hektar. Untuk lahan, untuk mempersiapkan spot center ini ada lahan 10 hektar. Di belakang DPRD, masuk ke dalam. Sebelum DPRD. Kalau yang 7 hektar kita sudah geser ke sekolah rakyat. Makanya yang 10 hektar itu yang akan kita pakai untuk sport center. Karena sebenarnya kurang besar.
1: Menurutnya, lahan seluas 10 hektar tersebut dinilai cukup untuk mendukung pembangunan sport center dengan berbagai fasilitas olahraga. Pemkab Sumenep berharap keberadaan pusat olahraga terpadu nantinya dapat menunjang pembinaan atlet sekaligus pengembangan kegiatan olahraga di daerah.
0: Masih dari Sumenep, pengurus Kabupaten Persatuan Angkat Besi seluruh Indonesia PAPSI Sumenep menggelar seleksi atlet menuju kejuaraan provinsi Kejurprov tahun 2026, pendengar dan juga pemirsa. Organisasi tersebut memilih berfokus mematangkan kemampuan para atlet binaan sebelum menetapkan skuad utama. Ketua PAPSI Sumenep Rusdi Rahman menyampaikan penguatan performa dilakukan untuk memicu motivasi serta menciptakan persaingan sehat antar para atlet. Rusdi menjelaskan, proses seleksi baru dilaksanakan saat pelaksanaan ajang tingkat provinsi tersebut semakin dekat. Tahapan penyaringan diproyeksikan bergulir 1 bulan menjelang kejuaraan yang dijadwalkan berlangsung pada bulan ini. Langkah ini diambil guna memastikan kontingen Sumenep dihuni oleh lifter yang memiliki potensi besar dalam membawa pulang medali. Dari Sumenep kita bergeser ke Sampang. Kontingen Taekwondo Kabupaten Sampang berhasil memborong 35 medali dalam ajang kejuaraan Provinsi Kejurprov Taekwondo Indonesia bertajuk Piala Gubernur Jawa Timur Antar Pelajar 2026. Berikut laporan Familia.
3: Kontingen Taekwondo Indonesia Kabupaten Sampang sukses mengukir prestasi gemilang dalam ajang kejuaraan Provinsi Kejurprov Taekwondo Indonesia bertajuk Piala Gubernur Jawa Timur Antar Pelajar 2026. Tim Sampang berhasil memborong total 35 medali dari berbagai kategori yang dipertandingkan. Perolehan medali yang dibawa pulang oleh para atlet pelajar Sampang tersebut terdiri atas 9 medali emas dan 26 medali perak. Pencapaian ini sekaligus menegaskan dominasi serta kesiapan atlet-atlet muda daerah dalam bersaing di tingkat Jawa Timur. Ketua Taekwondo Indonesia Kabupaten Sampang Muhammad Ali menyatakan bahwa pencapaian luar biasa ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim dan melampaui target awal yang ditetapkan jajaran pelatih. Dalam ajang bergensi tersebut, pihaknya menerjunkan sebanyak 40 atlet pilihan.
4: Persaingannya untuk di kelas masing-masing boleh dibilang sesuai dengan targetnya. Jadi tetap pertahanannya bagus walaupun selisih poinnya itu tidak begitu banyak, jadi tetap dia apresiasi lah walaupun gagal mereka. Sudah merata. Peringkatnya kita nggak tahu itu, cuman kemarin hanya diambil juara umumnya saja, 1, 2, 3. Jadi lebih banyak mendapat medali itu yang lebih banyak pesertanya.
3: Dari total 40 atlet yang dikirim, tambah Ali, tercatat hanya ada 5 atlet yang belum beruntung membawa pulang medali. Kendala utama yang dihadapi di lapangan adalah selisih tinggi badan lawan yang sedikit lebih unggul meskipun mereka bertanding di kelas berat badan yang rata-rata sama. Kendati demikian, pihaknya menegaskan bahwa dari segi kualitas dan teknik bertanding, kemampuan para atlet taekwondo di seluruh Jawa Timur saat ini sudah sangat merata dan bersaing ketat. Pencapaian 9 medali emas ini juga menjadi modal berharga bagi pembinaan atlet taekwondo Sampang ke depan. Para peraih podium tertinggi tersebut akan langsung dipersiapkan untuk menghadapi ajang yang lebih besar.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Siti Aisyah, gatekeeper Andi Jaya Purnomo, tim RRI.net Aman Nuril Abrari dan Nukman Salim. Bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, terima kasih sudah bersama kami. Salam olahraga.

0: merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Saya punya 5 pasien perdarahan dan yang hidup cuma 1. Di sini masih banyak perdarahan intrakranial karena dipijat. Jadi masih banyak sekali ya. Kemarin 3 bulan atau 4 bulan yang lalu saya punya 5 pasien perdarahan di otak. Intrakranial itu di otak, dan di otak gara-gara dipijat gitu ya. Dan yang hidup cuma 1 gitu. Karena kita harus kejar-kejaran dengan

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: kesehatan mental itu sebenarnya adalah kondisi di mana manusia itu punya kesejahteraan psikologis, emosional maupun sosial dalam menghadapi masalah psikologis. Jadi tidak harus kita itu baik-baik saja dalam hidup. Sehat mental mengajarkan kita di mana kondisi kita siap untuk menghadapi segala masalah. Itu sebenarnya adalah kesehatan mental.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.

0: Secara psikologis, apa sih pengaruh kehadiran suami untuk istri ketika proses persalinannya?
1: Iya, untuk dari segi medis, yang jelas dukungan peran suami, kehadiran suami itu bisa merangsang hormon oksitosin. Ya, di mana hormon oksitosin itu bisa sangat kami butuhkan. Yang pertama untuk mempercepat proses persalinannya. Hormon oksitosin bisa meningkatkan kontraksi. Di sini kontraksi sangat dibutuhkan karena jika tidak ada kontraksi, mustahil lah bisa janin keluar seperti itu, ya.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi, terutama pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagaimana kabar Anda semuanya? Masih awal bulan nih, apakah semangatnya sudah menipis? Jangan dong. Harus menebal ya. Semoga juga setebal rezeki Anda di bulan September ini. Kenapa? Karena kami di RRI ini sangat berbahagia ya pendengar. Di bulan September itu merupakan hari yang dinantikan setiap tahunnya, karena diperingati sebagai hari radio di 11 September nanti. Dan kami juga punya banyak rangkaian acara yang semuanya juga Anda bisa nikmati begitu ya, termasuk yang tadi pagi jalan-jalan sehat sudah kita lakukan bersama, door prize sudah dibagikan. Dan di hari Minggu nanti ya pendengar, 6 September, jangan lupa, jangan dibelanjakan semuanya nih, karena ada bazar UMKM juga yang bisa Anda datangi sambil Anda menikmati ragam acara yang disiapkan di RRI Festival. Jam berapa Mbak? Dimulai dari jam 8 pagi. Jadi ayo buruan, nanti tanggal 6 Anda bawa rombongan ya ke RRI Sumeneb untuk memeriahkan RRI Fest di tahun 2026. Untuk yang baru saja bergabung kemudian menemukan 101,3 FM, selamat datang. Tore, silakan Anda bisa bergabung di Pro Dangdut melalui line telepon berikut ini. Ada banyak line teleponnya. Anda bisa manfaatkan 665396 atau bisa juga di 662317, kode area-nya 0328. Bisa juga di telepon WA, boleh ya, boleh. Silakan. Anda bisa manfaatkan di 0811 3345101, baik WA maupun telepon biasa. Tapi jangan video call ya, tentu saja saya tidak bisa menjawabnya. Mbak, lagunya apa Mbak hari ini? Ada enak-enak nih lagunya dari Mbak Nindi, music directornya Pro 1 ya pendengar. Kalau tadi sudah ada Ikke Nurjanah juga yang Anda nikmati. Sebentar, tadi ya Bukan Jodohku dari Ikke Nurjanah. Kemudian ada Alam Bah Dukun, cukup nostalgia ya kita dengan lagunya. Tadi juga ada Ditinggal Kawin dari Jamilah Queen. Ya, okay. Semoga cuma sekedar lagu aja ya. Tapi yang namanya jodoh memang tidak bisa ditolak dan tidak bisa dipaksakan ya. Jadi harus ikhlas, itu urusan Tuhan. Baik, selain itu ada juga yang bisa Anda request, Evi Tamala, DKK dengan Sayang. Aduh, enak itu lagunya. Siapa nih kira-kira yang mau milih? Ada juga Deni Caknan, Adoh. Ini lagunya baru, lagu baru campursari dari Deni Caknan ya, Adoh. Kemudian ada juga Rita Sugiarto, Mahar. Untuk yang tanya artinya Adoh Deni Caknan tadi apa? Jauh ya. Nah, begitu. Kalau bahasa Maduranya apa nih pendengar?

0: kalah mesra, dua-duanya romantis. Yuk langsung saja kita terima telepon dari Anda. Selamat siang, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ayo dong, semangatnya mana ini Mbak?
1: Ya, semangat Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Nah itu dia, baru nih saya bisa dengerin senyumnya dari sini.
1: Iya dong, siapa yuk?
0: Mbak Evi?
1: Bukan.
0: Oh Mbak Irma?
1: Ya.
0: Kalau nggak Mbak Evi, Mbak Irma.
1: Mbak Isha.
0: Gimana kabarnya Mbak Ir?
1: Ya, Alhamdulillah. Kalau kabar baik-baik saja.
0: Baik-baik
1: kalau...
0: saja.
1: Mbak Ayu sendiri gimana?
0: Oh, aduh, saya semangat, bahagia begitu. Dari tadi. Iya.
1: Dasar mulai tadi tuh didengarkan dari berita olahraga gitu loh.
0: Oh, terima kasih loh sudah nungguin dari berita olahraga ya Mbak Irma. Iya. Info dulu dong Mbak Irma di
1: ya, kalau
0: kawasannya.
1: Nggak ada, aman, aman, aman semua di sini loh Mbak Ayu, Mbak Ayu katanya, Mbak Ayu.
0: Nggak apa-apa.
1: Mbak Ayu. Mbak Aisyah ya. Ya, lagunya aku pilih yang
0: mana
1: apa
0: yang mana?
1: Ya, Evita malah duanya.
0: Sayang sama Salam Mesra. Mau yang mana nih?
1: Salam Mesra aja.
0: Salam Mesra aja. Ya. Buat siapa salamnya?
1: Salam yang perdana buat Mbak Aisyah. Selamat bertugas ya.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Juga ada Evi, ada Iim, ada Jackie Asmara Arindi. Ada Mbak Suni, ada Mbak Jempaka Ayu ya. Ada siapa lagi? Ada Kak Riki Anggara, ada Bu Pastor. Pokoknya salamnya ke semuanya, Mbak. Ada Bu Parut ya.
0: Siap.
1: Tunggu gabungannya.
0: Ayu.
1: Terima kasih atas waktunya, Mbak Isha.
0: Sama-sama. Matur sakalangkum, Mbak Ir.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama juga buat Mbak Irma ya. Dari Lanteng kita kemana nih? Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dangdut
0: adalah kita. Waduh. Nah, ini baru Mbak Evi.
1: Iya. Memang.
0: Iya. Suaranya di telinga saya entah kenapa kemirip sama Mbak Irma.
1: Oh, gitu ya?
0: Mbak Evi.
1: Sama-sama cewek.
0: Sama-sama cantik suaranya.
1: Oh iya.
0: Oh iya.
1: Orangnya sama-sama cantik kok.
0: Dong.
1: Harus pede sakone.
0: Banyak juga gak apa-apa.
1: Oh iya, iya juga ya.
0: Iya, gimana kabarnya Mbak? Sehat?
1: Alhamdulillah, kabarnya lagi baik.
0: Lagi
1: baik. Udah suntik
0: baik.
1: Kemarin.
0: Apa?
1: Udah suntik kemarin.
0: Suntik apa?
1: Ya, suntik orangnya. Soalnya orangnya lagi pusing kemarin.
0: Oh alah, ya Allah. Safakila, cepat sembuh ya Mbak Evi.
1: Iya, tapi sekarang gak apa-apa. Sekarang sudah.
0: Enakan, habis disuntik.
1: Hah?
0: Habis disuntik enak ya.
1: Iya.
0: Udah berobat, dapat obat, jangan lupa diminum,
1: udah.
0: Makan teratur.
1: Ya. Ini susu lagi.
0: Alhamdulillah, gizinya terpenuhi.
1: Iya, darahnya menurun.
0: Oh, darahnya menurun. Makanya
1: iya.
0: Dikasih susu ya?
1: Iya.
0: Oh, begitu. Ya Allah. Jaga kesehatan, Mbak Evi. Musimnya lagi enggak enak
1: iya,
0: ya udaranya.
1: Panas di sini. Juga angin nggak begitu angin, lebih angin kemarin.
0: Kemarin sempat angin, sekarang?
1: Iya, kemarin angin, tapi sekarang nggak begitu.
0: Oke oke, Mbak Evi.
1: Ya.
0: Punya info apa lagi?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada.
1: Iya.
0: Nggak apa-apa deh.
1: Mbak Dukun, ada Mbak Dukun.
0: Mbak Dukun tadi sudah terputar.
1: Oh, udah diputar ya?
0: Mm-mm.
1: Oh, gitu.
0: Baru on kah?
1: Iya.
0: Alam.
1: Bangun tidur.
0: Oh ya Allah, bangun tidur langsung jadwalnya gabungan di Pro Dangdut ya. Mantap, asik dong.
1: Ada apaan lagunya tadi?
0: Ada banyak, Evita Mala ini di request sama Mbak Irma, Salam Mesra. Ada Deni Caknan, Rita Sugiyarto, Elvi juga ada, Joni Iskandar, Maggie Z.
1: Apa?
0: Mahar. Aduh, ini aduh, lagu ya, tahun 2025. Apa-apa. Lagu baru ya, Mbak,
1: apa-apa.
0: Mau ya?
1: Mahar aja ya.
0: Mau dapat mahar lagi apa gimana?
1: Kenapa?
0: Mau dapat mahar lagi apa gimana?
1: Iya mau dong.
0: Lanjut. Salamnya
1: ya,
0: buat siapa?
1: Ya. Buat Mbak Ayu, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Panjang umur, panjang pertobatan. Murah rezeki yang halal juga. Terus juga ada Irma, ada Iin, ada Bas.

0: sini ada juga Mbak Yuni, Bupat Hot, Mama Intan, terus juga Riki Anggara, terus juga Cempaka Ayu, ada Dewa Surayeng, terus juga ada Asep.
1: Buat semua ya.
0: Tanpa terkecuali.
1: Siap.
0: Makasih atas waktunya.
1: Sama-sama, makasih ya Mbak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita pokoknya gantian ya pendengar. Sebentar untuk telpon WA-nya siapa ini. Oke, coba kita terima dulu, bisa tersambung tidak? Halo, Assalamualaikum. Halo, halo, Assalamualaikum. Bisa dengar suaranya dari sini nggak, Mbak?
2: Iya, aku dengar, Mbak.
1: Oke, Mbak Wanda. Aman ya?
2: Alhamdulillah. Kabarnya baik, gimana?
1: Alhamdulillah, baik juga, Mbak Wanda. Mbak Wanda lagi sibuk apa, Mbak?
2: Lagi ini, lagi santai.
1: Lagi santai sambil ngemil kayaknya ya? Kirain ada, sambil ada. Ngemil. Gimana Mbak? Putus-putus Mbak Wanda?
2: Putus-putus.
1: Ah ini baru enggak. Gimana Mbak Wanda? Kok rame kayaknya di belakang, ada acara apa?
2: Di sini ada gangguan sedikit. Bukan putus-putus, tapi maaf.
1: Apa gangguannya?
2: Ini ada acara tetangga.
1: Oh ada acara, makanya tadi agak ramai. Ini apa? Mantu apa gimana? Pernikahan?
2: Bukan, maulid Nabi.
1: Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Mohon maaf ya, ya Allah. Karena saya mendengar ada lantunan suara Al-Quran, saya pikir kayak resepsi. Ternyata maulid Nabi. Semoga berkah ya Mbak Wanda.
2: Ya,
1: amin. Mbak mau lagu apa?
2: Lagunya ada apaan, Mbak?
1: Banyak, ada Evita Mala, Rita Sugiarto, ada Elvi, Joni Iskandar, Maggie Z juga ada, Mbak.
2: Yang dari Elvi.
1: Oke, mandi madu mau? Biar seger, mandi madu kita. Oke? Mau, mau?
2: Nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa, oke.
2: Ya, salam pertama buat Bayi.
1: Terima kasih.
2: Ya, selamat bertugas, semoga sukses dan sehat selalu.
1: Doa yang sama, terus, amin.
2: Ada Skron, ada Cikis Semara, ada Barina, ada Rindi. Kesemuanya itu salamnya tambah terkasih.
1: Siap, makasih Mbak Wanda.
2: Lagunya dengarkan buat Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sayang banget ya. Kayaknya ada gangguan sinyal di Mbak Wanda. Tapi alhamdulillah, sedikit banyak sudah bisa kita dengarkan. Siapa nih selanjutnya? Dari Pamekasan kita kemana? Halo, Assalamualaikum. Halo, halo.
3: Halo.
1: Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, dari Kangean, Mbak Is.
1: Dari Kangean?
3: Iya, Gus Buyung.
1: Dengan?
3: Gus Buyung.
1: Gus Buyung?
3: Gus Buyung, lama tak nelpon ini.
1: Oh, ya Allah.
3: Sudah masuk-masuk, Mbak Is, baru sekarang.
1: Baru masuk. Sekarang masuk. Aduh,
3: iya, alhamdulillah.
1: Terima kasih loh, Gus. Sudah gabungan.
3: Gimana kabarnya, Mbak Is?
1: Alhamdulillah, sehat. Di Kangean gimana kabarnya, Gus?
3: Oh, Kangean ini baik-baik saja, cuma kayak nak angin ini. Nggak bisa melaut sementara waktu, Mbak Is.
1: Sudah lama?
3: Lama, satu mingguan.
1: Satu mingguan, ya Allah. Terus gimana nelayannya?
3: Jadi ikan itu naik, harganya ada yang 80 satu kilonya.
1: Normalnya berapa?
3: Kepulauan.
1: Normalnya berapa, Kus?
3: Biasanya kan 30-25 itu.
1: Ah, sampai 80?
3: Ya, 80-50 ya itulah. Karena angin kencang, Mbak Is.
1: Hati-hati loh ya. Para nelayan ya, kita yang di Kangean, jangan maksakan diri, tetap jaga keamanan di atas semuanya ya.
3: Oke.
1: Terima kasih. Lagunya banyak. Mau yang cewek apa yang cowok? Ada Maggie Z, ada Evi Tamala, Joni Iskandar, Elvi ada, Iis Dahlia ada.
3: Evi Tamala aja ya.
1: Evi Tamala. Salam mesra apa sayang?
3: Sayang, sayang aja baik.
1: Oh sayang. Oke. Iya. Tapi antri nggak apa-apa ya?
3: Ah, nggak apa-apa baik.
1: Siap.
3: Salamnya pertama Mbak Ais, semoga sehat selalu ya,
1: amin,
3: keluarga. Kalau pulang hati-hati baik ya.
1: Iya.
3: Ya, yang selanjutnya Mbak Dewa Surawing, Wawan. Tadi ada Mas Rombong, sekarang nggak ada.
1: belum.
3: Iya. Ke semuanya aja baik tanpa terkecuali, itu aja. Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi dengarnya Gus Buyung. Emang iya benar namanya gitu Gus. Tadi belum sempat konfirmasi lagi ya. Pokoknya Gus Kangean ya. Terima kasih sudah bergabung di Prodangdut. Sudah ada 4 penelpon, kita ada 4 line telepon, jadi sudah rata. Kita lanjutkan di sesi berikutnya ya. Kita dengarkan dulu request-request dari Anda. Nikmati mulai dari Evi Tamala, Rita Sugiarto dan Elvi Sukaisi dulu. Untuk Evi Tamala DKK yang sayang, antri ya Gus. Nanti pasti insya Allah diputarkan selepas antrean. Baik, pastikan Anda terus stay tune di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Sumenep. Beredar di media sosial TikTok yang menampilkan gambar sebuah pulau dengan narasi sebagai berikut. Pulau Menjangan Kecil di Karimun Jawa dengan luas 44,5 hektar dijual dengan harga 500 miliar rupiah. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci Pulau Menjangan Kecil dijual 500 miliar rupiah ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah pada artikel liputan6.com yang berjudul Heboh Pulau Menjangan Kecil dijual 500 miliar rupiah, ini faktanya, yang tayang pada 25 Agustus lalu. Dalam artikel tersebut, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan informasi mengenai penjualan Pulau Menjangan Kecil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konfirmasi juga telah dilakukan oleh Camat Karimun Jawa kepada pemilik lahan. Witiarso meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang berkaitan dengan aset dan kawasan strategis.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih pendengar, Anda masih stay tune di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Yuk, yang mau gabungan langsung saja bisa telepon di 662317 atau di 665396 dengan kode area 0328 untuk Anda yang berada di luar kawasan Sumenep. Bisa juga mendengar Anda telepon WA atau telepon nomor biasa juga di 0811-3345-101. Kita menuju Karduluk dulu ya. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Yuda.
1: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sentra Ukir gimana kabar? Ada info apa nih?
1: Kalau sentral ukirnya sih ada mayam aja gitu kok.
0: Lancar ya?
1: Lancar aja.
0: Alhamdulillah.
1: Terus ya apa namanya kendaraan yang ingin mudik ini juga lancar, aman.
0: Aman, kar dulu.
1: Tapi saya sedikit panas sekarang.
0: Kenapa, kenapa?
1: Makanya barusan di browsing Google gitu kan. Disuruh gabungan sama sampean sama Google itu.
0: Oh, Google sebelah mana yang ngasih tahu itu ya? Penasaran ini.
1: Kayaknya ini bener gitu, agak sedikit adem gitu non sekarang.
0: Alhamdulillah bisa gabungan ya Pak Yuda, terima kasih loh.
1: Kabar, kabar baik ya.
0: Alhamdulillah baik.
1: Lagu, apa namanya di daerah sana ini gimana sekarang cuacanya ini? Gitu?
0: Cukup adem sekali sih kalau di ruangan. Gitu kalau di luar ya. Tapi panas sepertinya.
1: Soalnya kita memang satu rumpun gitu ya.
0: Iya betul. Jadi, merata merata.
1: Kalau saya sih ya kebetulan aja tadi itu disuruh gabungan serapan cuaca kan gitu kan. Jadi ya ademnya ini kerasa juga bener.
0: Alhamdulillah tapi, kalau gitu.
1: Tapi nyaman sepian sekarang non ya.
0: Nyaman, nyaman.
1: Nyaman.
0: Pak Yuda yuk mau lagu apa hari ini? Ada banyak ini
1: kalau,
0: masih.
1: Kalau ditanya mau saya mau request gitu. Kalau ditanya ditanya mau gitu kan.
0: Oh mau pilih tapi apa? Masih banyak okay. Soalnya.
1: Oke, saya bingung kalau memang gak bisa di request ya kita pilih gitu kan.
0: Ada Iis Dahlia, ada Maggie Z, ada Joni Iskandar, Deni Caknan, ada Evita Mala, masih ada Asmi juga, Resti.
1: Repot juga milihnya ya. Soalnya judulnya saya gak tahu gitu.
0: Mau judul ya mungkin tertarik di penyanyinya dulu. Biasanya kan gitu.
1: Tadi penyanyinya itu kan.
0: Biasanya tertarik di penyanyinya.
1: Oh gitu non. Tapi yang penting enak gitu non. Apapun yang penting nyaman gitu kan di telinga non ya.
0: Siap.
1: Kalau menurut saya sih lagu itu enak semua. Tapi ada yang lebih enak gitu.
0: Iya.
1: Seandainya sambilan itu bisa nge-play sekarang itu mimpi di atas mimpi non.
0: Mimpi di atas mimpi dari?
1: Kalau bisa.
0: Dari siapa?
1: Kayaknya dari Erni KDI apa ya?
0: Oh, mimpi di atas mimpi ya? Coba iya. Saya cari tahu
1: kalau
0: nanti.
1: Kalau orinya sih dulu dari Siti Aisyah kayaknya.
0: Masa? Oh, pasti nggak ya, ada lagu itu. Ini. Kayaknya nggak ada lagu ini kalau dari Siti Aisyah ya.
1: Itu repot juga di Google itu kalau nggak ada, supaya nggak ada lagu ini. Soalnya lagu ini enak banget gitu. Kalau iya. Bisa gitu.
0: Kalau nggak bisa ngikut aja ya.
1: Kalau seandainya nggak bisa ya dipisahkan gitu nanti.
0: Waduh, maksa itu.
1: Oke, salamnya untuk semuanya ya.
0: Monggo, monggo.
1: Spesial salamnya untuk Panjenengan dan untuk Jadeng ya. Teman saya ini yang ada di kawasan Sentra Ukir Kadulu juga. Kalau bisa, ada lagi stay tune sekarang, ditunggu gabungannya.
0: Ayo, gabungan.
1: Untuk Panjenengan ya, mudah-mudahan hari ini lebih cantik dari kemarin non ya.
0: Amin, ya Allah.
1: Tambah rezeki banyak. Tambah amin. Segala-galanya ya.
0: Amin.
1: Dari Sentra Ukir Kadulu, saya Yuda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama buat Pak Yuda dan rekan-rekan di Sentra Ukir Kadulu. Yuk gabungan di Pro Dangdut. Lanjut kita kemana? Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Dewa gimana kabar? Waalaikumsalam
2: ya,
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat. Sekarang sibuk dengan undangan maulid
0: Oh, sedang ada di tengah undangan maulid loh. Sama tadi, nah, kayak Mbak Wanda. Oh, baru pulang.
2: Nanti jam 13 ini ada lagi.
0: Ada lagi? Berapa biasanya, Pak, undangan ya, maulid?
2: Iya, nggak tentu. Kemarin tuh ada. Ya, sekarang ini dua.
0: Hari ini dua. Kemarin berapa kemarin?
2: Hah?
0: Kemarin berapa, Pak Dewa?
2: Kemarin, ya kalau undangannya itu orang ekonomi sehat itu 300 orang. Ya, kalau yang tadi itu 50, nggak tahu yang nanti ini. Ya kalau yang dari menengah ke bawah itu biasa-biasa saja. Karena kadang-kadang orang 20, 30 gitu.
0: Oh begitu, tapi yang penting keberkahannya ya, semangat maulidnya ya Pak.
2: Iya, itu mohon saya kata Kanjeng Nabi itu.
0: Sholawat kita kepada Rasulullah. Semoga berkah ya Pak Dewa. Apalagi di hari Jumat ini loh Pak Dewa.
2: Nah?
0: Apalagi harinya hari Jumat. Masya Allah ya.
2: Mudah-mudahan mendapat kemaaf dari Kanjeng Nabi Muhammad.
0: Amin ya Allah. Pak Dewa, ya. Mau lagunya siapa ini? Ada Johnny Iskandar, ada Maggie Z, Iis Dahlia, Evita Mala, Denny Caknan, Resti.
2: Ya Evita Mala itu.
0: Siap. Jadi
2: sama Evi gap Evi di Lepora ya. Yang ada di Lenteng. Itu tadi udah masuk kan.
0: Sudah gabungan ya, tadi sama, kedua.
2: Iya, Irma itu.
0: Nah, ya, tadi ya, pertama Mbak Irma.
2: Anu Bu, itu teman lama itu.
0: Oh iya.
2: Gus Buyu di Kangean itu.
0: Gus Buyu, jadi, betul.
2: Iya, itu karena saya punya teman namanya Dibul Ayam itu.
0: Namanya?
2: Dul Ayam.
0: Dul Ayam?
2: Iya, dulu itu jualan apa sampan itu ke pesongsongan itu.
0: Oh begitu.
2: Iya, mudah-mudahan sama-sama sehat di Kangean sana.
0: Amin.
2: Juga di Pelontong Ras itu sahabat udara itu Putra Setia.
0: Iya, belum gabungan tapi Pak Putra. Ya,
2: juga sama Anwar itu.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan tetap setia selama-lama sampai akhir hayat.
0: Amin ya Allah.
2: Ya juga ada Mama Sujana Kanjeng Toso itu sana Burarto. Iya itu juga Asmara sama Ananda Rindi. Iya lagi ada Ibu Yuni Handayani, tapi juga gabungannya Bu. Juga Roni Sanjaya itu, Rizki Anggara, Abah Sumi itu. Ya kesemuanya aja Bu, tanpa berbuat jeli.
0: Siap Pak Dewa.
2: Ya, kalau ada kaca pecah jangan simpan di dalam peti.
0: Cakep.
2: Ayo letakkan di pinggir latin. Kalau ada kata salah yang jangan simpan di dalam hati, ayo sama-sama memakan lahir dan batin.
0: Sama-sama.
2: Ya monggo.
0: Monggo.
2: Islamia Pastagul Khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Pak Dewa Surayeng. Terima kasih. Lanjut kita ke telepon 0811 ya. Yang biasa dulu. Tadi kan sudah WA. Gantian ya pendengar, sabar. Harus bersabar bergantian dengan yang lain. Halo, assalamualaikum, Roh Dangdut.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah bisa masuk orang yang cantik.
0: Aduh, soalnya yang telepon lebih cantik makanya bisa masuk.
3: Mulai kemarin-kemarin didamba-dambakan.
0: Masa iya?
3: Benar.
0: Sehat Bu, tadi disenggol Pak Dewa langsung masuk ya.
3: Iya, saya disebut sama Pak Dewa Suranying itu sampai nyaltok ini baik.
0: Alhamdulillah, yang penting sehat terus bisa gabungan. Aduh seneng deh dengar suaranya Bu Susana lagi.
3: Saya lebih seneng kalau dengar suaranya Mbak Ais yang cantik manis.
0: Masa sih helmnya nggak muat nanti.
3: Benar, walaupun tidak tahu di darat. Apa dengar suaranya aja, aduh gimana
0: terima
3: itu.
0: Terima kasih Matur Sakalangkong loh Bu Susana, saya jadi bahagia.
3: Kayak orang makan apa itu ya?
0: Makan apa, capcay. Oh saya capcay ini. Campur-campur ya sayur, siap.
3: Oke, lagunya aku dukung yang Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia, siap.
3: Tanpa pesan.
0: Nah itu enak ya lagunya Bu, saya juga dukung deh.
3: Padulanya nyingke tanpa pamit.
0: Aduh, jangan dong.
3: Lo kan iya pergi tanpa pesan. Itu artinya nyingke tanpa pamit.
0: Nyingke tanpa pamit.
3: Engki.
0: Engki.
3: kalau ngomong sama orang cantik gitu ya, betah wah.
0: Masa iya?
3: Iya, tajam itu, kayaknya korang lah, Wais.
0: Jangan-jangan, nanti dimarahin. Yang belakang
3: ya, lanjut
0: antri.
3: Salamnya ya, Wais ya.
0: Terima kasih. Karena
3: masalah panas sekarang, sudah mayoritas panas semua. Barusan ada yang tidak lahir itu 7 tahun ya. Yang dari Kaduluk itu, Bais.
0: Pak Yuda.
3: Iya, itu hamil 7 tahun, Bais.
0: Enggak lahir-lahir.
3: Tak lahir-lahir itu, katanya kembar 7.
0: Oh, begitu.
3: Iya.
0: Disimpan, ditunggu sampai kembar 8 mungkin.
3: Itu metu kikir gitu dari luar. Iya, terus di situ ada tetangganya ya, dan juga saudara kembarnya, ada kaptani di situ ya.
0: Oh, ada saudara kembarnya.
3: Iya, dia punya saudara kembar namanya Kaptani.
0: Oh, begitu. Ini serius ya?
3: Bukan cuma serius,
0: lima rios. Ya sudah.
3: Lalu dia teman saya lama itu.
0: Oh, baik. Begitu.
3: Dia sering kesini dulunya itu.
0: Oh, kenapa sekarang nggak sering ini? Aduh. Ah,
3: selhamir 7 tahun kok.
0: Bu.
3: Emangnya berkandungannya itu, baik.
0: Lanjut.
3: Lanjut salamnya barusan ada Pak Dewa Suranying, ada Jeki Arimbi, ada Riki Anggura, terus ada Basuni.
0: Terserah ibu lah.
3: Ada Faruk Karisma. 100 kali ya. Bunda Yuli, Bu Fatur, Mama Intan. Terus Farid Adelia. Ada Evi. Iim juga, ditunggu gabungannya.
0: Ayo,
3: ya, pokoknya
0: gabung
3: ke semuanya aja yang gak kesenggol, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Siap. Soalnya waktunya sudah hampir tiba ada ngasar. Lagunya Nyingke Tanpa Pamit.
0: Sabar, antri.
3: Buat sampean, makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa ngobrol dengan semangatnya Bu Susana Kanjeng Doso. Yang punya kolor ya. Lanjut pendengar, kita yang belum ini sekarang di 396. Ayu, yang telepon di 665-396. Selamat siang, assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Kita, aduh. Dengan siapa ini?
4: Dengan Sahdan.
0: Oh, dengan Bang Sahdan. Lama tidak bersua di udara, Bang.
4: Bukan lama, tapi gak masuk-masuk, ditendang terus.
0: Oh ya Allah, siapa yang berani nendang ini ya?
4: Gak tahu, itu tadi siapa yang masuk cewek itu, Mbak.
0: Oh, ya tapi nomornya beda, Bang. Ini beda-beda.
4: Iya, ditendang itu tadi saya itu.
0: Oh iya, ya Allah, sakit gak?
4: Sakit banget itu di sini.
0: Semoga itu sakitnya hilang ya sekarang ya, sudah gabung. Bang Sadan gimana? Kasih info dulu dong.
4: Enggak, ini siapa dulu Mbak?
0: Saya Ais. Lama ya.
4: Alhamdulillah, dari kemarin saya mau masuk. Kalau Mbak Ais yang siaran gak bisa-bisa.
0: Masa iya?
4: Iya, Alhamdulillah sekarang bisa masuk.
0: Alhamdulillah, saya juga bersyukur nih bisa ketemu Bang Sadan di udara. Iya. Kasih infonya dong Bang, satu aja gak apa-apa.
4: Info nengkene apa ya?
0: Nengkene apa ya? Langsung keluar Jawanya ini.
4: Itu mesti tembakau Mbak.
0: Iya, semua tahu ya. Harganya mungkin, ya. Bang.
4: Kalau harganya nggak tahu, Bang. Saya nggak ikut.
0: Oh, tapi gak sudah tahu. Mulai panen. Di mana, Bang? Oh, tepatnya sudah. Di daerah mana nih?
4: Di daerah Kamuning, Sampang.
0: Kamuning. Itu sudah Sampang, mulai ya. Panen.
4: Sudah mulai panen, udah.
0: Panen ke berapa?
4: 2 minggu.
0: Oh, sudah 2 minggu.
4: Panen ini.
0: Oh, panenan pertama. Ini. Di ya, tempat asal itu, saya itu sudah panen ketiga, loh.
4: Enak itu, Pak. Kalau di sini satu kali aja, Pak.
0: Oh, satu langsung selesai ya?
4: Iya, langsung habis.
0: Kalau di tempat saya, biasanya yang bawah sama yang tengah, beda harga, beda panen.
4: Oh, yang bawah, yang tengah maksudnya?
0: Jadi kan tembakau itu daunnya banyak. Yang bawah itu biasanya dipanen dulu. Iya. Kemudian yang tengah harganya beda, lebih mahal. Kemudian yang atas lebih murah lagi. Karena kecil-kecil.
4: Oh itu kalau di sini namanya itu solang, Pak.
0: Solang ya istilahnya.
4: Ya kalau di bawah itu yang kering groso.
0: Groso, ah itu mirip namanya itu sama.
4: Iya groso itu. Ya dah.
0: Iya gimana?
4: Kabar Mbak Ais, api-api Ais.
0: Api-api Ais saya.
4: Lagunya Onopo.
0: lagunya banyak. Masih ada Deni Caknan, Joni Iskandar, ada Iis Dahlia dan Evie Tamala tadi yang di request, Bang. Maggie ya, Z juga ada.
4: Yang Maggie Z, Mbak?
0: Maggie Z, renungkanlah, mau?
4: Mau dong.
0: Oke, siap. Nanti kalau tidak bisa diputar sekarang, diputar setelah adzan ya.
4: Iya, nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
4: Aku bisa gabung sama Mbak Ais.
0: Siap. Salam.
4: Ya. Buat Mbak Aisnya, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu.
0: Amin.
4: Juga tadi ada siapa itu cewek, Mbak?
0: Ada Bu Susana, ada Pak Dewa. Yang cewek Pak yang ditanyain.
4: Ya, ya. Susana, juga ada Dewa Sorayeng, Mama Fathor. Siapa lagi? Arindi sama Jaji Asmara. Juga ada Iing ya, juga ada Irma. Buat semuanya tanpa terkuai ya.
0: Terkecuali.
4: Terkuai.
0: Siap.
4: Ya. Ya, buat Mbak Aisnya, terima kasih atas waktunya ya.
0: Terima kasih juga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah dapat 4 penelpon ya. Bang Sahdan di Kamuning Sampang. Ada Bu Susana Kanjeng Doso. Ada juga Pak Dewa Surain dan Pak Yuda di Karduluk. Baik, kita putarkan dulu untuk Anda. Saya tapi mohon maaf dulu ya ke Pak Yuda. Sepertinya tidak ada waktu untuk bisa mencari lagu yang diinginkan, tapi diganti dengan lagu-lagu kesayangan ya. Ada Evie Tamala, DKK dengan Sayang, dilanjutkan dengan Pergi Tanpa Pesan dari Iis Dahlia. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut, Pro Satu RRI Sumenang.

0: Pro Dangdut.
1: Detik-detik akhir ya, sesi akhir ini kita di Pro Dangdut edisi hari ini. Saya Ais masih menemani Anda pendengar di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Silakan pendengar, dua penelpon lagi barangkali, semoga cukup waktunya. Kalau misalnya masih ada yang ada waktu, kita terima lebih banyak lagi. Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar perenduan? Mas Syukron.
2: Alhamdulillah panas, Mbak.
1: Panas ya. Masih seperti ya. Kemarin-kemarin.
2: Ya, panas angin, aduh sama juga.
1: Tapi sehat ya. Sehat ya.
2: Ya alhamdulillah, Mbak.
1: Alhamdulillah.
2: Yang penting kita diberikan baik sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Kalau dari suara enggak perlu ditanyakan lagi.
1: Enggak perlu ya. Sudah kelihatan iya. Ya.
2: Suaranya aduh udah mendingan. Benar-benar enak ini.
1: Aduh terima kasih loh.
2: Iya.
1: Sama dengan yang nelpon suaranya juga enak.
2: Oh gitu ya.
1: Iya dong.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya.
2: Ais.
1: Sudah enggak bisa request lagu enggak apa-apa ya tapi.
2: Ya dukung yang Joni Iskandar.
1: Waduh, sudah habis ini waktunya.
2: Oh, ada apa yang keputar itu? Mau keputar?
1: Nanti saya barusan nemuin apa yang di request oleh Pak Yuda di Karduluk. Mimpi di atas mimpi, terus yang terakhir Maggie Z, renungkanlah.
2: Wah, renungkanlah itu.
1: Iya, tapi mungkin renungkanlahnya diputar setelah azan.
2: Diputar setelah maghrib?
1: Jangan, jangan. Salah nanti saya. Salamnya buat siapa, Bang Syukron?
2: Salamnya ya, Pak. Salamnya yang pertama buat Bais.
1: Terima kasih.
2: Semoga tetap selalu diberikan kesehatan bersama keluarga.
1: Amin, ya Allah.
2: Ini juga baru datang juga, Pak. Jadi agak lambat yang mau gabung.
1: Dari Maulid juga, jangan-jangan?
2: Bukan dari Maulid.
1: Apa tuh?
2: Urusan itu teman-teman kan mau ada Maulid nanti. Jadi salonnya itu di ini di benahi sekarang. Kebetulan saya melelis ininya, melelis lagunya gitu.
1: Music director ini ternyata ya.
2: Alhamdulillah.
1: Semoga dimudahkan ya amanahnya.
2: Amin amin, Mbak. Amin. Ya, sekarang udah pulang tadi jam 2 lewat 20 menit itu.
1: Ada salam gak buat siapa hari ini dibungkusnya salamnya?
2: Juga salamnya ya buat teman-teman RRI. Ada Wanda, ada Rindi, ada Jeki. Juga ada yang dari Pamekasan. Ada Jeprianto.
1: Siap.
2: Ada Susana Kenjing Doso.
1: Siap.
2: Ada Faru Karisma. Ada Mbak Irma. Juga yang dari kawasan Sumenep ada Abah Suni. Semuanya tanpa
1: semuanya
2: tentuan,
1: ya Pak. Siap. Ya. Makasih Bang Syukron. Terima kasih ya.
2: Makasih kembali ya, Pak.
1: Iya. Mari.
2: Lagunya spesial buat Wanda. Semoga tetap sehat selalu bersama
1: Amin.
2: Keluarga. Mari, Pak.
1: Mari.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum Pak Mahesa.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suaranya kok putus-putus, Pak? Coba-coba jaringan-jaringan.
3: Ini kan.
1: Iya.
3: Iya, kan semendingan ini.
1: Alhamdulillah, sekarang sudah sehat kabarnya.
3: Alhamdulillah.
1: Tinggal kebagian kirim salam nggak apa-apa ya.
3: Paling terakhir ya, nggak apalah. Kalau salam ke semuanya aja.
1: Salam buat
3: saya
1: semuanya.
3: Dukung lagunya dari Bang Yuda itu.
1: Oh, mimpi di atas mimpi. Untung ketemu. Kalau enggak saya dimarahin ini kayaknya.
3: Iya.
1: Siap. Iya.
3: Galis membeli kemiri.
1: Cakep.
3: Untuk Bais, mari saya mohon permisi.
1: Aduh, terima kasih sudah gabung.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Jadi Nabi Ibrahim dalam segala tindak tanduknya ini memberi tauladan bagi keluarganya, sehingga keluarganya mampu meniru apa yang dikerjakan, apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

0: 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore untuk semuanya yang masih situ bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, yang pastinya edisi Jumat 4 September 2026, yang pastinya pada kesempatan sore hari ini di program Ekonomi Digital ya, dengan mengangkat tema yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini, keamanan transaksi online. Nah, pendengar, perkembangan teknologi digital membuat berbagai aktivitas semakin mudah, belanja, membayar tagihan, mengirim uang, hingga membeli kebutuhan sehari-hari kini bisa dilakukan hanya melalui telepon pintar. Namun di balik kemudahan tersebut, pendengar, terdapat risiko yang perlu kita waspadai. Penipuan transaksi online semakin beragam dan pelaku terus mencari cara untuk membuat korban lengah. Karena itu, pendengar, keamanan dalam bertransaksi online bukan hanya tanggung jawab penyedia layanan, tetapi juga membutuhkan kewaspadaan dari setiap pengguna. Pendengar, salah satu hal paling penting adalah jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, password, atau kode keamanan kepada orang lain. Sedikit pelaku penipuan yang mengaku sebagai petugas bank, terus ada perusahaan ekspedisi, bahkan layanan pembayaran digital. Mereka biasanya menggunakan alasan tertentu agar korban menyerahkan informasi rahasia. Misalnya dengan mengatakan akun bermasalah, ada hadiah, transaksi mencurigakan, atau pengguna mendapatkan pengembalian dana, padahal informasi yang diminta tersebut dapat digunakan untuk mengambil alih akun atau melakukan transaksi tanpa izin. Kita juga perlu berhati-hati ketika menerima tautan atau link dari sumber yang tidak dikenal. Jangan terburu-buru mengklik tautan hanya karena pesan tersebut terlihat meyakinkan. Periksalah kembali alamat situs, nama pengirim, serta isi pesan. Jika ada permintaan untuk memasukkan username atau password, PIN, atau data pribadi melalui tautan yang mencurigakan, sebaiknya jangan dilanjutkan. Pendengar, ada satu prinsip sederhana yang perlu diingat. Semakin berdesak seseorang meminta kita melakukan sesuatu, semakin kita perlu berhati-hati. Pelaku penipuan biasanya menciptakan situasi panik agar korban tidak sempat berpikir. Karena itu, ketika menerima pesan atau telepon mencurigakan, berhenti sejenak dan lakukan verifikasi melalui kanal resmi. Selain itu, pendengar, gunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Aktifkan autentikasi dua faktor jika tersedia, dan hindari menggunakan tanggal lahir, ya, nomor telepon, atau informasi yang mudah ditebak sebagai password. Saat menggunakan WiFi publik, kita juga perlu lebih berhati-hati, terutama ketika melakukan transaksi keuangan. Sebisa mungkin, gunakan jaringan internet yang terpercaya ketika mengakses layanan perbankan atau pembayaran digital. Jangan lupa memperbarui sistem operasi dan aplikasi secara berkala. Pembaruan biasanya membawa perbaikan keamanan yang membantu melindungi perangkat dari berbagai ancaman digital.

uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumenep sore ini.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58 inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pendakian Gunung Panderman masih ditutup pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Buta. Badan Standarisasi Nasional mendorong pelaku UMKM di Surabaya untuk segera menerapkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Jumat 4 September 2026 bersama saya, Arga Saputra. Kita buka kabar pertama sore ini. Pendakian Gunung Panderman masih ditutup pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Buta. Berikut laporan Rizky Darmawan.
2: Pendakian Gunung Panderman masih ditutup pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Buta. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu Dodi Faturrahman mengatakan, pembukaan kembali jalur pendakian masih menunggu arahan dari Perhutani. Dodi menyebut, belum ada kepastian kapan pendakian Gunung Panderman dapat kembali dibuka, sebab tim Perhutani masih akan melakukan penyisiran untuk memastikan kondisi kawasan pasca kebakaran. Penyisiran dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang masih tertinggal dan berpotensi memunculkan kembali lidah api. Langkah penyisiran tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi kawasan benar-benar aman dari potensi kebakaran susulan.
3: Pendakian untuk saat ini masih kondisi ditutup, jadi nanti dari Perhutani akan memberikan arahan ke titik loket pendakian untuk dibuka atau dibukanya kembali juga masih belum mendapatkan informasi. Tim Perhutani akan naik lagi untuk memastikan atau menyisir lagi, mungkin masih ada tertinggal bara-bara api yang bisa membuat lidah api muncul kembali. Jadi hari ini dilakukan penyisiran lagi.
2: Sementara itu, masyarakat yang hendak melakukan pendakian diminta mengikuti ketentuan penutupan jalur yang berlaku. Dodi menegaskan, tidak ada pendaki yang diperbolehkan naik melalui titik pendakian Panderman selama jalur masih ditutup. Pendakian Gunung Panderman masih belum diperbolehkan hingga adanya arahan pembukaan dari Perhutani. Penutupan dilakukan bersamaan dengan proses penyisiran kawasan untuk memastikan seluruh bara api pasca kebakaran telah padam. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Resmi dimulai, talenta muda Malang adu bakat dalam Bintang Radio Indonesia 2026. Hanum Octavia melaporkan.
4: Radio Republik Indonesia RRI Malang kembali memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat tarik suara melalui Bintang Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat yang telah diselenggarakan RRI sejak tahun 1951 ini mendapat antusiasme peserta di Kota Malang. Di Kota Malang, audisi diikuti puluhan peserta yang digelar di Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang. Kepala LPP RRI Malang, Diana Rusnawati, mengatakan penyelenggaraan Bintang Radio merupakan komitmen RRI secara nasional untuk menyediakan wadah bagi generasi muda yang memiliki bakat dan prestasi di bidang seni tarik suara. Menurutnya, antusiasme peserta Bintang Radio 2026 di Malang cukup baik. Ia juga menilai kualitas peserta yang mengikuti audisi tahun ini cukup menjanjikan. Dari rangkaian seleksi tersebut, nantinya akan dipilih dua peserta terbaik masing-masing satu putra dan satu putri. Keduanya akan mewakili RRI Malang pada kompetisi tingkat koordinator wilayah Surabaya. Ia berharap peserta dapat menunjukkan kemampuan terbaik, sekaligus meminta dukungan masyarakat Kota Malang bagi talenta yang nantinya terpilih mewakili RRI Malang.
5: Penyelenggaraan Bintang Radio ini merupakan komitmen RRI secara nasional yang alhamdulillah tiap tahun terus dilaksanakan. Dan penyelenggaraan Bintang Radio ini menandakan RRI selalu memberikan ruang atau wadah bagi generasi muda yang punya bakat dan punya prestasi di bidang seni tarik suara.
4: Sementara itu, salah seorang peserta, Salsabila, menilai keberadaan Bintang Radio menjadi kesempatan bagi masyarakat yang memiliki bakat bernyanyi untuk menyalurkan kemampuannya. Bagi Salsabila, ajang ini tidak hanya menjadi kompetisi, tetapi juga wadah bagi peserta untuk berani menunjukkan kemampuan dan bersaing secara positif.
6: Nama saya Salsabila Atamira dari RRI Malang. Tanggapan saya dengan adanya Bintang Radio di RRI Malang ini khususnya dapat membantu untuk para masyarakat yang memiliki bakat nyanyi terutama agar disalurkan di sini dan berlomba-lomba di sini bersaing. Dan untuk harapannya sendiri, semoga semuanya sukses dan tidak ada hambatan lagi ke depan.
4: Bintang Radio Indonesia 2026 dikemas lebih interaktif dengan memadukan kekuatan siaran radio dan media sosial. Proses pendaftaran dan promosi dilakukan melalui platform digital, sementara audisi tetap digelar secara langsung. Peserta membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Sistem penilaian juga menggabungkan penilaian juri dan dukungan publik atau voting. Sebanyak 70% penilaian berasal dari juri, sementara 30% lainnya diperoleh melalui voting. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Nur Holili. Silakan Nur.
7: Baik, terima kasih Wisnu. Pendengar dan pemirsa, program Eco Learning School 2026 di Sumenep membekali peserta dengan pengetahuan tentang ecopreneur dan green jobs. Peserta diajak melihat persoalan sampah sebagai peluang untuk menciptakan usaha ramah lingkungan. Berikut laporan Rukaya Zain.
8: Program Eco Learning School 2026 yang diinisiasi komunitas Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid melaksanakan workshop Ecopreneur dan Green Jobs. Founder Arasa Sociopreneur Action Makalafri Iskandar mengatakan, sampah yang selama ini dianggap sebagai masalah sebenarnya bisa dikelola menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Sedangkan Green Jobs adalah pekerjaan yang mendukung kelestarian lingkungan seperti pengelolaan sampah, pengurangan emisi karbon, dan pemanfaatan energi berkelanjutan. Ada 40 peserta yang mengikuti kegiatan ini, kemudian dibagi menjadi 5 kelompok untuk membahas berbagai persoalan sampah di lingkungan sekitar. Setiap kelompok diminta menyusun gagasan solusi inovatif dan memetakannya dalam bentuk skema bisnis atau profesi ramah lingkungan.
9: Berkontribusi baik bagi lingkungan. Itu di Ecopreneur bedanya berapa keuntungan yang didapat kalau bisnis biasa. Tapi ternyata sertifikat Pak bisa jadi beasiswa dan bisa juga jadi alokasi. Sistemnya sistem ekonominya berbeda. Kalau yang pertama yang di atas ekonomi linear biasanya ambil buat pakulah teman-teman. Yang penting teman-teman ketika sudah mendapatkan pekerjaan impiannya teman-teman, teman-teman harus berperilaku ramah lingkungan itu yang penting.
8: Afri menambahkan, sebagai dukungan keberlanjutan program, 5 sekolah peserta akan menerima hibah sarana dan peralatan bank sampah dari Arasa Sociopreneur Action dan Yapika Action Aid. Bantuan tersebut diharapkan mendukung terwujudnya sekolah ramah lingkungan atau Green School di Sumenep. Program Eco Learning School 2026 berlangsung selama 3 bulan, mulai Juli hingga September 2026. Kegiatan diikuti perwakilan siswa serta guru pendamping dari 5 sekolah, yakni SMA Negeri 3 Sumenep, SMK Al-Karimiyah, SMA N Gapura, SMK N 1 Sumenep, dan MAN Sumenep.
7: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Sumenep. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Madiun. Sudah ada Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
10: Baik, terima kasih Nur Kolili. Sepinya aktivitas jual-beli di lantai 2 Pasar Besar Madiun menjadi perhatian pemerintah kota Pemkot Madiun. Area tersebut rencananya akan ditata ulang mulai 2027 mendatang dengan konsep baru untuk menarik kembali para pengunjung. Aris Deka melaporkan selengkapnya.
11: Sepinya aktivitas jual-beli di lantai 2 Pasar Besar Madiun menjadi perhatian pemerintah kota Pemkot Madiun. Area tersebut rencananya akan ditata ulang mulai 2027 mendatang dengan konsep baru untuk menarik kembali para pengunjung. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, persoalan utama yang dihadapi lantai 2 Pasar Besar saat ini adalah minimnya pengunjung. Karena itu pihaknya turun langsung untuk melihat kondisi sekaligus menyerap masukan dari para pedagang. Dalam peninjauan tersebut, Bagus juga berdialog dengan sejumlah pedagang. Dari hasil perbincangan itu, sebagian besar pedagang mengeluhkan kondisi lantai 2 yang relatif sepi pembeli. Menurut dia, salah satu penyebab minimnya pengunjung adalah belum adanya daya tarik yang cukup kuat untuk mengajak masyarakat naik ke lantai 2. Bagus menegaskan rencana perombakan tersebut bukan berarti Pemkot Madiun akan menggusur para pedagang. Sebaliknya, penataan dilakukan untuk menciptakan suasana dan aktivitas baru yang mampu meningkatkan kunjungan.
12: Memang kondisinya dari beberapa pedagang yang saja ngobrol tadi sepi. Kenapa sepi? Ini lagi dipecahkan. Salah satunya sekarang itu mungkin tidak ada sesuatu yang menarik di lantai 2. sehingga nanti ini mau apa kita bikinkan konsepnya, mungkin ini masih mungkin ya, mungkin nanti akan kami ini rombak gitu. Bukan saya ngusir pedagang, enggak, saya ngerombak begitu supaya ada nanti sesuatu yang menarik di situ. Saya minta 2027 ini teman-teman mulai dibikin perencanaan.
11: Menurut dia, lantai 2 pasar besar telah memiliki sejumlah potensi, diantaranya beberapa kuliner legendaris, namun sebagian besar tempat kuliner tersebut lebih ramai dikunjungi pada malam hari. Pemkot Madiun menargetkan proses perencanaan penataan lantai 2 pasar besar mulai dilakukan pada 2027. Sejumlah konsep baru akan disiapkan dengan menyesuaikan perkembangan kebutuhan dan perilaku masyarakat. Menurut Bagus, tantangan utama pasar tradisional bertingkat adalah mengajak pengunjung untuk mau naik ke lantai atas. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Kota Madiun, tetapi juga di berbagai daerah lain. Karena itu, Pemkot Madiun akan menyiapkan berbagai alternatif daya tarik, mulai dari pengembangan kuliner, penataan fisik kawasan, hingga menghadirkan layanan yang berbeda dari pusat perbelanjaan lainnya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun, melaporkan.
10: Reporter Dayu Suwarno melaporkan, wujudkan ruang publik aman, Daop 7 Madiun gandeng komunitas pecinta KA menggelar kampanye anti pelecehan seksual. Berikut informasi selengkapnya.
13: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi seluruh pelanggan. Berkolaborasi dengan komunitas pecinta kereta api, Daop 7 menggelar kampanye dan sosialisasi anti pelecehan seksual yang berfokus pada edukasi dan tindakan preventif di lingkungan stasiun dan kereta api, di mana kegiatan ini juga dirangkai dengan semangat menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kegiatan ini juga melibatkan generasi muda dari komunitas sebagai sarana memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan aksi positif. Berbagai aktivitas edukatif dilakukan bersama para pelanggan, diantaranya menyapa pelanggan secara langsung dengan memberikan bunga mawar dan bendera sebagai simbol keramahan serta semarak kemerdekaan. Kemudian edukasi langsung kepada pengguna jasa serta membentangkan banner dan mock-up yang berisi imbauan kampanye anti kekerasan seksual. Manajer Humas Daop 7 Madiun Tohari mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat sekaligus memberikan wadah bagi pemuda untuk berkontribusi secara nyata.
14: Melalui kolaborasi dengan Relven, kami ingin memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyebarkan pesan positif. Sehingga melalui kegiatan ini, kami dapat mengedukasi pelanggan agar berani bersuara, berani melapor, dan tidak ragu meminta pertolongan apabila mengalami atau menyaksikan indikasi pelecehan seksual. Perusahaan memiliki sikap nol toleransi terhadap tindakan asusila, dan KAI juga akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan, baik yang terjadi di area stasiun maupun di atas kereta api.
13: KAI memberikan imbauan keras kepada masyarakat, khususnya pelanggan setia kereta api, bahwa perusahaan memiliki sikap nol toleransi terhadap tindakan asusila. Tohari juga menegaskan bahwa KAI akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku pelecehan, baik yang terjadi di area stasiun maupun di atas kereta api. KAI Daop 7 Madiun juga berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang tidak hanya selamat dan tepat waktu, tetapi juga menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan terhadap seluruh pelanggan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
10: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan, Eti.
15: Terima kasih, Nindi. Pendengar dan pemirsa, RRI Jember menggelar donor darah untuk memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 dalam rangkaian RRI Fest 2026. Berikut laporan Gea Deborah.
16: LPP RRI Jember kembali menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari aksi sosial dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 sekaligus rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Kegiatan donor darah berlangsung di Gedung Auditorium R. Sumitro LPP RRI Jember, di mana kegiatan tersebut bekerja sama dengan Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Jember. Kepala LPP RRI Jember, Anak Agung Gedingura, mengatakan kegiatan donor darah merupakan agenda sosial yang rutin dilaksanakan RRI.
17: Memang kegiatan donor darah ini secara rutin RRI Jember laksanakan, ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI ke-81 untuk saat ini, termasuk juga dalam rangkaian RRI Fest 2026.
16: Sementara itu, dokter fungsional unit donor darah PMI Jember, Dr. Brian, menyampaikan apresiasi kepada RRI Jember yang telah melibatkan PMI dalam kegiatan donor darah tersebut. Menurutnya, donor darah memberikan manfaat baik bagi penerima maupun pendonor.
18: Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada RRI Jember yang telah mengundang unit donor darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Jember dalam kegiatan donor darah hari ini. Sebenarnya manfaat donor darah bisa dibagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi sesama dan manfaat bagi pendonor. Di mana kebutuhan kantong darah di Kabupaten Jember kurang lebih 100 sampai 150 kantong per hari. Oleh karena itu sangat dibutuhkan bantuan dari masyarakat untuk mendonorkan darahnya.
16: Kegiatan donor darah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berbagi dan membantu memenuhi kebutuhan darah di Kabupaten Jember. Selain menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia, kegiatan ini juga menegaskan komitmen RRI untuk terus hadir melalui aksi sosial. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
15: Pendengar dan pemirsa dari Jember, kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Silakan, Dini.
19: Baik, terima kasih Eti Darmiati. Pendengar dan pemirsa, Badan Standarisasi Nasional atau BSN mendorong pelaku UMKM di Surabaya untuk segera menerapkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Penerapan SNI dinilai penting untuk menjamin mutu dan keamanan produk, sekalian meningkatkan daya saing UMKM. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
20: Badan Standarisasi Nasional atau BSN mendorong pelaku UMKM di Surabaya untuk segera menerapkan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Penerapan ini dinilai penting untuk menjamin mutu dan keamanan produk sekaligus meningkatkan daya saing UMKM. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat BSN Sigit Wijatmiko mengatakan, pemerintah memberikan pendampingan gratis melalui program SNI Bina UMKM, khususnya bagi produk dengan resiko rendah.
21: Mulai dari pembinaan sampai dia nanti produksinya benar-benar dipastikan produk itu sesuai standar dan terjamin mutunya, terjamin keamanannya, semua itu nanti kita akan bimbing secara gratis. Dan tanda SNI Bina UMK itu untuk produk-produk yang resikonya rendah. Kalau yang resikonya tinggi bisa langsung ke SNI.
20: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meminta pemerintah pusat dan daerah lebih proaktif memperluas penerapan SNI bagi UMKM. Dari sekitar 106.000 UMKM yang terdaftar di Kota Surabaya, saat ini baru sekitar 300-an yang telah mendapat SNI Bina UMKM.
22: Kita sangat mengharapkan tentu UMKM-UMKM yang sudah ber-SNI ini bisa meningkatkan produksinya. Dari sisi apa? Satu adalah quality, kualitas. Yang kedua adalah quantity. Quantity-nya atau jumlahnya akan menjadi lebih besar. Sehingga diharapkan dengan SNI ini mereka bisa naik kelas dari semua sisi.
20: Dorongan tersebut disampaikan dalam sosialisasi, standarisasi, dan penilaian kesesuaian bagi UMKM yang diikuti puluhan pelaku UMKM di Kota Surabaya. Kegiatan tersebut diselenggarakan BSN berkolaborasi dengan Komisi 7 DPR RI yang juga membidangi sektor terkait UMKM. Andi Hasana melaporkan.
19: Pendengar, sebagian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Sidoarjo saat ini memanfaatkan kecerdasan buatan dalam mendesain spanduk usahanya. Seperti yang dilaporkan Farida Kusnia berikut ini.
1: Sebagian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Sidoarjo saat ini memanfaatkan kecerdasan buatan dalam mendesain spanduk usahanya. Seperti yang dilakukan salah satu pelaku UMKM Kabupaten Sidoarjo, Leili Zurohmi Ulandari mengatakan, menggunakan kecerdasan buatan dalam membuat spanduk karena lebih mudah dan sesuai dengan yang diharapkan.
2: Tinggal ngikutin prom-promnya aja, ngisi promnya aja, terus nanti bisa jadi sesuai keinginannya kita. Kalau foto produknya asli, foto produk kita sendiri, habis itu AI cuman nyempurnakan aja.
1: Sementara itu, dosen program studi manajemen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya UKWMS, Yuliasti Ika Handayani mengatakan, kecerdasan buatan saat ini menjadi solusi bagi pelaku UMKM.
3: Terkait dengan fenomena media promosi yang saat ini banyak menggunakan AI, saya juga sempat melihat ada dua kubu di masyarakat, yaitu yang pro dan kontra, terutama terkait bagaimana sih penggunaan AI untuk media promosi, apakah itu fair untuk konsumen karena dianggap beberapa jenis atau beberapa desain terutama untuk makanan itu dianggap terlalu lebay begitu ya. Namun sebenarnya itu kembali kepada kebutuhan.
1: Dosen Prodi Manajemen Fakultas Bisnis UKWMS Yuliasti Ika Handayani mengungkapkan jika pelaku UMKM mengandalkan desainer profesional dalam membuat spanduk usahanya tentunya membutuhkan biaya yang besar. Farida Husnia melaporkan.
19: Mendengar puncak kemarau di Kediri, Puskesmas Pare ingatkan warga untuk waspada ISPA, campak, dan TBC. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anu Kusuma.
23: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan, namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
24: Yang sekarang marak seperti biasa nih batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. Nah, ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
25: Termasuk
24: batuk pilek. Ya.
25: Berarti kita tetap yang mendominasi ISPA ya?
24: Iya, ISPA itu sudah dulu.
25: Okay.
24: Kalau cuacanya seperti ini mesti ISPA-nya banyak. Hmm. Kemudian sekarang yang lagi marak lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus kalau nggak salah, yang suspek, masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia nggak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marak lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian kata nih. Kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
25: TBC ya.
24: Yang varisela nih, varisela cacar itu sekarang kasusnya enggak terlalu.
25: Oh, enggak terlalu.
24: Enggak terlalu banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih walaupun walaupun ada itu enggak parah.
23: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
26: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Ya karena udah mengganggu banget sih Kak, udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya, jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
23: Saat ini masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma, melaporkan.
19: Pendengar, Hari Pelanggan Nasional tahun 2026, BPJS Ketenagakerjaan Tuban memberikan 3 pelayanan prioritas sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Seperti dilaporkan Witra Adila berikut ini.
0: Menyambut momentum Hari Pelanggan Nasional 2026, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban menegaskan komitmennya melalui tiga pilar utama pelayanan. Ketiga fokus tersebut meliputi aspek pelayanan, perlindungan, hingga pemberdayaan ekonomi bagi para peserta dan ahli waris. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban, Anita Riza Cairani, menjelaskan bahwa rangkaian peringatan Harpelnas tahun ini dirancang untuk menghadirkan pelayanan terbaik di tengah masyarakat melalui tiga skala prioritas. Bahkan hari ini, para peserta yang berkunjung ke kantor cabang mendapatkan treatment khusus serta bingkisan sebagai bentuk apresiasi.
4: Ya, sebagai rangkaian Hari Pelanggan Nasional tahun 2026, BPJS Ketenagakerjaan ada tiga hal yang diberikan skala prioritas. Melayani, kita memberikan apresiasi kepada para peserta yang datang ke kantor maupun yang memang melakukan pelayanan secara online. Kita memberikan layanan khusus, kita memberikan treatment, bahkan membawakan souvenir untuk peserta yang datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Untuk melindungi rangkaiannya, kita juga sudah sosialisasi gerbek pasar ke Pasar Montong Sekar, supaya pekerja informal yang ada di pasar, yaitu para pedagang, mendapatkan literasi dan terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga, tentang memberdayakan. Ini salah satu program baru, yaitu PEKA, bagaimana para ahli waris yang mendapatkan santunan BPJS Ketenagakerjaan bisa terus berdaya.
0: Salah satu seorang pelanggan asal Desa Maibit, Kecamatan Montong, Muhammad Khairul Huda, menyampaikan apresiasi atas keramahan dan kemudahan pelayanan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan Tuban.
5: Alhamdulillah pelayanan sampai saat ini sangat baik sekali, bagus untuk para nasabah maupun pengunjung yang ingin menyelesaikan keperluannya itu diarahkan dengan baik dan ditanggapi, dilayani dengan sangat cukup ramah.
0: Sementara itu, Ruhmiatun, 55 tahun, warga Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merak Urak, yang merupakan salah satu peserta binaan program PEKA, mengaku sangat bersyukur mendapat pelatihan membuat kue yang kini menjadi penopang pendapatan utamanya setelah sang suami meninggal dunia.
6: Alhamdulillah dapat ilmu, biar kita dapat wawasan, bisa nambah usaha kita.
0: Menurut Riza, jaminan sosial merupakan produk jasa perlindungan tanpa wujud fisik, sehingga pendekatan pelayanan yang komunikatif atau getok tular sangat penting agar masyarakat semakin percaya bahwa negara hadir saat terjadi resiko sosial ekonomi. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
19: Pendengar audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Surabaya, hari kedua resmi dimulai. Berbeda dengan hari pertama, para peserta di hari kedua diikuti oleh peserta perempuan secara keseluruhan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Putra.
7: Audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Surabaya hari ini memasuki hari kedua dan berjalan dengan antusias. Berbeda dengan hari pertama, para peserta di hari kedua diikuti oleh peserta yang dinominasi oleh perempuan dengan tetap memberikan penampilan yang maksimal dari setiap pesertanya. Pelaksanaan audisi yang dimulai pukul 10 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat dan disiarkan langsung di channel Pro2 RRI Surabaya 99,2 FM serta live TikTok Pro2 RRI Surabaya diikuti total peserta yakni sebanyak 10 orang. Salah satu peserta audisi Bintang Radio, Regita Pramesti, saat diwawancara usai audisi mengatakan tahun ini merupakan kali pertama dirinya mengikuti ajang Bintang Radio. Ia melihat pada audisi kali ini cukup menantang karena kualitas para peserta lainnya tergolong sama bagus.
8: Kita senang banget karena ini juga first time aku ikutan RRI dan euforianya kena banget, dan tadi di studio juga berdoa terus, latihan terus gitu. Jadi aku juga punya banyak relasi juga dari teman-teman vokalku juga, terus teman-temanku tuh juga udah pada ikut semua. Dan aku juga kali ini karena baru umur 16 tahun, jadi aku baru ikut pertama kali, dan aku juga sering ikut. Aku udah ikutin Bintang Radio itu dari dulu banget.
7: Sementara Safila Nukeizia Effendi, salah satu peserta Bintang Radio lainnya, mengaku sudah mengikuti ajang Bintang Radio sebanyak 2 kali. Menurutnya, pada kali kedua ini, dirinya tidak menemukan banyak perubahan yang signifikan jika dibandingkan tahun lalu. Namun dirinya tetap optimis untuk bisa melangkah jauh pada ajang kali ini.
8: Alhamdulillah, baik. Ya, insya Allah kedepannya mau belajar lebih baik lagi dari yang hari ini.
7: Bintang Radio?
8: Lalu, sangat ini.
7: 2 kali ya?
8: Bedanya, apa ya bedanya? Sepertinya adrenalinnya ya sama ya, kita namanya lomba ya, berugi wajar, tapi ya seru sih pokoknya.
7: Untuk penilaian, para peserta kompetisi penyelenggaraan Bintang Radio tahun 2026 tingkat satker atau stasiun produksi dan tingkat nasional terdiri dari penjurian yang meliputi kualitas vokal, teknik vokal, ekspresi atau interpretasi lagu, penampilan atau penguasaan panggung dengan persentase penilaian 70% dan jumlah voting dengan persentase 30%. Faiz Putra melaporkan.
19: Beralih ke kabar olahraga, pendengar reporter Oni Arianto melaporkan turnamen tenis Rising Surabaya menjadi ajang pembinaan bagi atlet muda sekaligus upaya untuk menjaring potensi petenis di Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya.
9: Turnamen tenis Rising Surabaya menjadi ajang pembinaan bagi atlet muda sekaligus upaya menjaring potensi petenis di Jawa Timur. Kejuaraan ini diharapkan mampu melahirkan lebih banyak atlet berprestasi dari berbagai daerah. Pelatih tenis Surabaya, Bonit Wiryawan, Jumat siang menilai potensi atlet tenis Jawa Timur sangat besar. Hal itu terlihat dari tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen tenis ini. Menurut Bonit Wiryawan, kompetisi tenis perlu digelar secara berkala untuk memberikan kesempatan bertanding kepada para atlet tenis. Dengan semakin banyaknya turnamen, pembinaan atlet tenis di Jawa Timur diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
10: Ya, tujuannya pastinya untuk membina atlet-atlet yang ada di Jawa Timur ya. Ya ini bagus sekali kalau sering-sering diadakan, ini pasti akan bermunculan atlet-atlet dari Jawa Timur. Karena saya melihat potensi Jawa Timur ini sangat besar. Ya kita lihat ini antusiasnya kan banyak sekali pemainnya ya. Jadi ya memang harusnya secara berkala kita bisa mengadakan event-event yang seperti ini.
9: Turnamen tenis Rising Surabaya diikuti 171 atlet dari 26 pengurus kabupaten dan kota Persatuan Tenis Lapangan Indonesia PELTI se-Jawa Timur. Kejuaraan berlangsung di lapangan tenis PDAM Ngagel Surabaya mulai 3 sampai 6 September 2026. Sejumlah kategori kelompok umur dipertandingkan dalam turnamen tersebut. Kategori meliputi kelompok umur KU 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun, 18 tahun, sampai KU 24 tahun. Bonit berharap turnamen serupa terus digelar secara berkesinambungan. Kompetisi yang rutin dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan dan mental bertanding atlet tenis Jawa Timur. Oni Arianto melaporkan.
19: Pendengar Persebaya waspadai kondisi cuaca dan lapangan jelang hadapi Bayangkara. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
11: Persebaya mewaspadai kondisi lapangan Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada laga perdananya di kompetisi Super League musim 2026-2027 menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Sabtu sore. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku belum mengetahui kondisi terkini rumput stadion. Namun, ia masih mengingat kondisi lapangan saat Persebaya bermain di sana musim lalu. Menurutnya, pantulan bola yang tidak beraturan dapat mempengaruhi permainan kedua tim. Kondisi tersebut membuat Persebaya harus menyikapinya dengan alternatif permainan.
12: Our target is to make a good adaptation on the weather. I don't know how is the condition of the field there. I believe that maybe they improve.
11: Saya belum tahu bagaimana kondisi lapangan di sana sekarang. Saya rasa mereka sudah memperbaiki rumputnya. Jika lapangannya masih seperti musim yang lalu, tim yang memenangkan second ball dan lebih kuat secara fisik akan memiliki keuntungan.
12: More physical strong. Maybe have advantage on this game. So we need to take care of all these situations and our preparation going to be on this.
11: Tavares juga menyebut kondisi lapangan dapat membuat perebutan bola kedua menjadi faktor penting. Karena itu pemain harus siap menghadapi pertandingan dengan kondisi lapangan apapun. Selain lapangan, Persebaya juga melakukan penyesuaian waktu latihan karena pertandingan berlangsung sore hari. Angka tersebut dilakukan agar pemain terbiasa dengan kondisi cuaca di waktu pertandingan. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke Malang bersama Arga Saputra. Arga, silahkan.
13: Terima kasih, Dini. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info Prima Jejaring Jawa Timur sore hari ini. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
14: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal perlu nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu Pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumedang banyak bengkel.
2: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumenep siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumenep agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1.

0: Subhanallah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Plastik yang sebelumnya membutuhkan waktu puluhan tahun untuk terurai, kini telah ada plastik yang mudah terurai hanya dalam waktu 4 hingga 8 minggu. Plastik nanoteknologi, begitulah sebutannya, adalah plastik biodegradable, hasil riset bersama MNI. Dibuat dengan mencampurkan kalsium karbonat dalam bentuk partikel nano dengan ukuran puluhan nanometer ke dalam bahan kemasan plastik polietilen atau PE atau polipropilen PP hingga 70%. Kemasan plastik nanoteknologi mudah terurai karena dengan ukurannya yang sangat kecil, luas permukaannya menjadi lebih besar, kontak dengan mikroba dalam tanah jauh lebih banyak. Nanoteknologi berkaitan dengan bagaimana cara mengatur material, struktur, dan fungsi zat pada skala nano. 1 nanometer sama dengan 1 meter dibagi 1 miliar, sehingga menghasilkan materi dengan struktur dan fungsi baru.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Sumenep sore ini.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 33 oleh Muhammad Amin.

Minuten.

الله أكبر الله.

0: Tidak ada satupun makhluk yang Allah Subhanahu wa taala lalai terhadap jaminan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata yang ada di muka bumi kecuali Allah, atas Allah Subhanahu wa taala tanggungan rezekinya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setiap binatang melata pun itu ada jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memahami ayat ini kemudian menyatakan, kami ini lebih mulia dari sekedar makhluk yang diterapkan oleh Allah sebagai binatang melata. Maka kami yakin kalau binatang melata pun itu Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan jaminan rezekinya, kami sebagai makhluk yang lebih mulia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan fi ahsani taqwim dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tentu itu juga dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Pendengar, kota Batam yang terletak pada jalur perdagangan terpadat dunia di Selat Malaka serta berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, awalnya dinilai sebagai daerah transit yang penuh dengan tempat hiburan malam dan kemaksiatan. Paradigma tersebut sudah sangat melekat dan tidak mudah merubah pandangan masyarakat luar terhadap Batam tersebut. Meski pada kenyataannya, menurut para ulama di Batam, salah satunya Imam Besar Masjid Agung Batam, Muslim Ahmad, mengatakan, kini Batam sudah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Terlepas dari kondisi keagamaan masyarakat Batam, tahukah Anda, ternyata Batam didirikan oleh seorang raja Muslim? Mari saya perkenalkan Anda dengan sosok Raja Nong Isa bin Raja Ali, penguasa pertama Pulau Batam. Bagi masyarakat asli Batam, nama Raja Nong Isa pasti sudah tidak asing lagi. Raja Nong Isa merupakan penguasa atau orang yang pertama merintis cikal bakal Pulau Batam yang menjadi kota seperti sekarang ini. Raja Nong Isa membuka Kampung Nongsa di utara Pulau Batam. Dalam buku Nong Isa, Tonggak Awal Pemerintahan Batam yang ditulis Ahmad Dahlan, Aswandi Syahri dan Edi Sutrisno, Nong Isa dikenal dengan sebutan Raja Isa. Ayahnya adalah Raja Ali, putra Daeng Kemboja yang dipertuan muda Riau III yang menggantikan Raja Haji Fisabilillah sebagai yang dipertuan muda Riau V. Ibu kandungnya bernama Raja Penuh Binti Sultan Salehuddin, Sultan Selangor. Sedangkan istrinya bernama Raja Buruk Binti Raja Abdul Samad Ibni Daeng Kamboja atau Engku Wuk. Selain itu, ia juga mempunyai istri kedua yang tidak diketahui namanya. Dalam arsip-arsip Belanda, Raja Isa Sang Penguasa Batam dipandang sebagai tokoh penting dalam keluarga di Raja Riau di Pulau Penyengat. Dan namanya dicatat serta sejajar dengan tokoh-tokoh penting lainnya di pulau tersebut. Menurut catatan Residen Riau, Elsie von Renzel, Raja Isa menjabat sebagai Opfolger atau Kelana calon pengganti Raja Jakfar bila yang dipertuan muda Riau itu mangkat. Raja Kelana itu adalah salah satu jabatan yang penting dalam hierarki Kerajaan Riau, Lingga, Johor, dan Pahang. Sebagaimana pernah disandangkan di pundak Raja Haji Fisabilillah atau Sang Ayah. Raja Nong Isa adalah penguasa yang pertama yang ada di Pulau Batam, yang saat itu berpusat di Nongsa. Setelah dibuka oleh Raja Nong Isa, perlahan-lahan Nongsa berkembang menjadi sebuah pelabuhan yang penting menggantikan kawasan pelabuhan di sekitar Selat Bulang, yang mulai sepi ditinggalkan sejak Temenggung Abdurrahman pindah ke Singapura pada 1818. Sejarah mencatat, sejak 1829, Nongsa mengambil alih fungsi Selat Bulang. Semua kapal yang berasal dari Riau atau Tanjung Pinang, Pulau Penyengat, dan pulau-pulau di sekitar Pulau Bintan singgah terlebih dahulu di Nongsa sebelum menyeberang ke Singapura. Pengukuhan Raja Isa amat penting bagi perjalanan sejarah Batam. Peristiwa tersebut menandai sebuah babak baru dalam perjalanan sejarah pemerintahan lokal di Batam. Momentum historis ini adalah penanda yang diwariskan kepada penerus-penerus pemerintahan lokal di Batam yang silih berganti sejak tahun 1829 hingga saat ini. Demikian Islam di Nusantara untuk edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sepeda peringatur lagi berkabar dalam bersama Dura kelarasan Are Semangken hari Jumat tanggal 4 bulan September tahun 2016. Asaran beten gole naroh lili sepeda ngatur lagi kabar selangkong parlo saat mangken engki kadinto kabar sesapesan minangka merengeti Are pelanggan nasional anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Sudarso Alayani peserta sarang langsung Kabupaten Babakasan. Sitarso adebu hari pelanggan nasional Kak Dinto, minangka setong momen spesial Kak Angkui, ningkataki pelayanan mongkude setuju peserta jaminan sosial tenaga kerja.
1: Kunjungan hari ini yang dilakukan oleh Dewas maupun Direksi BPJS Tenaga Kerjaan adalah suatu momen yang spesial dalam rangka kita secara bersama-sama berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada para peserta jam sostek dalam rangkaian acara Hari Pelanggan Nasional tahun 2026. Bagaimana BPJS itu memberikan pelayanan yang terbaik kepada rekan-rekan peserta, dan wujudnya antara lain Direksi dan Dewas turun semua untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada peserta.
0: Menurut Sudarso, adasar dari prinsip BPJS Ketenagakerjaan Kak Dinto, kedua telok program utama. Engki Kak Dinto, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, ter jaminan hari tua. Langkong dari Kak Dinto, BPJS Ketenagakerjaan apareng nilai tambah, eluara manfaat klaim standar. Engki Kak Dinto, ang liberty pemberdayaan ekonomi mongku de peserta, ter keluarga ahli waris.

0: Kaper Satrasepan. Dinas Koperasi Perindustrian Tor Perdagangan Kabupaten Sampang terus makon mungku de masyarakat sekeduan UMKM kangkui aman fataki kacanggian teknologi digital dalam meluas pasaran epon. Sengke bisa ningkataki daya saing cukan terus mamaju usaha epon. Kanto samangken korang langkong kacatet bede telopolo ebudaratos pak plus masyarakat sekeduan usaha es Sampang. Namun dari jumlah tersebut yang tarepon dari masyarakat wirausaha anyar, degeng kaki lima usaha mikro, kene tor panengah. Kepala Bidang Koperasi Tor Usaha Mikro Disko Pindak Sampang, Evi Haryati Acerbaki, UMKM Kadinto, pengetraje jasa epon dalam ningkatake ekonomi daerah. Sekalima dari sektor deeren tor minuman, sepaling banyak ningkatake usaha masyarakat.
1: Atau digital ataupun nggak bisa lewat marketplace atau dijual dengan yang sangat sederhana melalui status WA atau melalui Facebook atau melalui Instagram. Yang beli kan bukan hanya orang di sekitar kita, tapi orang yang jauh di sana bisa menikmati apa yang kita pasarkan.
0: Kangkui adukung transformasi usaha di Skopindak terus alam paaki pelatihan pemasaran digital. Masyarakat sekeduan UMKM terus epakon kaangkui amanfaataki marketplace tor media sosial sehingga bisa langkong meluas dalam masyarakat tegangan epon.

0: Kaper Sepongkasan. Bupati Sampang Slamet Junaedi apareng apresiasi setengki, tengki epon, ngengengi peningkatan kinerja badan usaha milik daerah BUMD, sebeda lingkungan pemerintah Kabupaten Sampang. Evaluasi positif Kak Dinto, teti dasar utama mongkude Pemkab Sampang, kangkui terus muat edelim tata kelola perusahaan, seh langkong sehat tor profesional. Sarang tegas, Bupati Adhebu, Seka Dima Jajaran Epon, berdialam pagi monitoring tor evaluasi kalaben tahap mongkude seteja unit BUMD, eton semangken. Usaha Kadinto kotui lampa aki sarang tujuan kaangkui ngokor efektivitas manajemen, transparansi, finansial, juga kontribusi senyata dari BUMD de pendapatan asli daerah PAD atau Bayepon de lemening kata kilayanan publik mengku de masyarakat Sampang.
1: Tentunya kita sudah di periode kedua, alhamdulillah di periode pertama kita bagaimana membina BUMD Ari Sampang menjadi lebih baik. Alhamdulillah di periode kedua kita mendapatkan penghargaan Top BUMD Award tahun 2025. Di depan kami akan terus monitoring seperti apa kinerja daripada teman-teman BUMD Ari Sampang.
0: Komitmen Pemkab Sampang dalam usaha memaju BUMD tahun sebelumnya ampon kenging hasil senyata. Sehingga di mai tahun 2019 dimin, Bupati Slamet Junaedi ampon bisa maoleh Kabupaten Sampang penghargaan sepaling sae dalam kesempatan ajang Top BUMD Awards, se ampon sukses dalam pimpinan instansi bisnis daerah kasebut. Pamirsa, sekadinto berkabar dalam bersama Ture, Produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesana sebeda epeten. Obu pesa epon rambut. Cetak pesa epon sera. Mua pesa epon salera. Ales pesa epon membe. Mata pesa epon soca otabe tengal. Bulu kece pesa epon etep. Kopeng besa epon karna. Elong besa epon pangampung. Pepe besa epon pangarasan. Colo besa epon lesan. Bibir besa epon late. Kiki besa epon beje. Cile besa epon elat. Leer besa epon kulu. Tabu besa epon padeeren. Bucel besa epon poser. Lengen besa epon kulungan. Kalemongan besa epon kaleng cepe. Tanang besa epon asta. Keriki besa epon racung. Koko besa epon kanaka. Betes besa epon podek. Tersoko besa epon pade.

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika. Saya ini ingin memperbanyak salawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak salawat kepadamu. Bahkan aja'alika min sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan salawat untukmu. Faqala masyikta, maka kata Rasulullah, terserah kamu. Qultu ar-rubu, kalau begitu seperempat saya jadikan bersolawat, sedangkan sisanya untuk berdoa, kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyikta, masyikta, terserah kamu. Tapi fa in zitta fa khairul lak, tapi kalau kamu tambah selawat

0: itu lebih baik bagimu? Kemudian dijawab oleh Ubay, Qultu an nisfu, kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk bersolawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, masyikta, terserah kamu. Fa'in zitta fawa khairun lakah. Tapi kalau kamu tambah, maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk bersolawat, 1/3-nya lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alu laka sholati kullahu. Maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersolawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan tukfahamuka wa yufaru laka zambuka. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi ketenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan dan merasa aman dalam setiap urusan karena apa? Karena dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: judul katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama. Jadi sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Vladimir Vladimirovich Putin.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara. Penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
1: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
5: Saya percaya bahwa dalam forum ini between kita dapat membangun Indonesia langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia. Cost, dengan jadwal, biaya, and cargo asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati indah timur jauh Rusia. Kapal mengangkut barang.
1: And Indonesian visitors to the beauty of the Russian Far East. Ships move goods, aircraft move friendship.
4: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
6: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api BAM dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah St. Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
4: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
8: Kehidupan berjalan normal. Saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri. Saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
7: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
9: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi, saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
7: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. At the moment, it is very dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
10: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2: Nah, tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang tidak ada 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya. Dan tahun ini kan kita, kalau ditambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
10: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan ada 3 fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Mbak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir. Data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan DIPA yang sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
10: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasman. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
13: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran program makan bergizi gratis harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
13: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
14: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
13: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar Rp311 miliar ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilikriwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
15: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
16: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
15: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman ya, masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi itu. Karena itu hutan produksi itu, nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
20: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
3: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKR Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
21: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di Kabupaten Kupang yang juga menjadi petani bina dengan luas lahan kurang lebih 1.500 hektar. Dengan program bahan pangan, kami mendukung dengan melakukan pencetakan sawah secara mandiri seluas 120 hektar.
3: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
22: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya urusan. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga saya ingin supaya para petani itu ke anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, beranjak baik. Nah, jangan dia tidak lakukan banyak. Tapi susah lagi.
3: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
23: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
24: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.
23: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
24: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan denda 1 miliar subsidiar 190 hari kurungan.
25: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
24: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singoedan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45+6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
4: By players, we had a very hard result preseason. First, I want to say, we play against a very strong team, like physically and actually, and we did a good job.
1: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marcos Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isen Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, para pemirsa dan pendengar bersatu ini rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala semuanya bertasbih dan mengakui akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bertuhan hanya kepada Allah. Manusia pun juga begitu. Sehingga kalimat yang disebut dalam istilah Al-Quran sebagai kalimatun baqiyatun fi aqibi. Kalimat yang baqiyatun akan senantiasa abadi dan harus diabadikan dan ditularkan serta diajarkan fi aqibi kepada anak cucu kita semua adalah kalimat yang menjadi dasar kita untuk hidup. Kalimat yang menjadi pamungkas kita ketika akan hidup. Dan kalimat yang menjadi penyelamat kita nanti ketika kita dibangkitkan dari hidup, dari kematian untuk hidup kembali. Itu adalah kalimat tauhid atau kalimat thayyibah, yakni kalimat la ilaha illallah. Maknanya adalah ay la ma'budu biyakin fil wujudi illallah. La ma'budu, tiada yang patut kita sembah. Tiada yang patut disembah. Yakin dengan yang sebenar-benarnya, dengan hak fil wujudi dalam semesta ini. Dalam adil wujud, dalam wujud illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang hamba sebagai seorang makhluk dan sebagai ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka selayaknya kita menanamkan bahwa berketuhanan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tiada yang lain. Dari kalimat tadi, dari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ay la ma'budu bakin, la ma'budu adalah kalimat, la ilaha adalah kalimat yang manfi, la nafi jenis, seluruh jenis ketuhanan. Ay, yang menafikan kepada kalimat sesudahnya, la ilaha, ilaha Tuhan, seluruh Tuhan, la, tiada. Jadi seluruh jenis ketuhanan, apapun bentuknya ketuhanan itu, seluruhnya tiada. Illallah, setelah itu baru isbat, menetapkan ketuhanan yang hak, illallah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat sakti la ilaha illallah. Kalimat yang benar-benar harus ditanamkan dan dihujamkan dalam batin kita. Agar kita selamat dan bisa berbahagia di dunia dan akhirat. Adalah la ilaha illallah ini. Mengapa kok bisa demikian? Dalam satu riwayat. Bahwa dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu sebuah hadis. Rasulullah bersabda bahwa satu ketika Nabiullah Musa meminta kepada Allah, alimni ya Allah, ajarkan kepada aku kalimatan sebuah kalimat, adzkuruka wa ad'uka, di mana kalimat satu itu two in one, saya bisa berzikir kepadamu wahai Allah dan sekaligus saya bisa berdoa kepada engkau wahai Allah. Ini zikir sekaligus doa. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, faqala qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Tetapi baginda Nabi Musa alaihi salatu wasalam masih berpikir, masih meminta kepada Allah dan mengajukan pertanyaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah, wahai Tuhanku, kalimat itu kalimat yang sudah terbiasa dilafadzkan oleh makhluk atau semesta ini. Semua orang, semua makhluk sudah menyebut kalimat la ilaha illallah. Khususni ya Allah. Berikan kalimat yang khusus kepadaku yang dimana kali permintaanku sekaligus zikirku ada di dalamnya, kata Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Faqala, maka Allah menjawab, wahai Musa, tahukah engkau bahwa lau annas samawati sab'i, seandainya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya 7 langit dan seluruh isinya yang di dalam 7 langit itu, wal ardiyas sab'i, dan 7 bumi itu, fi kaffatin, dalam sebuah wadah, wa la ilaha illallah fi kaffatin, dan kalimat la ilaha illallah dalam satu kaffah juga, dalam satu wadah, 7 langit dan bumi serta isinya di satu wadah, 7 langit dan bumi serta kalimat la ilaha illallah di satu tempat yang lain, satu wadah yang lain, ini la malat la ilaha illallah, niscaya kalimat la ilaha illallah itu akan lebih berat timbangannya. Subhanallah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan Nabi Musa yang khusus. Bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika sudah bertauhid dan meyakini kalimat la ilaha illallah dihujamkan dalam hati, dalam tema saya buatkan tema akan bisa menyelamatkan kita dan membahagiakan kita di dunia dan akhirat. Membahagiakan kita artinya apa? Dengan kalimat sakti la ilaha illallah, insyaallah ma'al yakin hidup kita akan menjadi bahagia. Kok bisa demikian? Karena kalimat la ilaha illallah adalah akidah pengakuan kita bahwa pertama, tidak Tuhan selain Allah. Tuhan sebagai pencipta. Allah al-Khaliq pencipta. Allah sebagai al-Mudabbir yang mengatur. Rabb yang mengatur kita semua. Mengatur semesta. Dan yang terakhir adalah yang menghancurkan dan bisa merusak seluruh semesta. Ketika kita meyakini bahwa kita ciptaan Allah, maka fa insya Allah, kita tahu bahwa kita sebagai hamba Allah, pertama, akan beramal dan menghaturkan yang terbaik dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu adalah hamba. Kita adalah ciptaan. Maka insya Allah, ketika la ilaha illallah terhunjam dalam batin kita, dan kita yakini bahwa kita itu adalah makhluk, fa insya Allah, ibadah kita hanyalah semata-mata karena Allah. Sebagai wujud penghambaan, sebagai wujud ibadah kita yang terbaik, yang wajib kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah kita akan ikhlas semata-mata lillahi taala. Sebagaimana kita kenal bersama, ibadah yang tidak didasari dengan keikhlasan akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam beberapa riwayat kita lihat di tafsir

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penghambaan kita, tentunya kita akan tidak merasa punya kekuatan apa-apa. Tidak akan ada rasa sombong, tidak akan rasa iri, dengki, atau apapun juga dalam hidup kita, kecuali kita akan menatap kebahagiaan di masa depan. Orang yang bertauhid dengan benar dalam kalimat la ilaha illallah, maka la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak akan rasa takut, tidak akan muncul rasa takut, tidak akan muncul rasa gentar dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Itu di dunia. Sehingga apa? Ketika tidak ada rasa takut, rasa gentar menghadapi kehidupan, apapun bentuk yang dihadapi, maka fa insyaallah hidupnya akan bahagia. Dan yang ketiga, orang yang bertauhid dengan benar dan yakin bahwa kita ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita yakin akan kembali pula kepada pencipta. Artinya apa? Hati kita, jiwa kita, raga kita semata-mata akan kembali kepada Allah. Dan kita persembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kalimat tauhid la ilaha illallah, kita akan yakin bahwa yang mengatur semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin bahwa semesta ciptaan dan Allah yang mengatur semata-mata untuk kebaikan umat manusia, maka tidak akan ada lagi keraguan-keraguan di dalam hidup kita ini. Tidak akan ada lagi rasa kecewa dalam hidup ini. Karena yang ngatur Allah. Ketika apa yang terjadi pada diri kita, apapun bentuknya, maka kita akan yakin di dalam batin, ini dari Allah, bukan dari siapa. Maka tidak akan ada rasa penyesalan. Tidak akan ada rasa menyalahkan orang lain. Tidak akan ada sifat dengki kepada orang lain. Ataupun sifat untuk tidak senang kepada orang lain. Kenapa? Semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa minallah semuanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa inna ilaihi rajiun, dan semuanya akan kembali kepada Allah. Allah yang akan membalas semuanya. Dalam prinsip hidupnya, ia akan menguatkan al-jaza min jinsil amal. Bahwa apa yang kita perbuat hari ini, pembalasannya atau balasan dari Allah, pahala dari Allah atau siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, min jinsil amal, sesuai dengan amal perbuatan kita. Bahwa insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang optimis menghadapi kehidupan ini. Terakhir, ketika kita bertauhid dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat la ilaha illallah, Rasulullah bersabda, man kana fi akhir man kana akhir kala akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kunci sukses menghadap Allah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir kalamnya, di akhir kalimatnya la ilaha illallah, dakhala al-jannah, ia akan masuk surga. Kemudian ketika dibangkitkan kepada Allah nanti, sebagaimana disampaikan di hadis tadi, kalimat la ilaha illallah menjadi pintu surga. Miftahul jannah, la ilaha illallah.
1: Terima kasih. Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Ayo ambil Cleo, rasa ini air murni dari Cleo. Bobo ringan, ramah lingkungan.
1: Wah, orang rumah jadi makin tenang. Galon Cleo, BPA free, jadi aman untuk keluarga.
2: Cleo pakai teknologi nanofilter, bikin makin segar. Cleo Mini enak buat dibagi-bagi. Air murninya ada tuh semua.
0: Cleo, murni airnya segar rasanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Saudara Rizu menampilkan informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, malam ini bersama Revka yang akan hadirkan dalam lintas informasi di Sumenep malam ini. Di informasi yang pertama, pendengar, penyaluran bantuan air bersih bagi puluhan desa yang terdampak kekeringan di Kabupaten Sampang dipastikan tetap berjalan lancar tanpa menemui kendala berarti di lapangan. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang, sebanyak 78 desa yang tersebar di 12 dari total 14 kecamatan di wilayah tersebut masuk dalam zona rawan kekeringan pada musim kemarau ini dan menjadi sasaran utama distribusi air bersih. Meski sempat dihadapkan pada tantangan geografi seperti medan jalan yang rusak, jalur yang terjal, serta jarak tempuh yang cukup jauh menuju pemukiman warga di pelosok, pihak BPBD berhasil mengatasinya dengan sangat baik. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang, Muhammad Hosin, mengonfirmasi bahwa seluruh hambatan tersebut tidak mengurangi efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui strategi penanganan yang terukur dan gerak cepat tim di lapangan, pasokan air bersih dipastikan dapat terus mengalir secara merata. Informasi selanjutnya, pendengar, Madura United menurunkan harga tiket kategori ekonomi untuk pertandingan kandang musim kompetisi 2026-2027. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memperluas akses masyarakat Madura menyaksikan langsung pertandingan Laskar Sapi Kerap di stadion. Sebelumnya, pendengar, tiket kategori ekonomi dibanderol Rp50.000, kini manajemen Madura United memangkas harga menjadi Rp30.000. Sementara tiket kategori VIP tetap Rp100.000 dan VVIP Rp150.000. Presiden Madura United Ahsanul Osasi mengatakan penurunan harga tiket diharapkan dapat menjangkau lebih banyak supporter dan masyarakat Madura. Menurutnya, pendengar, pertandingan Madura United harus dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Ia menambahkan sepak bola dan Madura United bukan hanya milik kelompok tertentu, karena itu manajemen berupaya menjadikan pertandingan kandang sebagai ruang bersama yang dapat dinikmati masyarakat dari berbagai kalangan.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti mini drama dengan judul Warung Pintar Warga Bersinar, produksi RRI Cirebon. Dan lanjut bersama Ngobras, ngobrol bareng komunitas edisi hari ini, Jumat 4 September 2026.

0: Dari pagi sampai siang di warung terus. Kamu ini mau jadi duta kopi nasional apa?
1: Nggak gitu, Bu. Ini tuh lagi riset. Katanya kalau sering nongkrong bisa dapat ide, Bu.
2: Ide apaan, Di? Cara pesan utang paling elegan.
1: Jangan buka kartu dong.
3: Anak muda sekarang potensinya besar. Tapi kalau cuma rebahan dan nongkrong, potensinya jadi potensi tidur.
1: Pak RT, tolonglah.
2: Serius, Ruth. Sekarang tuh zamannya upgrade diri. Banyak pelatihan gratis online, skill digital, wirausaha, desain, apa aja ada.
1: Belajar lagi. Aku kira habis lulus sekolah udah bebas tugas, Tik.
3: Justru sekarang sekolahnya kehidupan. Namanya penguatan sumber daya manusia.
1: Waduh, berat banget bahasanya, Pak.
0: Iya, artinya simple. Biar kamu gak kalah sama zaman.

0: Baik, warga sekalian. Enggak ding, kita-kita aja. Jadi begini, mau kan bikin kampung ini lebih maju?
1: Maju gimana, Pak? Jalan raya aja masih berlubang.
0: Makanya, SDM-nya dulu yang maju. Kalau manusianya kreatif, jalan berlubang bisa jadi peluang usaha tambal ban.
2: Setuju, Pak. Kita bisa bikin pelatihan kecil-kecilan. Misalnya, belajar jualan online buat ibu-ibu.
3: Nah itu, warung saya bisa masuk aplikasi Warung Lina Go Digital.
1: Terus, saya ngapain?
2: Kamu kan jago main media sosial. Bantuin promosi lah.
1: Oh, jadi bukan cuma scroll doang ya?
0: Scroll boleh, tapi sambil belajar.
3: Ya, kalau cuma update status galau, itu bukan penguatan SDM. Itu mah penguatan drama.

0: Oke, Bu Lina, klik buat akun.
1: Yang mana? Ini banyak banget tombolnya. Jangan-jangan nanti warung saya pindah ke luar negeri.
2: Eits, tenang Bu, tenang. Kalau pindah ke luar negeri, saya juga ikut jadi manajer buat ekspor kerupuk.
3: Fokus-fokus Rudy, ajari yang benar.
2: Oke Bu, ini foto produknya yang terang, kasih deskripsi menarik. Misalnya, gorengan hangat, renyah, cocok buat nemenin gosip produktif.
1: Eh, itu mau bagus juga atuh Rudy.
0: Nah kan Ruth, ternyata kamu bisa kalau niat.
2: Iya juga ya. Ternyata seru bantu orang berkembang.
3: Itulah kolaborasi, kita saling isi kekurangan.
1: Kalau begini rasanya kamu kita kayak startup ya?
2: Startup rasa tribalado.
1: Alhamdulillah ya Allah, pesanan oleh masuk terus.
0: Lihat kan Bu, kalau mau belajar hasilnya pasti kerasa banget.
3: Ini baru namanya penguatan sumber daya manusia. Bukan cuma bangun fisik, tapi bangun kualitas orangnya juga.
2: Sebentar Pak, saya jadi kepikiran mau ikut kursus desain online.
0: Nah itu baru Rudy versi 2.0.
1: Itu mah fitur lama, belum diupdate lagi.
3: Ingat, masa depan kampung ini ada di tangan kita. Kalau manusianya mau belajar dan bekerja sama, kampung biasanya pun bisa luar biasa.
2: Berarti mulai sekarang
0: kurangin rebahan,
1: perbanyak keterampilan,
3: dan jangan takut belajar hal baru.
4: Warga biasa, prestasi luar biasa.

0: Ngobrol Komunitas bareng saya Gita Ayu menemani Anda malam hari ini. Semoga diberikan kesehatan di malam hari yang cukup panas ya, di kemarau hari ini. Semoga diberikan kesehatan selalu. Nah, pendengar, di edisi kali ini kita coba membahas mengenai komunitas orang-orang terkaya di dunia. Ketika mendengar istilah orang terkaya di dunia, yang terbayang biasanya adalah miliarder dengan perusahaan besar, investasi bernilai fantastis, atau aset yang tersebar di berbagai negara. Namun, di balik kekayaan tersebut terdapat sejumlah komunitas dan jaringan eksklusif yang menjadi tempat para orang kaya bertemu, bertukar pengalaman, membangun jaringan bisnis, hingga membahas pengelolaan kekayaan. Nah, barangkali Anda menjadi salah satunya yang tergabung dalam komunitas ini. Saya akan bahas terkait dengan jaringan-jaringan orang terkaya, komunitas orang terkaya di dunia. Jangan kemana-mana, stay tune di Ngobras.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Baik, yang pertama ada The Giving Pledge. Nah, ini merupakan gerakan filantropi ya, yang diikuti para miliarder dari berbagai negara. Anggotanya berkomitmen menyumbangkan sebagian besar kekayaan mereka untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan. Filantropi ini komunitas orang-orang kaya yang dermawan ya pendengar. Nah, ini gerakannya diluncurkan pada 2010 oleh Bill Gates, Melinda French Gates, dan Warren Buffett pendengar. Fokus utamanya bukan sekedar mengumpulkan kekayaan, tetapi mendorong para miliarder menggunakan kekayaan untuk memberikan dampak positif. Dananya diberikan untuk pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan penelitian hingga berbagai persoalan kemanusiaan. Nah, kemudian yang kedua ada Forbes Billionaire. Ini memang bukan komunitas resmi ya, melainkan daftar pemeringkatan miliarder dunia yang diterbitkan oleh Forbes. Daftar ini memuat individu dengan kekayaan bersih yang diperkirakan mencapai sedikitnya 1 miliar dolar AS. Itu sekian triliun ya pendengar ya. Posisi seorang dalam daftar dapat berubah mengikuti harga saham, nilai perusahaan, investasi, hingga kondisi ekonomi. Sumber kekayaan para miliarder ini sangat beragam, mulai dari teknologi, perdagangan, investasi, industri, hingga barang mewah. Forbes Billionaire sering menjadi rujukan untuk melihat perkembangan kekayaan individu di tingkat global. Kemudian yang ketiga ada Young Presidents Organization atau YPO. Ini jaringan global para pemimpin perusahaan dan pengusaha. Anggotanya berasal dari berbagai sektor bisnis dan negara. YPO menyediakan ruang bagi para pemimpin bertukar pengalaman, wawasan, dan pengetahuan. Topik yang dibahas pendengar tidak hanya mengenai bisnis tetapi juga kepemimpinan, inovasi, keluarga, dan pengembangan diri pastinya. Jaringan ini menunjukkan pentingnya membangun hubungan dan belajar dari pengalaman sesama pemimpin. Nah, nilai yang dapat dipelajari ini, kesuksesan bisnis tidak hanya membutuhkan modal tetapi juga kepemimpinan, jaringan, dan kemampuan belajar. Akan ada dua sisanya lagi. Jangan kemana-mana, stay tune.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Oke, yang keempat ada Tiger 21 merupakan jaringan privat ternyata yang beranggotakan pengusaha, investor dan individu dengan kekayaan tinggi. Anggotanya berbagi pengalaman dalam mengelola kekayaan dan investasi ya. Pembahasannya mencakup investasi, pengelolaan aset, bisnis, perencanaan, warisan hingga filantropi. Salah satu perhatian penting adalah bagaimana mempertahankan kekayaan agar dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. Anggotanya juga dapat belajar dari kesalahan maupun keberhasilan investasi anggota lainnya. Kemudian yang terakhir ada Mike Institute. Oke, yang terakhir ada Milken Institute. Ini lembaga pemikir yang mempertemukan berbagai pemimpin dari dunia bisnis, investasi, lagi-lagi investasi ya, pemerintahan, akademisi, dan filantropi. Forum yang diselenggarakan membahas berbagai persoalan ekonomi dan sosial. Topiknya mencakup investasi, teknologi, kesehatan, pendidikan, ekonomi global, dan kebijakan publik. Milken Institute ini menjadi ruang bertemunya berbagai pihak ya, yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan ekonomi. Fokusnya tidak hanya mengenai keuntungan finansial, tetapi bagaimana modal dan inovasi dapat memberikan dampak sosial. Intinya pendengar, kelima nama tersebut memiliki karakter yang berbeda. Kalau The Giving Pledge ini menonjolkan filantropi, Forbes Billionaire merupakan daftar kekayaan, YPO berfokus pada jaringan pemimpin bisnis, Tiger 21 menekankan pengelolaan kekayaan, sedangkan Milken Institute menjadi ruang dialog mengenai ekonomi bisnis, investasi, dan persoalan sosial. Nah, dari berbagai jaringan tersebut, ada hal yang sama nih, yakni kekayaan bukan hanya tentang seberapa banyak yang dimiliki, ya, tetapi bagaimana kekayaan dikelola, dikembangkan, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Saya Gita Ayu pamit di Ngobras kali ini, selamat malam.
0: Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.

bahwa dalam kehidupan itu tidak serta-merta kita menerima enaknya, nikmatnya saja, tapi ada harus ada usaha dari situ, dan itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan ternyata juga tidak baik ketika kita menanamkan kepada anak kita itu sesuatu hal yang selalu dimanja, apa-apa diturutin. Nah, akhirnya dia apa merasa bahwa ya dia terbiasa menikmati sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak, sehingga ketika dia merasa apa kecewa, ketika mereka merasa bahwa kebutuhannya tidak dipenuhi, itu akan down seperti itu. Maka bagaimana orang tua bijak dalam apa mendidik anak-anak kita, ya ajarkan kepada anak-anak kita bahwa dalam hidup itu memang harus ada usaha yang harus kita perjuangkan.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber.

kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Sumenep Malam Ini. Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
1: Kenal informasi dan inspirasi. Di Sumenep Malam Ini pendengar, seperti biasa Refka hadir Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Kita kenang memori lewat lagu ke masa lalu. Benar gitu ya. Malam ini pendengar Refka juga ajak Anda selalu terhubung bersama kami di rri.go.id dan seperti biasa di FM 101,3 MHz ya. Dan salam kompak dan salam apa aja deh untuk om yang ada di Bluto sana. Selamat bertugas, selamat, semoga sehat-sehat selalu, bisa menemani Refka selalu ya di malam ini. Baik pendengar Refka di Ruang Rindu malam ini, ajak Anda untuk bersama Refka di 665396 dan 6317. Ya, barangkali mau dengerin lagu yang mungkin mengingatkan Anda saat tahun 1980-an ya. Refka langsung sapa malam ini untuk yang perdana di Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori kita kenang masa lalu.
1: Kalau boleh tahu, rindu sama siapa?
2: Rindu sama yang ada di Sumenep.
1: Di Sumenep jangan. Oh, baik. Mbak Win sehat, Mbak Win?
2: Alhamdulillah sehat, Mas Refka.
1: Alhamdulillah, keren.
2: Kabarnya gimana, Mas Refka?
1: Refka nyaman malam ini, sehat ya. Biarpun dari tadi pagi tuh kerjanya sampai sekarang tuh masih diberi sehat. Berkat doa.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin.
2: Selalu fit.
1: Alhamdulillah.
2: Dan panjang umur bersama Amin. Keluarga semua yang ada di sana.
1: Doa yang sama juga buat Doa Indah ya.
2: Amin, iya.
1: Di lagu ada keren-keren nih Mbak Win. Ada lagunya judulnya Cinta punya Cindy Bernadette, Rahasia Hati punya Elemen, Kupeluk Supi enggak bagus nih. Kau Sangat Berarti punya Delon, Janji Hati punya Memes, Melati di Atas Bukit ada. Terus Jangan Berhenti Mencintaiku punya Didi DJ ada. Wih, keren-keren sekarang nih.
2: Yang itu aja.
1: Apa?
2: Yang dari Delon aja.
1: Dari Delon ya, Kau Sangat Berarti. Ini keren.
2: Iya.
1: Mantap.
2: Ini berarti buat aku.
1: Wih. Amin. Siap, Mbak Win.
2: Ya, salamnya Mas Refka.
1: Monggo, Mbak Win.
2: Ya, salamnya yang pertama buat Mas Refka, selamat malam dan selamat bertugas. Terus ada Sukron, Mbak Wanda, kalau bisa kutunggu hubungannya. Terus ada Bunda Yuni, Mama Susana. Ada Pak Dewa, ada Anwar Putra Setia, ada Bupat Hor, ada Mbak Cempaka, Mbak Dewi, Mbak Siska, ada Faru Karisma, ada Pak Asep, ada Supriyadi, ada Sahdan, ada siapa ya? Ada Mbak Irma, kan itu semuanya aja.
1: Siap, Mbak Wil.
2: Iya. Lagunya spesial buat orang yang selalu berarti buat aku.
1: Aduh, mantap.
2: Kalau bisa ketemu-temukannya.
1: Siap, Mbak Win.
2: Iya, makasih ya, Mas Elka.
1: Sama-sama, Mbak Win.
2: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, sangat berarti bagi ke. Wah, kalau mendengar mereka berdua mah jadi kanan aku. Lanjut lari belakang Mbak Winda. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, lewat memori, kita kenang masa lalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah, Kak. Sehat diriku, Kak.
3: Alhamdulillah. Bukan cuma sehat, tapi sehat.
1: Ibu, manjajak kaso, Kak.
3: Seharian
1: lah, Kak.
3: Ya, sampai
1: berat sama omongan ini netizen, Kak.
3: apa itu?
1: Ada yang kerja sehari sebulan, sacem sebulan. Tapi ala kok pacakang.
3: Ambo nom itu. Ale. Gimana kebisaan?
1: Siap. Baik Mas ya, sehat juga ya.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Lagunya ada apa nih?
1: Lagunya yang di request si dia kau sangat berarti katanya punya Delon.
3: Oh ya gitu aja nggak apa-apa lah.
1: Siap Mas.
3: Ya, salamnya yang pertama. Tentunya untuk sang pencarian yang kemarin bertugas.
1: Siap Mas.
3: Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat nanti di rumah ya.
1: Amin Mas.
3: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi nanti setelah dan subuh.
1: Suruh masuk leku boleh. Ampun. Enggak ada yaminan aja Mas.
3: Ya lanjut.
1: Oke lanjut Mas.
3: Yang mengawali ada Dia Rindi ya. Selamat malam. Juga untuk Mas Faruk Karisma, ucapkan semalat semalat yang selamat malam juga. Itu juga pengennya. Dan untuk sahabatku Bang Yunus, ayo gabungan Bang Yunus yang ada di Sulawesi sana.
1: Siap.
3: Ada Mas Putra Setia, Abah Sumi, si Irma Irma ya.
1: Siap.
3: Ada Siska, ada Bumat Hor Majem Pasa. Ada Mas Dewa, Mas Riki Anggoro. Ada Mama Susana. Siapa lagi? Ada siapa ya? Semuanya.
1: Siap.
3: Ada Pak Jempaka Ayu, Farid Adelia, Asep Irama.
1: Siap.
3: Mas Jepri Bayuni, semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Siap Mas.
3: Oh ada Supron Wanda juga lupa. Kalau bisa ditunggu juga gabungannya.
1: Siap Mas.
3: Semuanya saja dulu, sisanya nanti ya.
1: Siap Mas.
3: Di acara Gending-Gending Madura, mudah-mudahan bisa masuk lagi.
1: Amin Mas.
3: Lagunya spesial buat yang gabungan barusan.
1: Ya siap.
3: Makasih.
1: Sama-sama Mas Ja.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selalu berdua . Udah berasa dia karyawannya kita juga. Sehat-sehat selalu, bahagia selalu untuk kalian . Alhamdulillah. Baiklah, di belakang Mas Jah. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
5: Memori lewat lagu
4: kita kenang masa lalu.
1: Ya. Aduh.
5: Ntar dulu, rame di sini. Mau pergi ke Berhenti deh, dulu.
1: Tak serenak buat ngecong. Aduh ya Allah,
5: astagfirullahaladzim. Mas, soal pertama cabok tendang di Windy, anak Winda.
1: Windu. Oh. Siap Mas.
5: Lagunya ada yang dari cowok ya?
1: Banyak Mas cowok Mas. Bentar lagi apa cowok. Enggak? Yang ada Rahasia Hati punya Elemen, terus Dewa 19 Satu Sisi, ada lah, Best Jam aja. Apa?
5: Dewa 19 Satu Sisi.
1: Beri Dewa Saleko.
5: Nengen, aku masuk ke radio kena. Gugeng gua, lo masih lah jauh. Coba cuy nak kena.
1: Aduh ya Allah, mak lemur orang yang gabungan pada orang situng Ria Guste.
5: Bude bos kambing saya. Barusan nyanyi, kita duduk karena suruh nyanyi Bang Yunus.
1: Ya Allah.
5: Nomor boy. Oke, salamnya ya.
1: Siap.
5: Mulai tak lagu yang ganggu.
1: Siap Mas.
5: Salamnya untuk si Kenteng ya.
1: Siap Mas.
5: Ale Rafka Kari. Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin Mas.
5: Mana ya juga barusan ada Mas Jeki, ada Winda, Wanda, Sukron juga, yuk lek masuk lek. Juga ada Abah Suni, ada Riki Anggore, Anggora, Anggara, support malolo. Mas Dewa sembilan, Dewa Surayeng. Dan juga ada Pak Ketua, Om Boang, juga ada Bu Fathor, sama Susotok, sama Susana, juga ada Pak Irmai, ada Pak Cem, bukan Baceng ya, Pak Cem, juga ada Bu Yuni, ada Pak Halim, ada, kalau Yunus lagi berkaraoke di sana ya. Pasti tidak monitor, ada Evi juga, ada kesemuanya saja ya.
1: Siap mas, siap mas, siap mas.
5: Nanti acaranya di Kenting Madura, mudah-mudahan bisa masuk. Untuk Siska ya Sis, ayo masuk Sis.
1: Siska.
5: Siap. Ayo lek, masuk lek. Kelengkong, makasih waktunya ya.
1: Sama-sama Mas Faruk.
5: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baru tahu ya kalau Mas Faruk itu mainnya sama anak-anak bocil. Baiklah pendengar, Refka hadirkan lagu dulu ya. Nanti Refka juga bakal balik dan kembali di Ruang Rindu. Kau sangat berarti. Dari Delon, ini lagu tahun 2004. Dan satu sisi punya Dewa 19. Ini lagu rilis tahun 1997. Spesial untuk Winda, Mas J.A. dan Mas Faruk.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terus satu LRI Sumber Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bareng Refka di Ruang Rindu. Baik pendengar, Refka sapa lagi untuk Anda yang mau bersama Refka malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
1: Iya, asik dong.
0: Asik banget pastinya. Evi, apa ya. Kabar?
1: Alhamdulillah, peng-peng sedikit.
0: Peng-peng sedikit. Punya cerita apa hari ini?
1: Ya, ceritanya di sini tadi siang panas banget. Sekarang dingin. Terus alhamdulillah tadi ada maulid.

0: gitu.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Setiap hari, setiap malam di rumah ada maulidan gitu.
1: Santainya
0: saya laki-laki itu enggak makan di rumahnya sendiri gitu.
1: Punya Olena ya, Mbak Evia?
0: Iya.
1: Saya punya teman kayak gitu tuh. Nyare lah. Kenapa? Saya punya teman juga laki itu nyare kayak itu.
0: Nyare?
1: Iya, nyare kunjungan.
0: Oh. Enggak usah cari. Memang disuruh beneran, enggak usah dicari.
1: Suruh datang ya.
0: Iya.
1: Siap, Mbak Evi.
0: Enggak usah nyur, enggak usah cari dong. kan karena lambat. Ada yang gerd atau apa itu. Nyare tapi.
1: Siap, Mbak Evi.
0: Lagunya ada apa, Mas Suka?
1: Jangan berhenti mencintaiku. Terus janji hati punya Memes.
0: Janji hati aja ya.
1: Ada Kamelia 3 juga nih.
0: Iya, janji hati aja dah.
1: Baiklah.
0: Asik. Dalamnya.
1: Monggo,
0: gak apa-apa ya, walaupun peng-peng sakoni.
1: Enggak apa-apa, saya tetap ikhlas mendengarnya.
0: Iya. Dalamnya buat Mas Refka.
1: Siap.
0: Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu. Panjang umur. Panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga.
1: Amin. Doa yang
0: terus
1: sama
0: juga
1: untuk
0: ada Mbak Yuni. Ma Mbak Yuni. Cotai dong, Mbak. Itu sana benar. Juga ada Bu Pathor.
1: Ya.
0: Ada Paru. Ada Mama Intan, ada Riki Anggara.
1: Siap.
0: Terus juga ada Jempaka Ayu.
1: Siap.
0: Ada Umbu Ang.
1: Umbu Ang.
0: Terus juga ada Ketoin.
1: Siap.
0: Ada Ali Pratama. Ditunggu gabungannya.
1: Siap.
0: Terus juga ada Parit.
1: Siap.
0: Ditunggu gabungannya. Terus juga baik. Terus juga ada Pak Nur Kumala. Ditunggu gabungannya juga.
1: Siap.
0: Siap kota dong Pak Nur. Kiberi menor. Oke, anu. Juga ada Ketoin, ada Jeffrianto.
1: Siap.
0: Dan kesempatannya aja ya.
1: Siap.
0: Tanpa terkecuali, enggak usah banyak-banyak.
1: Siap.
0: Yang penting masuk.
1: Siap, Mbak Evi.
0: Oh, ada Irma. Sama Iim juga.
1: Siap, Mbak Evi.
0: Gabungannya. Ya, pokoknya buat kesemuanya aja. Lagunya spesial buat yang ada di HP. Iya. Ada apa tuh nih lagi?
1: Asik.
0: Lopai, Mbak. Makasih atas waktunya.
1: Siap, Mbak Evi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks ya, Mbak Evi. Sehat-sehat selalu buat kamu. Lanjut di belakang, Mbak Evi. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Kita tenang masa lalu. Akar boyongku ternyata.
1: Apa kabar Bu Nalanyo?
2: Aduh, ada Bu Nalanyo.
1: Tanoro. Tanoro apa Ki Patoro?
2: Ada Bu Nalanyo mulai musimat tempat sisi nasi minggat. Ini soal-soal teman Mas Refka, Pak, si Mas Refki.
1: Sedih.
2: Beli sate segini, nasi selaning, Pak, puluh ibu sebejuruh. Acem toron kan sebitau kebu, si dalam sepuluh gitu. Tak pasti Pak Tompes bulan nyuti.
1: Tompes kare lakona.
2: Lonyo, isi. Ocur bujuk jalan ke Mas Refka.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi ini kasingan. Mak ibu ini, mak ibu ini, namanya Jakki, rumah. Ini gak ciriin kutukuan ke leke, gini gak pun terpenter matematika, gini gak kira soknya sok kelebi.
1: Masuk ke pinter matematika.
2: Bukan kan sih, daftar poluan. Nomor-nomor ke sepeda gak sobat lah kan. Enggak sih, pasti bener tas sampai sian mie hilang.
1: Bobe, lobar.
2: Lobar.
1: Siap, Mas Dewa.
2: Alhamdulillah. Semoga mereka sami-sami sehat nggak terkena.
1: Sami-sami, amin, Mas Dewa.
2: Alhamdulillah, bodoh paru karisma masuk aku lihat pun sandali kencur.
1: Boh?
2: Ya cungka aki fender Dewa 19 satu ngelang yang.
1: Main nama so anak-anak ini tapi Mas Dewa.
2: Apa nama so anak-anak ngoda apa nama belum bolong.
1: Cak nom lembol.
2: Kelahiran Mbak Beto, kemakin tak bos belum pola jele.
1: Parah kau belum hitung. Siap bos dewa.
2: Ada atung gelang kucuk, bagian dengu dan nampon. Kapo F juga cungga aki, cek nak nyelai. Muka-muka lain nak kami kehat saja.
1: Amin, amin, amin, bos dewa.
2: Bukan, lihat Mr. Rapai pun berde Ananda Rendi no, sarang jika asmara. Hmm. Kata cama suruh ni kata dekik dulu ya kan kop.
1: Tikal ya dekik mbak saya kencing apa saya Indonesia. Mun pinjar ref ka bebas.
2: Cik ni kita buat alanya lah cumpon. Tak bebas. Mun kingo dah abak sehat tu. Abang sayang aku PC digoyang-goyang, disayang-sayang. Abang tak punya uang lalu ditendang.
1: Bo, ngal agar boy mon boleh tendang.
2: Aduh salam nyai. Ya, dekiki kiri Ronisan Jaya.
1: Sila sing ngebaceng.
2: Wajib asal but dan putra setia mabal temu dewa pas kira. Lorobot dari kapra.
1: Siap mas.
2: Garing mas Hika, salam ibon kasih tujuan lagi.
1: Enggi siap mas dewa.
2: Sikung potai beda kantor kacang sarang bikin okomak. Sobung pulai kulit pamator, kurang lebih nanyo nak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpisahan, beri pantun. Aduh, keren. Emang keren pas Mas Dewa heh, bahasa Madura juga lupa Rifka. Lanjutlah di belakang Mas Dewa malam ini di Ruang Rindu. Ruang Rindu selamat malam.
0: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, kita kenangan masa lalu.
1: Cih, kita kenangan ya, no? Kita kenang, benih kita kenangan.
0: Benar ah. Ada benda bobon nak lekat.
1: Buru masuk nampak dusun piak.
0: Selak gue tendang malu lo.
1: Padahal umur belum bolos saya nendang buru. Itu ada pernyataannya kalau saya umur 80 ya. Nah, masa kalah kasih umur belum bolos, Pak. Iya.
0: Masuk mulai awal dari tendang musuh Winda. Dari kedua tendang musuh Jeki Asmara. Terus boleh kalau berterok.
1: Tembak kau bahasa guna turun perok.
0: Dari nomor telok tendang musa karuk karismio.
1: Karuk karismo. Alhamdulillah.
0: Gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah sebaik dirimu.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Lagunya.
1: Ku peluk sepi. Rahasia ya. Hati punya elemen. Kau dan aku berbeda. Kami lihat tiga ada. Terus jangan berhenti mencintaiku punya titik.
0: Ya itu yang keempat.
1: Jangan
0: berhenti mencintaiku.
1: Siap 788 ya.
0: Anu acorak nih yang kuya selama naro.
1: Jih. Tak nak. Tina ke TV.
0: Iyalah.
1: Abah tak boleh komentar, bah.
0: Nang-tenang, bah.
1: Astagfirullah.
0: Pendek saya 788. Gue ada selain.
1: Aku penyir, Pak. Napa? Lanjut, Mbak Irma.
0: Salamnya ya.
1: Siap.
0: Salam yang perdana buat Mas Refka.
1: Ya.
0: Selamat bertugas ya.
1: Ya siap.
0: Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga.
1: Amin. Doa
0: yang kalau pulang juga. Hati-hati. Mudah-mudahan jam 10 nanti bisa masuk lagi.
1: Ya amin Mbak.
0: Pokok nak tak tedung lah.
1: Pokok tak tedung penyiar.
0: Juga tadi yang masuk pertama ya ada Winda. Ada Muhlis Jeki Asmara.
1: Wah.
0: Juga.
1: Muhlis Jeki Asmara.
0: Ada Faru Karismio ya. juga ada Uum.
1: Ya.
0: Ada Iim lah. Juga ada Besuni, ada Pak Cempaka Ayu.
1: Ya.
0: Ada Kak Andre Cipta ya.
1: Cih. Ngode Andre.
0: Ada Evi ya, tadi ya. Juga ada Farid Adilia. Ada Kak Riki Anggara. Barusan ada Dewa Dewi. Oh.
1: Anu.
0: Buat Dewa 19 katanya.
1: Iya, Bu Nalanyo.
0: Buat buat Dewi yang ada di baru ya, tak tunggu kabungannya.
1: Ya, siap.
0: Salamnya buat ke semuanya. Ah, ada Bu Bathor.
1: Wah. Wow.
0: Kasihan dia kalau enggak disalami.
1: Cok, kalau pai itu keramat itu.
0: Salamnya. Salamnya buat ke semuanya ya. Dari A sampai Z, salamnya salam kompakan selalu di
1: udara.
0: Lagunya Jangan Berhenti Mencintaiku. Tak bingkis buat yang punya 788.
1: 788.
0: Ya. Siap. Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama, Mbak Irma.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya, Mbak Irma ya. Semoga selalu tidak berhenti mencintainya. Cah. Masa. Lanjut di belakang, Mbak Irma. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Kita kenang masa lalu bersama yang ganteng di Ika. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rubah tagline bisa lanceng, Mbak.
3: Si kalau lanceng minta nuker.
1: Iya, betul, siap, Mbak. Kabar apa kabar, Mbak?
3: Iya, kabari lagi baik. Tapi keadaannya pendusiarnya tetap peng-peng gitu. Gimana ya?
1: Nah, itu dia, Mbak.
3: Ya, mudah-mudahan penyakit 21 nama cepat hilang ya.
1: Sih, 21 nama masuk.
3: Iya, peng-peng kan gitu. Dua penyakit, satu nama.
1: 21 nama.
3: Bukan izinkan aku selamanya gitu, harus hilang gitu.
1: Siap.
3: Ya, soalnya aku ikutan aja.
1: Ikutan
3: gitu
1: aja, ya, Pak, ya.
3: Yang penting sama-sama sehat, sama-sama bahagia gitu.
1: Amin.
3: Meskipun peng-peng gitu.
1: Peng-peng. Moloten lancar, Pak?
3: Wah, alhamdulillah. Mulai tadi malam sampai sekarang
1: padam-padam
3: gitu.
1: Tak mulai.
3: Makanya Abah Suni baru gabungan gitu.
1: Waduh.
3: Kacapok CEP gitu dengan Dewa Suraya. Tapi para takmi lupa para ada Ibrin namun itu. Ibrin ibu di Jakarta.
1: Parah nangis
3: Abah.
1: Parah jecer. Lupa katanya, Bah. Bah lupa Abah Suni.
3: Amin amin, Mak. Terih seput gitu katanya Abah. Iya, salamnya ya, Mas.
1: Siap, siap, Mas.
3: Di belakang.
1: Siap, Mas.
3: Selamat, Mas Rifka, selamat bertugas. Barusan ada Irma. Bersama 788 Cair Buair. Amin, Pak. Ya, namun saya jengkong, Mas. Ada Mama Susana. Ada Epi. Jeki bersama Winda. Syukuran bersama Wanda. Tak lupa pula Mama Bathor, Mama Yuni, Dewa Suraying, Pak Ketua ditunggu gabungannya
1: siap
3: gitu. Ada Paruk, ada Supriyadi, ada siapa ya? Kelekas, Kelohir, Mama Bathor, Mama Yuni, Maisa Jenar, Abah Halim.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan cepat sembuh gitu.
1: Oh, amin, amin, amin, amin.
3: Iya, katanya sakit, katanya Bunda Yuni gitu.
1: Amin, amin.
3: Mas Roni sekanceng, lanceng kepaceng bersama Siska di Gili Yang ditunggu gabungannya gitu.
1: Siap, Pak.
3: Buat yang ganteng atas waktunya. Cek kelangan.
1: Cek kelangan. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refka juga rindu. Ada beberapa yang sering gabung juga nggak pernah gabung ya. Udah mungkin kayaknya ya masih istirahat dulu, jeda dulu ya. Seperti Mbak Iim, seperti Mbak Suci, yang Refka harus mendekatkan headphone-nya ke telinga kita ya. Terus ada Pak Nur Gumala juga. Dan yang lainnya, semoga bisa bergabung lah malam ini bersama Ruang Rindu. Refka hadirin lagu dulu, Janji Hati. Nanti juga ada Jangan Berhenti Mencintaiku ya. Ini Janji Hati Refka hadirkan spesial untuk si Evi. dan lagi sama-sama teleponan nih. Lagi-lagi sama sedang jatuh cinta, asik.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saudara-saudara, resmi menemukan informasi dan inspirasi pemirsa. Depending tingkin matur malamangken, kia serang refka neng programa situng yang hari menemukan informasi dan inspirasi. Mana bila pemirsa satu aja saya bisa gabung, bisa lebat dua lain telepon, saya bisa pemirsa aki, bisa pemirsa aki neng rari.co.id atau FM 101.3. Refka, peti nyapa saya malam makin peti agak bongan sarang Arif Beneng ting-ting Maduro. Ting-ting Maduro?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pasir Rai.
0: Kento?
1: Dari Pasir Rai, Pak.
0: Nikah dari Peroci nikah.
1: Mungkin tidak bakal lupai.
0: Bonten mun suaran baku neng dan kau lah.
1: Sila gue sih meraja suara tak boleh nempuh saja
0: terus. Tapi tak kota sana nak pada Sofaruk kemarin tu ni macam ni wah betok pada musuh baru. Saya Mas Supriyadi.
1: Alhamdulillah.
0: Kedun kabur apa hari mungkin?
1: Manabi saat samangken aman terkendali kabar alhamdulillah.
0: Siap.
1: Roman langkong siapa napa hari beri apa?
0: Mungkin.
1: Sana sekitar 6 hari. Kalinto berde kejadian apa tadi sak? Labu tibi kadi sak. Labu tibi terus katingkel kadi.
0: Oh, anu laka tunggal naik motor napa?
1: Iki sepeda motor gak disana, sepeda motor bini saya sekarang ini kan.
0: Aduh, daerah anu. Daerah sampean lagi?
1: Iki saking namong si labu gak disana, orang babrosan gak disana.
0: Oh, berarti berada sampean lagi?
1: Iki. Ki anu napa gak bisa rok kekurangnya tingkah napa gak bisa
0: lantai
1: iki karoda ruci gak bisa.
0: Oh, king
1: sampai ketok gak bisa senyaman rok kurang ketok sampai banyak gak bisa ketok kena senyaman gak bisa nyaman napa ki wajah gak bisa pun mumu pengapuran mumu dere.
0: Oh, korban tangan kui helm tangki.
1: Puntan.
0: Nah, kenika.
1: Selesainya anu kali, selesainya pengajian.
0: Pengajian tangki. Okey. Nas, kenika informasi saya Mas Supriyadi mengingatkan kalau kama bayi mana bingung menumpak atau mengendarai sepeda motor kesa. Harus menggunakan helm baik cemak maupun jauh. Thank you. Nah, kan ini informasi dari Mas Supriyadi ini luar biasa. Ki pon badak tetian mana bi arok ki tengate mita kulus karantai. Thank you.
1: Thank you sana sana gak bisa. Saya lebih rawan boleh gak bisa. Saya lebih rawan sepeda si bede apa gak bisa. Rucina gak bisa.
0: Oke. Saya manual lagi, saya bebek lagi. Mun saya metikan sobung rucina. Pian timin tak daftar polisi kan?
1: Entan.
0: Daftar
1: bukan memang.
0: Atin apa?
1: Memang tak daftar polisi mana biten gaul gak bisa.
0: Cita-cita
1: mana biten? Mana biten gaul? Mana biten kerengki? Tapi jangan nikah boleh. Nggak nikah boleh kan tangki.
0: Ah, kadina apa kadina?
1: Manabi yang kan kingiring kan usah dekat aja pun sikle walaupun dekat den gaul nikah tuna ni termik bola bisa kan.
0: Bo, tidak ada yang tidak mungkin di dunia nikah Mas Supriyadi. Kian. Tak tenti epe le mi rajeke lawan de Mas Presiden tangki.
1: Mumpuna nangki.
0: Cuman pula anak nang gila cu.
1: Sansa anak cuma hitung kau lah gak bisa.
0: Mbah 12 repot dia.
1: Mungkin.
0: Saya ngembona repot.
1: Aduh.
0: Aduh. Arempok kene kantor nih. Tarik Supriyadi. Ini kak bada pado kenting puspo warno. Terus mbak, ini kak kenting leres ki bada kenting Sontoloyo nih ya?
1: Ini.
0: Oh, ini bada ki. Sontoloyo terus Gresik Sepolo, terus Taluntang nih ya.
1: Angling. Siapa yang dibudi?
0: Angling.
1: Siapa yang dibudi, Diki? Ini ada siapa yang dibudi, Diki, kalau karena mau tak saya dibudi, kurang saya, kak, nak, kurang.
0: Hai. Siap.
1: Ada lepon.
0: Siap, Mas. Ngereng, biar nana salam.
1: Enten, jangan gue udah memenang sakti nih, kak, Jon.
0: Saya budi tak kok mau tebal gak kau lu.
1: Salam lagi.
0: Oke ngiring Mas.
1: Selamat malam pagi tuh guys. Semoga barengan enggak sehat kan.
0: Salam
1: sarang kalau enggak sih pada jempol lagi.
0: Amin.
1: Ini salam pada Abah Suni, pada Mas Jeki, terus pada Mama Susana. Alias Ibu Siti Nur Hasanah. Kan tak ada tinggalan pada Abah Suni, pada Pak Asep, pada Pak Hendra, pada Pak Siti Hozaima, pada Lek Dewi. Satu je nah tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Ada pancenengan. Matur saya bisa kalang, kau nggak terus buat tona.
0: Sami-sami Mas Supriyadi, matur saya.
1: Ya, saya bisa kalang. Tidak kiasarin ki.
0: Tonton.
1: Ini mana tidak kiasarin, hilang ke kebili juga.
0: Siap. Aduh. Siap Mas Supriyadi.
1: Matur saya bisa sekarang ngeliat foto lagi.
0: Sami-sami Mas.
1: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kok Mas informasi nah. Nah mai mode saat aja pemirsa lagi. Sama lebih keluar untuk ngambil kendara. Menggunakan helm, tangki, semak maupun jauh. Untuk keselamatan kita sendiri. Semoga ya, informasi ini juga bermanfaat tangki. Saya lagi yang kui rock, yang kui bebek, yang kui tengate tangki. Bingkai nggak masuk Priyadi, singgung matura.
2: Aduh, aku masih sana kan?
0: Singgung nggak ada langsung keluar kan? Langsung ngomor ben bah, cana ringko na. Amin lah, bapak bingkai bah.
2: Amin. Kayak pun bahasa na. Doa balik.
0: Doa.
2: Doa nih balik kan? Sebenarnya kau dari Sambian. Kau dari kau dari Sambian. Buki buat siapa buki doa yang sama gitu.
0: Iya
2: gitu kan.
0: Di balik.
2: Aduh, tak sering mahu dan urik di buti buruk.
0: Mungkin nomor dua buki lagi.
2: Sering. Sering. Anak nak pun baru baru melihat tabung.
0: Nah,
2: malak terong mak terong poten.
0: Asik.
2: Teka Abah Suni kik furu mari agambu. Mak ati kerong si agak bunga boleh.
0: Aja. Keng masuk ngal kalau masuk lagi kalau nggak Mas Supriyadi siap lah.
2: Mulai pawo terus ke pojok.
0: Ah.
2: Kebeli ke mak mulai rambut.
0: Agen, enggak nih bah.
2: Mau tak tahu kah Mas Reka? Orang nggak sok ke mak songotan kayak keren.
0: Kelia bah.
2: Kelia.
0: Anu mbuna lah nyompo protes monta eger.
2: Mbuna nyukan tua sudah yang ini. Atau ngaki sekan.
0: Ah, pototok bah, ngiring bah.
2: Mulai terong, kabede basah.
0: Asik.
2: Pereng talam, mak iparata.
0: Aduh manis.
2: Montero ahi bura ati si susah.
0: Ah.
2: Angiring salam sapa, mama Mas Rika.
0: Aduh.
2: Cik Mas Rika, ilaban.
0: Agar buai.
2: Agar buai, hu. Iki salam lagi.
0: Ngereng.
2: Mata-mata kasih gelak kan ini.
0: Siapa?
2: Bade Ii, bade Putra Setia, Torjukan Pak Nur, Adi Pak Pratama, Sarang Nisar kan ini. Cempaka ya, Asep Dewi, Katohir, Torjukan Pangeran Bukampu.
0: Siapa?
2: Jeki, yang tersebut boleh. Jeki. Mana yang mata, putih lo kali kan. Torjukan. Wadah tak lupa Pak Kuda Laut sekarang apa Mas Ipan Kak Dinto.
0: Siapa?
2: Torjukan Mama Intan. Sebetulnya lah Kak Dinto. Ya terakhir dah Kak Ustaz Muhtar. Lah dan yang tersegabungan Ekon.
0: Siap, Bang.
2: Soal genting, Kak Dinta. Tok narok bunti bisa harus Kak Dinta. Kalau buat wajapan dan kemanjenengan. Cek kelahan-kelahan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gini ke saya dan tersenggala. Cek langgung. Bingking apa seni? Gireng, ding-ding matura.
3: Lakar, mantep ongku Mas Refka.
0: Ada, asik.
3: Asik. Jadi berapa kabar Pak Kun?
0: Alhamdulillah Pak Kun. Nah, kita kan tok gigi cengar tadi.
3: Boh, cengar Pak Kun.
0: Alhamdulillah.
3: Ano, gimana Kun? Sedikit pusing kurang jadi kibaan teman dulu tak bisa kayak kibe tedong ongku
0: atau okay. Bevi mbian mbian kalau dewa mai sentok pas dewa
3: oke okay. Sering dewa kurang anu esok otok wajah taruhku
0: siap siap Bevi.
3: Kentingnya beda apa?
0: Anu, nikah beda angling, beda suntoloyo, beda puspowarno, beda caluntang nih kata kita.
3: Anu, rasanya.
0: Sirah.
3: Puspowarno ya, oke?
0: Ki siap.
3: Ki, dalam si pertama.
0: Ngireng-ngireng, Mbak Ivy.
3: Terima kasih kepada jenengan. Selamat bertugas dan terima kasih hati.
0: Amin, Mbak Ivy.
3: Juga beda gilegah. Sore ke, masuk ke. Juga beda Pak Ketua Hendra kita. Bukan pada pengeran buka bu, bukan pada Supriyadi, bukan pada Dewa Suraya yang buruh lupain. Ya, teman-teman tua lupa anak sih. Bukan pada Mama Susana yang pernah gabung nama, apa nama? Masa Mama? Tak kira masuk, aman punya telkomsel bro. Wah, bukan pada Pak Sabet, bukan pada kerajaan apa lagi?
0: Siap, Evi.
3: Boleh, kita gabungan. Ya, kalau nak gabungan kerajaan.
0: Siap.
3: Tony saja ya boleh.
0: Siap, Evi.
3: Kibor.
0: Siap, Evi.
3: Terima kasih untuk betulnya.
0: Sami-sami, asik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Lanjut ya bingung sama Evi. Ding-ding matura.
4: Wow, lakar mantep om kule.
0: Mohon setengah mohon para setengah 11 nak anak tedung. Tak kira tunggu.
4: Wow, kau tendang malah lawa lagi lah.
0: Sambi nama Amin Musona kan ambian.
4: Oleh bon. Reng main HP nak anak wak. Kau cuma lol.
0: Anu ikut pas semester boleh.
4: Bon. Reng. Mister kiri saya ikut pas lagi nak kalau.
0: Tuti weruwe dengan bengkir. Aduh.
4: Dingin orang si anyar ki.
0: Napa si anyar gini kak?
4: Mak masih anyar malah lo se nomor 2 dari di budi.
0: Contoh lo yo.
4: Ini.
0: Caluntang, gresek 10.
4: Gresek 10 gini kak mak anyar katon.
0: Gini kak. Kebogiro jabon. Dalam kurung kebogiro jabon.
4: Terus ngawning nak lo. Akhirnya tanda.
0: Sobung nih, sobung nih kak. Sobung tanduk, masih ajalan TV nih kak masih.
4: Pokon tak si ngejung, pokon tak ngeter. Ngeter kalau tak kok. Si Jeki, Jeki masih ngirem. Pokon tak tepak ke si ngeter.
0: Siap.
4: Kini kelpon dalam lagi.
0: Ini ngereng-ngereng kosarek.
4: Si tak mereka gelak buh ke orang nyalam na pun malam jara kelek ke bunga pagi kama was tadok masuk kira ngelak ngai dengan malolah nyalam terus
0: mangungoan
4: kiri nyalam ngelak dengan malolah pasak masuk
0: aduh
4: Ini kelmon panas malah masuk.
0: Panas, Pak. Siap.
4: Oke. Dikel dekat pon tak nyalami salam namun kau lah. Dikel pon nasaran kah.
0: Oke.
4: Anak apa bareng aki pon kending-kending waktu ni kah. Kegambian, selamat alam pagi tugas, ke?
0: Oke, mas, gimana?
4: Moga paring nasihat,
0: ajaran
4: keluarga campok, ke?
0: Amin, mas.
4: Amin, ten kalau tak mau jalan bantuan, ten.
0: Cita uning, ben lah, kan? Aduh, ya Allah.
4: juga pemegasan bodoh masifan, bodoh Pak Saper, Pak Mahesa, Pak Nur Kolama. Apa sih namun? Pak Nur Kumala. Kolama. Juga pada sore ke masuk ke? Okay. Pak Haji. Juga masuk Pak Haji. Juga pada aset sap. Si aset ke ni kak?
0: Kabarok katanya mau.
4: Aset sap kabarok katanya mau. Kemolotan bulan.
0: Minyak oleh lah.
4: Ini online lah.
0: Agak lambat, masa sukron gini.
4: Matai
0: ya nas.
4: Setelah jenah pun gini.
0: Gini mas.
4: Setelah jenah mana bi bisa bang Yunus. Sore agabungan mana bi tak bisa bersama turah bahasa bebas.
0: Bebas mon. Bisa.
4: Pro satu.
0: Bebas mon mau sore FK tenang. Jepang ya Latini ini pakun.
4: Inggris Barat.
0: Boh.
4: Pakun bungkol. Alek se kili iyang aja lah masalah.
0: Alek ya lo makrab.
4: Kencingnya kirim nak kencing gue.
0: Siap.
4: Kencingnya ya terakhir dia ke ampian ke.
0: Siap.
4: Bisa masuk lek Siska, berderepka.
0: Enten.
4: Siska.
0: Kau lo tanda kencing kan?
4: Dengan kasih kol bungkol. Siwan. Lagi nacer saya bingkeng dek. Kiri kau lah.
0: Siap pola nah. Siap mas.
4: Kalangkong ni baktora.
0: Sami mas.
4: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngereng ya bingkeng mas Arun. Ding-ding matura.
5: Ding-ding matura. Mantep bangku deretan.
0: Alhamdulillah.
5: Ketipan berapa kabar Bang Rizka?
0: Duh, ini lancung umur jauh nanti matur. Mulai gelo sih rasa nih.
5: Bang Roni Sanjaya, baca kiburan dia menitur lagi nerosak.
0: Mak pas EKTB imbian.
5: Aduh.
0: Monitor rosak. Lep-celep ke TV-an.
5: Lep-celep ke TV-an. Pasti lagi dengan seorang Bang Rizkan. Berapa malam pun tak miring lagi.
0: Ngelena ke Sumenawa.
5: Cik
0: terlalu aku. Saya mbian, Bang.
5: Alhamdulillah, balik saya. Yang seperti itu ketipu pernah pemakaian saya juga.
0: Alhamdulillah, saya.
5: Subung hujan, ki makin.
0: Subung.
5: Oke. Bagian Makassar, ibu saya pun berkong, gerusuk, apa macam.
0: Molong pun ki?
5: Insya Allah pun lastari molong, tapi ikhwal bungkah. Bagian Makassar ini ikhwal bungkah, Pak.
0: Ki.
5: Bada si betong polo, bada si segemi, bada si bitek,
0: macam dan ki?
5: Ki. Manggulur yang tak naman, kun milet orang. Micet
0: kasar.
5: Kita belok alton, mau berdua pesan berkon, kita belok.
0: Mau gini ni ke saya? Ngaltok nak gini ke saya ni?
5: Tak
0: gini
5: kak.
0: Ngaltok kakak mah makan noni.
5: Kapeng.
0: Alhamdulillah.
5: Di keluarga kan pergi ke keluarga.
0: Boleh
5: datang seketebek.
0: Ketibi, kan? Ketibi.
5: Ketibi.
0: Bah.
5: Jaring. Mas Rizka tak kelem ke Makassar sekali.
0: Aduh, ini tak sempat ya Bang Roni.
5: Siap. Seperti ini paling berkat Allah.
0: Nah, amin. Kini kasih.
5: Keluarga, tanggi.
0: Siap, Bang Roni. Amin.
5: Salam.
0: Mungkin ngereng, Bang.
5: Kini ngeroh bunte.
0: Siap, Bang Roni.
5: Salam yang pertama ke Tora Kirika Bang Rizka.
0: Siap.
5: Yang menjalankan tugas. Cukenan dekat Paru Parishma. Mbak Irma, Mbak Evi. Dewa Suraji, Mbak Suni. Cukenan dekat Norkomala sebagai makasian juga. Juga nan dekat Bang Nisher, Bang Rahman. Kesemuanya tanpa terkecuali.
0: Siap Bang Roni.
5: Tinggal orang pun tegi.
0: Okay, siap Bang.
5: Assalamualaikum, bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awei aimbun Bang Roni, bye. Malar mungkin paling sehat terus ki Bang Roni ki. Terima kasih. Lanjut ebing ki Bang Roni. Ding matur.
6: Halo. Dalam gak kapi dalam.
0: Asal ngsera?
6: Saya dari Kasengan.
0: Saya dari Kasengan.
6: Rekoh.
0: Oh, alhamdulillah ke.
6: Bener pada nasi perutji. Si perutji pas tak tahu kenyaman nasi pik dan pasoro olok kau le. Masih berhenti kan tak tahu kan nyaman lah tipe pasirah kau leh gua. Pasti RT na beremah kanan.
0: Gini lagi. Kau lo puru apa ngerasa?
6: Kudu nih kebala kau orang. Mon baru karisma kini letter.
0: Ketila bagai.
6: Bangke kene paenga. Mon ada orang anak gebong gelu. Neng. Setengah gebong. Pas ngalo do anak sek yang kak. Telepon. Kena sek pas tak akan luar, tak akan dendam. Kan tak merepot sana. Saya leka saya endara jauh.
0: Mari buat nak.
6: Pas gede pak wilugung pelenggungan ternak nasernak serkai longa
0: posang
6: kuah kuah kena
0: pak posang kan tinggi
6: tina gebong geng pamare kelu ya lu
0: oh gaya nak lekup ya
6: Evi mare
0: Evi lestari ke
6: main dan tojong.
0: Bo.
6: Makan tanahnya hari ini tojong.
0: Bo. Masa ba? Masa ke?
6: Pas main kamben lah.
0: Pas
6: boleh nyembia ke cembole.
0: Mau panggil banget cembi berumah.
6: Tak tahu lah kalian lain acem itu.
0: Mak bedanya habis kekain ibu acem babi. Ya Allah.
6: Oh, nampak cema gitu.
0: Cema makhluk. Engki ge.
6: Mun bunda tak ko siap pantun ne tenjang.
0: Nah, katina apa ge?
6: Tua bos.
0: Ki.
6: Terus siap pantun nak kana kini.
0: Terang ke nembian ge.
6: Ko siap pantun. Ya. Mun bunda mole jang.
0: Engki ge.
6: Ki ko ngelangkong.
0: Ki ge. Kelakong ge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, kelek keluar pon iki. Pon bisa gabung kelek mangken. Ngireng situng menelpon iki nih. Se pedia gabung malam mangken iki ding-ding matura. Ding-ding matura.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillah, baru bisa gabung mulai kelak masyarakat.
0: Tak kenikan, Bu. Keng moso gaule ratu rae mbian nikah bodo mal amalan saya kata rema.
7: Okay. Alhamdulillah melakar petukena kambian pada masa nikah.
0: Cok biting panotop mesti tepak kambian. Sapu napa kali, Wan.
7: Kan resan, kan beneran.
0: Anu cak singa laguna, kau yang pertama dan kau yang terakhir jawab.
7: Yang terakhir. Ya alhamdulillah sampai pakak tanya mama. Mana kau
8: Kebanyakan. Enteng sotok Torena. Sina sa korana, kaya kung siya sotok ka wala. Sotok siya ko wala. Sotok ya. Seraga bunga.
0: Alhamdulillah. Akhirnya
8: ruang rindu pun tak bisa.
0: Tak milo.
8: Tak milo. Berarti terakhir nih ke Goling Teki.
0: Enggi, anu panotok mbien nih. Cek saya ngano na Al-Mukarrama mbien nih. Cek maca tua kesanan.
8: Anu, nampak kakak. Ulamanya kiai nampak penutup.
0: Kan biasanya tak lepas dari mendoakan mbien. Amin, osap gelu. Keng kita keluar gitu oh. Nagi. Ki siap.
8: Langsung salam ipon ki.
0: Ki ngereng Bu Fathur.
8: Langsung nih ke begina pamekasan khusus.
0: Khusus.
8: Pamekasan bade Bu Yuni, bade Arindi, bade Adelia, sarang Farid Eton, bade Pole Pak Mahesa Jinat. Pak Jifrianto, bade Abah Halim, moga-moga engkau sehat panjenengan Abah Halim.
0: Amin.
8: Amin ya rabbal alamin.
0: Astare ngusap Paulo.
8: Oke, aku sapon. Iki to mamun ngusap muan.
0: Boh, mun tak pas tek mau nengak ka buat ore ngak ka genika pasti Paulo.
8: Thank you. Lanjut ki?
0: Engki ngereng bu.
8: Bada Pak Mahmono juga muka engkele sehat.
0: Amin.
8: Amin ya Rabbul Alamin. Juga bada ke Tohir. Bada Kole Pak Sabtu. Tak milo Pak Sabtu ni serah. Kenika paling agabung engkele mula JPG Anian. Bisa ngagabung mula kira kumpul madura Pak Sabtu.
0: Kenika cia saya ngap pengaporan biar cia saya ngangoca. Kau lo kaya serlek nih kak Pak Sapur.
8: Ikan bodoh laku nih Pak Sapur.
0: Pak Sapur.
8: Terus bodoh. Oh maksud saya kalau lebih nih Pak Sapur kalau pae.
0: Boh.
8: Pak Nur ku mana?
0: Boh. Lopot orang pun.
8: Sifat manusia lupa.
0: Siap.
8: Pak Sapur rang-rang-rang gabung ke nih kak. Malah
0: di setiap
8: kampung. Siap. Pon, kau saja Epon.
0: Oke. Okay.
8: Oh, Pak Ipon pernah apa boleh? Boleh beda. Pak Sera saya boleh beren gue nih sa. Sukron ki.
0: Ki sukron kau sa benihnya ya sa laki.
8: Si pungkasan ya terakhir ada. Sahdan Irama
0: sebagai
8: Sampang.
0: Siap.
8: Sarang Mahmuda.
0: Mahmuda.
8: Kita saja pun ki.
0: Enki Bu Fathur, motor sakalangkong.
8: Ingin gaulannya ona pamiter. Moga-moga bisa pang ki boleh lain kesempatan.
0: Amin ya Allah.
8: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Wasap
8: sakalangkong. Wasap ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Matur saka langkung ndak sate aja saya ampun gabung malam mangken. Nyana safar ndak sate aja saya belum bisa gabung malam mangken terbeda cao-cao saya kurang manyaman cima nyaman. Malam mungkin paling sehat bisa pangkin yang lain kesempatan. Terus pewarno, terbeda kerja sampuloh tinggi. Kantor kawan jenengan saya mirs lagi dingin-dingin matur malam mungkin.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dosa tuh.
1: Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, wong uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah, kamu aja deh yang datang," begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran, dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9.

0: Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir. Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak. Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa? Begitu tanya Pak Arif penasaran. Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah ini? Dijawab, karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran. Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji, ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku, ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun
1: Prosedural itu menggunakan informasi dan inspirasi. Pendengar, saya sudah bersama kita hari ini, Jumat 4 September 2026. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja program Satu Era Risu menunggu ucapan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sajian hari ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Sumenep. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,3 MHz dan AM 1098 kHz serta diperkuat aplikasi RRI Digital. Menyajikan acara-acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2026 bersama saya Ani Purnama. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sukses selalu dan tetap merdeka.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumenep dimanapun berada. Jumpa kembali di Sumenep Pagi Ini. Dan pendengar, seperti biasa, untuk mengawali perjumpaan, kami segera hadirkan tilawah

Al-Quran pagi hari ini bersama Ustadz Naufal RZ Surah Al-Baqarah ayat 185 sampai dengan 186.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musyafir pada bulan itu, maka berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.

Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Sumenep.net. Jumpa kembali di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Sabtu 5 September 2026 bersama saya Ani Purnama. Pendengar dan juga pemirsa, di dunia ini setiap orang pasti ingin menjadi orang yang beruntung. Ada yang mengejarnya dengan keras, ada yang mencarinya lewat jabatan, dan ada pula yang menunggunya lewat doa. Namun seringkali kita keliru ya dalam mengartikannya. Kita seringkali mengira bahwa keberuntungan itu hanya tentang harta yang bertambah, rumah yang megah, atau nama yang terkenal. Padahal dalam Islam, keberuntungan itu memiliki ukuran yang jauh lebih dalam. Keberuntungan sejati adalah ketika Allah ridho, hati menjadi tenang, dan akhir hidup kita husnul khotimah. Lalu seperti apa ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang beruntung itu dan bagaimana kita meraihnya di tengah kesibukan dunia? Untuk menjawabnya pagi ini saya sudah bersama dengan Ustadz Hamidi LC.MPD. Beliau adalah penyuluh agama Islam kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Assalamualaikum Ustadz Hamidi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, alhamdulillah jumpa kembali dengan Ustadz Hamidi. Sehat Ustadz, tetap semangat.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi ini, baik alhamdulillah. Nah, tentunya kita semua ingin jadi orang yang beruntung nih Ustadz. Tanda-tanda betul, keberuntungan betul. Itu dalam Islam seperti apa? Silakan sebagai mukadimah Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, seluruh pendengar program Mutiara Pagi RRI Sumenep dan seluruh kru yang bertugas, alhamdulillah pada pagi hari ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia yang senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kondisi kita masing-masing, dengan harapan dan doa semoga ini menjadi awal kebaikan, karena umat Nabi Muhammad itu selalu didoakan menjadi orang yang mendapatkan keberkahan di pagi hari. Untuk selanjutnya, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tanda keberuntungan. Topik ini saya ambil tidak dalam rangka menghakimi orang lain, tidak dalam rangka mengintimidasi bagaimana orang lain itu menjadi orang yang beruntung, tetapi justru lebih kepada usaha kita bagaimana memperbaiki diri kita sendiri. Saya dengan topik ini tentu berharap bagaimana saya menjadi orang yang beruntung. Selebihnya kita adalah orang yang harus saling mengingatkan, harus saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Maka dari itu, menjadi orang yang beruntung itu adalah sebuah harapan. Harapan kita beruntung di dunia, juga beruntung di akhirat. Karena orang Islam itu hidup di dunia ini hanya sementara. Dan dunia ini hanya menjadi ladang untuk memperoleh kebaikan-kebaikan yang itu bisa kita petik di dunia ini dan nanti ketika sudah kita memasuki alam akhirat. Baik. Allah Subhanahu wa taala menginginkan atau dengan datangnya syariat ini ingin memberikan kemaslahatan kepada manusia di dunia maupun di akhirat dari hal yang dia miliki, dari umurnya menjadi orang yang beruntung, dari ilmunya menjadi orang yang beruntung. Maka dari itu saya mengutip sebuah perkataan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Beliau berkata, "Annal 'abda kullama zida fi 'ilmihi zida fi tawadhu'ihi wa rahmatih." Bahwa seorang hamba itu menjadi bahagia atau bisa dilihat dari tanda keberuntungannya apabila seorang hamba itu diberi tambahan ilmu pengetahuan, lalu dia bertambah pula pada kerendahan hatinya dan kasih sayangnya kepada sesama. Artinya, seseorang ketika sudah bertambah ilmunya, bertambah pengetahuannya, bukan malah digunakan kepada hal-hal yang tidak baik, tetapi ilmu itu menjadikannya semakin bertambah rendah hatinya, semakin bertambah kasih sayangnya kepada manusia. Karena sejatinya ilmu yang dia gunakan itu, ilmu yang dia peroleh itu adalah wasilah untuk memperbaiki diri dan juga memberikan efek positif kepada orang lain. Itulah ilmu. Tentu dengan ilmu yang dia dapatkan, misalnya dia mendapatkan tambahan ilmu dalam urusan kesehatan misalnya, dalam urusan pendidikan misalnya, atau bahkan ilmu agama, itu bisa dijadikan untuk menjadi ladang keberuntungan apabila orang itu seiring dengan bertambahnya ilmunya, juga seiring dengan sesuai dengan bertambah kerendahan hatinya dan kasih sayangnya kepada sesama manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kullama zida fi amalihi zida fi khaufihi wa hadrihi. Bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang apabila semakin banyak, semakin bertambah amal perbuatannya, nanti akan bertambah pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah pula kewaspadaannya kepada apa yang dilakukan untuk senantiasa mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena harapannya semakin kita bertambah ilmu yang kita miliki, maka tentu juga nanti akan bertambah perbuatan amal soleh kita. Dari amal soleh itu, kita berharap rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kewaspadaan kita juga semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita itu tidak bisa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan keliru, tidak akan luput dari penilaian para malaikat yang menilai perbuatan kita sehari-hari. Dalam 24 jam apa yang kita lakukan itu menjadi usaha kita untuk memperbaiki diri agar menjadi manusia yang beruntung di dunia dan akhirat. Selanjutnya, wa kullama zida fi umrihi naqasa min hirsihi. Orang itu ketika semakin bertambah umurnya, semakin memasuki usia dewasa, memasuki usia atau masa tua, maka dia akan bertambah pula keengganannya untuk menjadi manusia yang tamak. Kita ketika sudah semakin tua, jangan sampai di hati kita tumbuh sifat tamak, tumbuh sifat ingin menguasai dunia ini dengan tujuan-tujuan yang tidak benar. Tetapi harapannya dengan bertambahnya umur ini, kita berharap semoga kita bisa dijauhkan dengan sifat tamak. Menjadi orang yang kaya tidak masalah. Menjadi orang yang pengusaha misalnya sukses itu tidak masalah. Tetapi jangan sampai semakin bertambahnya umur kita itu menjadi alat untuk menjadi semakin tamak. Karena tamak dan kaya itu menjadi hal yang berbeda, tetapi juga bisa menjadi satu kesatuan. Apabila kita bisa mengontrol diri dengan bertambahnya umur kita, lalu bertambah kekayaan kita misalnya, itu bukan berarti kita termasuk orang yang tamak. Tapi orang yang tamak itu adalah orang yang tidak pernah puas dengan apa yang dia miliki dan bahkan menisbatkan apa yang dia miliki juga menjadi hasil usahanya sendiri tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan yang lebih parah, semakin bertambah umur kita, semakin bertambah kekayaan kita, malah kita semakin dengki, semakin hasad terhadap kekayaan atau benda-benda yang dimiliki oleh orang lain. Maka ini termasuk tanda-tanda menjadi orang yang beruntung. Untuk selanjutnya, وَكُلَّمَا زِيدَ فِي مَالِهِ زِيدَ فِي سَخَائِهِ وَبَذْلِهِ. Nah, ini yang menjadi penting juga bagi kita. Apabila harta kita semakin bertambah, maka tanda keberuntungan kita apabila juga bertambah kedermawanan kita. Semakin bertambah pengorbanan kita dengan harta kita untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan masyarakat umum, untuk membantu yang tidak mampu, untuk membantu orang-orang yang memang membutuhkan harta kita. Karena harta kita itu yang ada pada kita, di situ sebenarnya ada hak-hak orang lain yang harus kita tunaikan kepada yang memerlukannya, kepada orang yang berhak menerima harta-harta dari kita. Maka jangan sampai dengan bertambahnya harta yang kita miliki itu nanti justru menjadi semakin kikir. Karena nominal yang kita berikan kepada orang lain itu terkadang tidak dilihat dari seberapa nominalnya, tetapi dilihat dari nilainya. Semisal ada orang yang berpenghasilan sehari itu 100.000, dia menginfakkannya kepada orang lain itu 10.000. Dan ada orang yang berpenghasilan sehari sebanyak 1 juta misalnya, lalu dia menginfakkannya 20.000. Kira-kira dari segi kedermawannya orang itu, tentu orang yang memiliki penghasilan 100.000. Kenapa? Karena 100.000 itu jika dikeluarkan 10.000, maka yang dia sedekahkan itu adalah 10%-nya. Tetapi apabila ada orang yang berpenghasilan 1 juta sehari semalam misalnya, tetapi dia memberikan 20.000 dari harta yang dia miliki, maka tentu walaupun nominalnya 20.000 itu masih kalah nilainya kepada orang yang menginfakkan hartanya sebanyak 10.000, tetapi dia memiliki penghasilan hanya 100.000 dalam sehari semalam. Maka dari itu, ini menjadi bahan muhasabah kepada kita. Kita berusaha bagaimana kita menjadi orang yang berkecukupan. Kita bekerja untuk menjadi orang yang memiliki penghasilan yang cukup, tetapi jangan sampai lupa bahwa kita ini harus semakin bertambah kedermawannya. Harus semakin bertambah perjuangannya dengan harta kita sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Selanjutnya, wa kullama zida fi qadrihi wa jahihi zida fi qurbihi minan nasi wa qada'i hawaijihim wa tawadu'i lahum. Yang terakhir, semakin orang bertambah jabatannya, semakin orang bertambah pangkatnya, maka itu sebenarnya diharapkan orang itu semakin bertambah pula kedekatannya dengan masyarakat, dengan manusia-manusia lain. Karena pangkat atau jabatan yang kita miliki ini adalah wasilah untuk mengabdi kepada sesama, untuk mengabdi kepada masyarakat, untuk mengabdi kepada sesama manusia. Karena itu tujuan dari orang memiliki jabatan. Orang menggapai jabatan-jabatan tertentu, tidak lain tujuannya adalah agar orang itu semakin dekat dengan masyarakat kita, semakin dekat dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan sesuai dengan jangkauan kekuasaan atau kewenangan yang dia miliki. Artinya, jangan sampai kita semakin tinggi jabatan kita, menjadi posisi apapun, tetapi dia malah menjadi orang yang semakin jauh dari masyarakatnya, maka tentu dia adalah orang-orang yang secara zahir dia tidak beruntung. Kenapa? Karena dia adalah orang yang menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan yang dia miliki dengan menjauhi masyarakat. Yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat, malah justru dia menjauh dari masyarakat. Itu yang pertama terkait dengan jabatan. Yang kedua, wa qadha'i hawaijihim. Orang yang memiliki jabatan tertentu, tujuannya adalah agar memudahkan masyarakat bagaimana bisa memperoleh, bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dia. Semisal kita misalnya menjadi petugas A misalnya, Maka kita harus bisa membantu orang lain. Bagaimana orang lain itu ketika butuh A, kita bisa membantunya. Orang itu butuh A, kita juga bisa paling tidak mengarahkannya, memberikan apa namanya informasi-informasi terkait dengan A itu. Maka ketika kita tidak bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat untuk kebutuhan layanan masyarakat, maka mungkin kita ini atau saya ini termasuk orang yang tidak sungguh-sungguh menjadikan kekuasaan, jabatan, atau pangkat yang kita miliki ini menjadi wasilah untuk mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Terus yang terakhir terkait dengan jabatan ini adalah wattawadu'ilahum. Semakin tinggi jabatan yang kita miliki, semakin bertambah pangkat yang kita capai, maka jangan sampai kita menjadi orang yang semakin sombong kepada orang lain. Tapi harus kita semakin rendah hati kepada orang lain. Karena sekali lagi saya katakan bahwa jabatan yang kita miliki itu adalah wasilah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang lain. Harus semakin rendah hati. Harus semakin tahu diri bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Jangan malah kita menjadi orang yang beruntung misalnya dengan tanda kutip memiliki jabatan yang tinggi, tetapi justru dia semakin jongkak kepada masyarakat, semakin dia tidak mau tahu dengan masyarakat, maka ketahuilah kita atau bahkan saya ini jangan-jangan malah kita menjadi orang yang tidak beruntung. Jabatan itu adalah sebuah tugas kepada kita, tetapi memberikan yang terbaik kepada masyarakat, kepada orang di sekitar, itu adalah kewajiban yang harus kita tunaikan sesuai dengan kemampuan kita. Maka dari itu kita berharap semoga dengan sharing seperti ini kita bisa saling mengingatkan dengan kebaikan agar kita bisa menjadi orang yang bersama-sama bisa menggapai keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Kira-kira begini sebagai pengantar dari pertemuan kita kali ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada presenter.
0: Baik, terima kasih Ustadz Hamidi, dan pagi ini saya juga mengundang pendengar serta pemirsa untuk bergabung di Mutiara Pagi yang membahas tentang tanda keberuntungan. Tiga jalur telepon 665-396-662-317 atau di 0811-334-5101. Baik, seperti yang Ustadz sudah sampaikan tadi, dan kalau kita lihat realitanya nih Ustadz, memang banyak saat ini orang yang mengukur keberuntungan itu dari banyaknya harta, dari semakin tinggi jabatan, atau viral di media sosial. Nah, kira-kira bagaimana Islam meluruskan pemahaman tersebut? Disimpan dulu jawabannya Ustadz, karena ada pendengar yang sudah bergabung di ujung telepon. Silakan. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bapak Taufik Situbondo.
2: Iya.
0: Ya, silakan Pak Taufik.
2: Pak Ani Purnomo ya.
0: Purnama Pak, bukan O tapi A ya Pak.
2: Oke.
0: Silakan.
2: Topik kita apa, Mbak?
0: Tanda keberuntungan, Pak Taufik.
2: Tanda keberuntungan.
0: Iya, bersama ya, Ustadz Hamidi.
2: Ya, Assalamualaikum, Ustadz Hamidi.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam, Bapak.
2: Tanda keberuntungan bagi orang yang punya jabatan, begitu ya?
0: Tanda keberuntungan saja, Pak.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Mengenai kutipan yang Ustadz katakan tadi, semakin tinggi jabatan, semakin kita semakin mendekatkan ke masyarakatnya. Yang saya tanyakan di sini mengenai ayat Al-Qur'an, wa ati Allah wa ati Rasul wa uli amri minkum. Ya, taatlah kita kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada pemerintah. Bagaimana yang punya jabatan kita, katakanlah pemerintah sekarang, semakin tinggi jabatannya, malah semakin menjauh kepada masyarakat. Apanya yang harus ditaati, bagaimana kalau kita tidak taat kepada pemerintah itu tersebut. Sekian, terima kasih atas penjelasannya Ustaz.
0: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih Bapak Taufik. Ini pertanyaan yang menjadi titik introspeksi kita sebagai masyarakat sebenarnya, Pak.
0: Iya.
1: Persoalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sebuah kewajiban. Taat kepada Rasul itu juga menjadi sebuah kewajiban. Dan taat kepada pemerintah itu sama juga itu menjadi sebuah kewajiban. Karena seperti apapun pemimpin kita dalam pandangan kita misalnya, itu tetap kita harus mentaatinya. Mentaati dalam artian kita tidak merongrong para pemangku jabatan. Tidak mengganggu stabilitas, keamanan, ketentraman kita dalam bermasyarakat. Artinya, kalau kita misalnya melihat dalam kacamata kita, melihat misalnya bahwa pemimpin kita tidak sedang dalam keadaan baik dan kita membangkangnya, itu justru malah akan menciptakan kehidupan yang tidak baik. Justru menjadikan kondisi kehidupan kita juga menjadi tidak semakin baik. Maka solusinya bagaimana? Ya, kita harus bisa berembuk dengan kepala yang dingin. Kita bisa berembuk bagaimana bisa menciptakan kenyamanan bersama. Karena kita ini sama-sama ingin menjadi manusia yang hidup dengan tentram, damai, bersama masyarakat, bersama tetangga kita, bersama para pemimpin kita, bersama para pemangku jabatan di posisinya masing-masing. Karena semuanya itu tentu bertujuan bagaimana kehidupan ini menjadi kehidupan yang baik. Artinya tidak dibenarkan apabila kita malah semenang-menang, tidak perlu taat kepada pemerintah, karena pemerintah telah begini-begini, itu tidak benar. Kenapa? Karena itu justru akan melahirkan tindakan-tindakan yang akan mengganggu stabilitas keamanan kita, ketenangan kita. Itu sebenarnya yang terpenting. Artinya, selama kita dalam kondisi baik, kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan baik, kita bisa beribadah dengan baik, maka tidak ada jalan untuk merusak atau mengganggu atau bahkan melakukan tindakan-tindakan, ucapan-ucapan yang tidak baik kepada orang yang itu sekarang berada dalam posisi pemerintah. Kira-kira begitu.
0: Seperti itu ya. Baik, Bapak Taufik, itu tadi jawaban dari Ustadz Hamidi. Dan Ustadz, kembali ke pertanyaan saya tadi nih Ustadz. Nah, saat ini banyak orang, fenomenanya ya Ustadz ya, banyak orang yang mengukur keberuntungan itu Ustadz lewat harta yang banyak, jabatan yang semakin tinggi, viral di media sosial. Bagaimana nih Ustadz Islam meluruskan pemahaman tersebut?
1: Baik. Islam itu adalah agama yang komprehensif sebenarnya. Islam itu memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang penting, ketika ada orang yang mengatakan bahwa sukses atau beruntung adalah orang yang memiliki harta banyak, itu mungkin tidak sepenuhnya salah dalam pandangan agama. Tetapi jangan diartikan bahwa itu adalah satu-satunya keberuntungan. Satu. Yang kedua, jangan sampai harta yang kita miliki itu menjadi penyebab kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kita jauh dari masyarakat kita. Tetapi marilah kita berjuang dengan sekuat tenaga untuk menjadi orang yang sukses dalam harta, sukses dalam pangkat, jabatan, tetapi itu mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk pengabdian kita kepada masyarakat kita, pengabdian kita kepada umat sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kenapa? Karena orang itu walaupun misalnya memiliki usaha yang sama, memiliki teori yang sama, barangkali yang menentukan nantinya adalah Allah Subhanahu wa taala.
0: Yeah.
1: Makanya jangan sampai menjadikan tanda keberuntungan itu hanya dengan bertambahnya harta. Karena bertambahnya harta, kekayaan, popularitas atau jabatan, tetapi tidak dibarengi dengan hal-hal yang sudah saya katakan tadi, seperti misalnya tidak bertambah dermawan, tidak semakin bertambah usahanya untuk berkorban bersama masyarakat dengan hartanya, maka itu setinggi apapun harta yang kita miliki, barangkali di situ masih belum sampai kepada titik keberuntungan yang sebenarnya. Karena harta yang kita miliki itu sebanyak apapun, setinggi apapun, yang perlu diketahui nantinya kita akan meninggalkan harta itu atau harta yang akan meninggalkan
0: kita,
1: karena
0: ya Allah,
1: itu adalah sebuah titipan yang diharapkan untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Menjadi manusia yang viral misalnya, tidak apa-apa. Kenapa? Karena viral itu jika didasari dengan hati yang baik, dengan niatan syiar misalnya, dengan memberikan contoh-contoh yang baik misalnya, itu tidak masalah.
0: Baik.
1: Kenapa? Karena orang yang mempertontonkan kejelekan saja itu dianggap tidak masalah. Kok sekarang malah yang mempertontonkan kebaikan yang dijadikan permasalahan.
0: Baik.
1: Kira-kira begitu.
0: Baik, Ustadz, kembali ada pendengar yang bergabung. Saya terima. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak Burhan di Marengan, silakan dengan Ustadz Hamidi. Pak Burhan.
3: Assalamualaikum ya Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Setelah kita menjadi orang dewasa, sering mendengarkan nasihat-nasihat dari orang lain, baru merasa bahwa pada waktu muda banyak melakukan kesalahan-kesalahan, banyak melakukan dosa-dosa kepada Allah pada waktu muda. Setelah dewasa baru merasa bahwa kita ini banyak melakukan perintah Allah yang sebenarnya. Pertanyaannya, Ustaz, pada waktu muda banyak kesalahan-kesalahan, bisa diampuni maksudnya? Terima kasih Ustaz penjelasannya.
0: Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Burhan. Silakan Ustaz.
1: Baik, Bapak Burhan, terima kasih. Ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa kita itu sudah memasuki usia yang bertambah dan kita juga sudah melalui masa muda kita. Dan di masa muda itu
0: ya, mohon maaf Ustadz, suaranya hilang ini Ustadz. Barangkali bisa dicek. Ya.
1: Baik.
0: Oh baik, silakan dilanjut Ustadz.
1: Kesalahan yang kita lakukan itu tentu kita harus akui. Pertama itu harus kita akui bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Karena orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu syaratnya pertama harus mengakui bahwa apa yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang keliru atau salah. Karena ketika orang sudah mengakui itu adalah perbuatan yang salah, maka orang itu akan meninggalkan perbuatan itu yang salah. Setelah meninggalkan yang salah, dia memiliki komitmen untuk tidak mengulanginya. Dan setelah itu akan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu ampunan kepada kita. Yang penting kita itu sebagai manusia yang dalam waktu tertentu kita melakukan kesalahan, yang penting dengan seperti itu, dengan cara taubat, dengan kita cara menyesali dan tidak mengulangi apa yang kita lakukan di masa terdahulu, di masa muda kita misalnya. Maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pintu ampunan kepada kita, tetapi malam yugargir katanya. Selagi nafas tidak berada dalam kerongkongan. Artinya menjelang ajal kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ini yang saya misalnya memiliki kesalahan di masa yang lalu, maka saya harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus dengan bertambahnya umur, maka harus semakin ditingkatkan bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita miliki, memiliki jabatan. Misalnya dalam tanda kutip, semakin viral misalnya, atau semakin kaya, itu tidak apa-apa. Karena apa? Semuanya itu adalah wasilah untuk semakin memperbanyak amal kita, agar betul-betul menjadi orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Baik Pak Burhan, itu tadi jawaban dari Ustadz Hamidi. Terima kasih. Untuk pendengar yang lain masih ada waktu jika ingin bergabung kembali di Mutiara Pagi. Ya Ustadz, apakah orang yang sedang diuji dengan sakit, kehilangan atau bahkan kesulitan hidup itu bisa juga disebut orang yang beruntung atau bagaimana Ustadz?
1: Baik. Sebelum saya menjawab itu, saya akan menyampaikan hal bahwa kelebihan, keistimewaan yang kita miliki dengan berupa jabatan, harta, pangkat, itu adalah imtihanun wabtilaun minallah. Itu sejatinya adalah bentuk ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ini melihatnya dari orang semakin kaya, orang semakin tinggi pangkatnya, itu sebenarnya adalah sebuah cobaan. Ya, cobaan. Kenapa? Karena apabila dengan pangkat yang dia miliki, apabila dengan harta yang melimpah yang dia miliki, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan menjadi orang yang semakin baik, semakin beruntung. Karena ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, di saat kisahnya Nabi Sulaiman melihat kerajaan Balkis, beliau Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Di saat Nabi Ibrahim melihat kerajaan Balkis, nah, malah Nabi Ibrahim itu berkata, ini adalah sebuah fadl, sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji saya. Apakah saya ini menjadi manusia yang bersyukur atau bahkan menjadi manusia yang semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau saya ingin

0: memohon dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Karena kenapa? Karena Allah itu tentu juga ingin memberikan yang terbaik kepada kita sebagai hambanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah doa yang diajarkan kepada kita agar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mendapatkan kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat pun juga mendapatkan kebaikan-kebaikan yang puncaknya nanti wa qina adzabannar, diselamatkan dari api neraka dan masuk ke surganya Allah Amin. Subhanahu wa ta'ala.
1: Amin. Baik Ustadz, amalan apa Ustadz yang paling dianjurkan supaya hidup kita selalu dalam keberkahan dan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala?
0: Baik. Berkah itu kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi orang yang mendapatkan keberkahan apabila orang itu bertambah kebaikannya, misalnya dengan umur kita dikatakan umur yang berkah apabila umur kita itu menjadi alat untuk menambah kebaikan kita. Kita diberi keberkahan dari harta kita apabila harta kita itu menjadikan kita semakin bertambah kebaikannya, dengan menginfakkan, dengan mensedekahkan kepada orang lain, memenuhi kebutuhan keluarga kita, anak-anak kita, pendidikan anak kita misalnya, itu adalah harta-harta yang baik. Ibadah yang barokah misalnya adalah ibadah yang senantiasa memberikan tambahan kebaikan kepada kita. Keluarga yang barokah misalnya, semuanya ini jadi keluarga yang barokah apabila keluarga kita itu menjadi semakin baik dan efeknya kepada kita semakin bertambah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya untuk mendapatkan keberkahan itu harus ada gerakan-gerakan. Al-barakatu ma'al harakah. Gerakan seperti apa? Seperti yang sudah saya sampaikan dari tadi itu. Dari harta kita, kita gerakkan untuk menjadi penyebab mendapatkan kebaikan-kebaikan. Itu semuanya bisa diperoleh dengan adanya usaha dari kita. Insya Allah kita semuanya akan mendapatkan keberkahan-keberkahan itu.
1: Amin, insya Allah. Tentu merupakan harapan kita bersama ya Ustadz, jadi orang yang beruntung hidupnya di dunia dan akhirat. Baik, terakhir nih Ustadz, barangkali apa saja, singkat saja barangkali Ustadz, apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita itu senantiasa dipenuhi keberuntungan dari Allah?
0: Baik, kunci utama dan kesimpulan dari apa yang saya sampaikan dari tadi itu, bahwa menjadi manusia yang beruntung itu tanda-tanda yang paling utama adalah dengan semakin bertambah pekerjaan baiknya. Pekerjaan baik itu ya dengan apa yang kita miliki, dengan ilmu kita, dengan pengetahuan kita, dengan harta kita, dengan jabatan kita, atau bahkan dengan pemikiran kita, dengan ide-ide kita, kita bisa menyumbangkannya kepada orang lain, kita bisa memberikannya kepada orang lain agar bisa menjadi wasilah kebaikan. Maka apabila yang kita kerjakan baik dengan tangan kita, dengan lisan kita, atau bahkan dengan ide-ide cemerlang kita, atau bahkan dengan diamnya kita, itu menjadi sebuah kebaikan kepada kita dan berdampak kepada orang lain, maka itu insya Allah menjadi tanda-tanda yang utama dalam kita menggapai keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Dan jangan sampai apa yang kita miliki ini menjadi sebab ketidakbaikan kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Karena ketika itu terjadi, maka na'udzubillah, mungkin kita tidak akan mendapatkan keberuntungan yang hakiki, keberuntungan yang sebenarnya, yang bisa menjadikan hidup kita semakin baik di dunia maupun di akhirat. Kira-kira begitu ya untuk kesempatan pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Ustadz Hamidi. Tadi kita sama-sama sudah diingatkan bahwa keberuntungan sejati itu bukanlah apa yang kita miliki di dunia, tetapi tentang sejauh mana kita dekat dengan Allah, bermanfaat bagi sesama, dan juga siap menghadapi akhirat. Mudah-mudahan setelah ini kita semua termasuk golongan orang-orang yang beruntung ya Ustadz.

0: Beruntung
1: Amin.
0: karena kita diberi hidayah, diberi kesehatan untuk beribadah, diberi rizki yang halal dan juga berkah, serta diberi akhir yang baik, insya Allah. Ustadz Hamidi, terima kasih untuk
1: Sama-sama.
0: Waktunya, untuk ilmunya pagi hari ini. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Dan saya
1: insya
0: akhiri
1: Allah.
0: Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi, Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Yang awalnya itu pokoknya balita itu diberi, sekarang kalau tidak ber-NIK sudah tidak boleh diberikan kembali. Jadi evaluasi memang.
2: Ternyata ya ada SPBU yang di daerah Pliang ini yang melanggar SOP. Mereka melayani jerigen tanpa meminta surat rekom ke pembelinya.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Sabtu 5 September 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Regulasi terbaru terkait penyaluran program makan bergizi gratis atau MBG untuk kategori balita. Seluruh balita calon penerima manfaat kini diwajibkan memiliki nomor induk kependudukan atau NIK yang terdaftar resmi. Berikut laporan Miftahul Umar.
4: Badan Gizi Nasional menerbitkan regulasi terbaru terkait penyaluran program makan bergizi gratis untuk kategori balita atau B3. Seluruh balita calon penerima manfaat kini diwajibkan memiliki nomor induk kependudukan atau NIK yang terdaftar resmi. Ketua Satgas MBG Bangkalan Bambang Budi Mustika menjelaskan aturan baru diberlakukan guna meningkatkan ketertiban administrasi dan akurasi data penerima di lapangan. Ia tidak memungkiri bahwa di lapangan masih dijumpai kendala administrasi seperti orang tua yang belum sempat mengurus kartu keluarga atau akta kelahiran bagi bayi yang baru lahir. Namun Satgas menegaskan aturan BGN saat ini mewajibkan kepemilikan NIK tanpa terkecuali.
1: Ini ada regulasi terbaru lagi ya dari BGN untuk B3, artinya yang balita. Yang awalnya itu pokoknya balita itu diberi, sekarang kalau tidak ber-NIK sudah tidak boleh diberikan kembali. Jadi evaluasi memang sudah mulai tertib dari BGN. Kalau yang sebelumnya itu kan pokoknya balita ya bawah 5 tahun, terus verifikasi lapangan ada dapat.
4: Di samping pengetatan aturan administrasi, Satgas MBG Bangkalan juga gencar melakukan pemantauan dan evaluasi ke sejumlah dapur penyedia makanan, serta sekolah-sekolah pasca masa libur kenaikan kelas. Menurut Bang, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan standar kebersihan keamanan pangan dan kualitas pelayanan tetap terjaga. Berdasarkan pemantauan, variasi menu disajikan kini dinilai lebih menarik dan disukai anak-anak.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai sebagai program yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun teknis pelaksanaannya dinilai perlu dikaji kembali agar lebih efektif dan efisien, termasuk persyaratan administrasi bagi penerima manfaat seperti balita. Salah seorang warga Sumenep, Ahmad Ramdhani, menilai persyaratan NIK bagi bayi bukan persoalan utama, tetapi pemerintah perlu mempertimbangkan mekanisme penyaluran yang lebih sederhana. Ia mengusulkan agar bantuan MBG dapat disalurkan langsung kepada orang tua penerima manfaat, sehingga keluarga memiliki keleluasaan memenuhi kebutuhan makan anak.
5: Ya, MBG ini bagus memang programnya, cuma tata caranya ini yang harus dikaji ulang Pak oleh pemerintah. Apalagi bayi harus ada NIK dan semacamnya. Enggak masalah sebenarnya, tapi teknisnya. Saya lebih setuju dengan apa yang diusulkan oleh Bapak Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Jadi MBG ini langsung aja dikirim cash-nya ke rekening orang tua. Pertama, ini akan terjadi efisiensi yang sangat luar biasa.
3: Ahmad berharap pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan MBG sehingga program tersebut tetap mencapai tujuan utama, yakni memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus memberikan manfaat secara efektif. Berikut tanggapan dan harapan masyarakat terkait MBG balita wajib memiliki NIK.
6: Saya Hasani Sumenep. Saya pernah mendengar kategori balita non-PAUD tetap menerima program MBG walau tidak punya NIK atau NIK yang dikoordinasikan langsung dari rumah ke rumah atau melalui posyandu. NIK itu menurut saya hanya digunakan validasi data agar tidak menerima ganda.
7: Saya Angga di Sumenep. Kendala karena administrasi, jangan sampai menghalangi hak anak untuk mendapatkan gizi yang layak. Menurut saya, NIK bagi balita bukan syarat wajib untuk tidak menerima program makan bergizi.

0: Pendengar dan pemirsa, topik komentar pagi ini adalah MBG Balita, NIK jadi syarat wajib. Naskah ditulis dan dibacakan Imam Mukhlis.
1: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus diperluas untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Tidak hanya bagi anak sekolah, program ini juga menyasar kelompok penerima manfaat lainnya, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Khusus bagi balita, ada hal penting yang perlu diperhatikan oleh orang tua, yaitu nomor induk kependudukan atau NIK. NIK menjadi salah satu syarat penting dalam pendataan penerima manfaat MBG. Karena itu, orang tua perlu memastikan anak sudah memiliki NIK dan data kependudukannya sesuai. NIK bukan sekedar nomor identitas. Data tersebut diperlukan untuk membantu memastikan penerima manfaat terdata dengan benar dan program MBG dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, orang tua yang memiliki balita perlu mengecek kembali dokumen kependudukan anak. Pastikan nama, tanggal lahir, dan data lainnya sudah sesuai. Jika anak belum memiliki NIK atau terdapat ketidaksesuaian data, orang tua dapat melakukan pengurusan dan perbaikan data melalui layanan administrasi kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku. Pendataan yang akurat akan membantu pelaksanaan program MBG berjalan lebih tertib dan tepat sasaran. Program Makan Bergizi Gratis bagi balita diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak pada masa pertumbuhan. Asupan makanan bergizi dan seimbang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan otak, serta kesehatan anak. Namun, pemenuhan gizi anak tentu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Peran orang tua dan keluarga tetap sangat penting dalam memastikan anak mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi setiap hari. Karena itu, mari dukung pelaksanaan program MBG dengan memastikan data kependudukan anak lengkap dan sesuai. Orang tua juga diharapkan aktif mengikuti informasi dan proses pendataan yang disampaikan oleh petugas atau pihak terkait di wilayah masing-masing. Jangan sampai persoalan administrasi menjadi kendala dalam proses pendataan penerima manfaat. Pastikan anak memiliki NIK, pastikan datanya benar dan ikut proses pendataan sesuai ketentuan. Dengan data yang lengkap dan akurat, program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Mari bersama mendukung pemenuhan gizi balita untuk tumbuh sehat, aktif, dan berkembang secara optimal. MBG untuk balita dimulai dari data yang lengkap. Pastikan NIK anak tersedia dan sesuai. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama di Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang belakangan mengalami peningkatan, Satuan Lalu Lintas Polres Pamekasan memperkuat sinergi dengan Dinas Perhubungan dan PT Jasa Raharja setempat melalui Rapat Koordinasi Forum Keselamatan Lalu Lintas. Kegiatan kolaboratif tersebut digelar di ruang rapat kantor PT Jasa Raharja Cabang Pamekasan pada 3 September 2026. Pertemuan ini difokuskan untuk memetakan akar masalah serta merumuskan langkah konkret dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah setempat. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama menyampaikan salah satu agenda utama yang dibahas dalam rapat tersebut adalah perbaikan dan juga penataan sarana-prasarana jalan, khususnya rambu-rambu lalu lintas.
2: Melalui forum ini, kami bersama Dishub dan Jasa Raharja mengevaluasi kelayakan rambu lalu lintas yang sudah ada. Pembahasan melingkupi pembaruan rambu yang rusak atau memudar, serta rencana penambahan pemasangan rambu-rambu baru di titik-titik rawan kecelakaan yang dinilai sangat mendesak.
0: Ia mengatakan keterpaduan langkah antar instansi ini menjadi kunci utama dalam meredam potensi bahaya di jalan raya. Pihaknya berharap hasil koordinasi ini dapat memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Pamekasan. Selain itu, ke depan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas akan pula digencarkan hingga tingkat desa dan kelurahan. Pemerintah Kabupaten Sampang menemukan dugaan pelanggaran standar operasional prosedur dalam pelayanan pembelian BBM menggunakan jerigen saat menggelar inspeksi mendadak di sejumlah SPBU. Khairul Umam melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Sampang menemukan dugaan pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP dalam pelayanan pembelian bahan bakar minyak menggunakan jerigen saat melakukan inspeksi mendadak di sejumlah SPBU. Temuan tersebut didapat di tengah antrean panjang kendaraan yang terjadi akibat keterlambatan distribusi BBM. Sidak dilakukan tim bagian perekonomian dan sumber daya alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang di sejumlah SPBU, mulai dari Kecamatan Cerengik hingga Kecamatan Jamblong. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan penyebab antrian sekaligus mengevaluasi pelayanan di SPBU agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Analis kebijakan muda di bagian perekonomian dan sumber daya alam SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, Abdi Berdi menjelaskan, keterlambatan distribusi terjadi karena pasokan BBM sementara dikirim dari Surabaya menyusul gangguan di depo BBM di Kecamatan Jamblong. Meski demikian, ia memastikan tidak ada pengurangan kuota BBM untuk Kabupaten Sampang. Keterlambatan pengiriman hanya membuat beberapa SPBU mengalami kekosongan stok sementara sehingga memicu antrian kendaraan.
4: Dari depo Surabaya sehingga butuh waktu untuk sampai ke SPBU. Nah ini kami sekarang lagi sidak di SPBU bersama Bukabak. Ternyata ya banyak ada SPBU yang di daerah Pliang ini yang melanggar SOP. Mereka melayani jerigen tanpa meminta surat rekom ke pembelinya. Kemudian juga ada yang bawa surat rekom tapi bukan miliknya, bukan atas nama KTP yang membeli. Nanti kami tindak lanjuti untuk dilaporkan ke Pertamina Patraniaga.
3: Ditambahkan Bari, selain persoalan distribusi, tim sidak juga menemukan salah satu SPBU yang melayani pembelian BBM menggunakan jerigen tanpa meminta surat rekomendasi sesuai SOP. Bahkan petugas menemukan pembeli yang menggunakan surat rekomendasi bukan atas nama dirinya. Pemerintah Kabupaten Sampang akan melaporkan temuan tersebut kepada instansi terkait untuk dilakukan evaluasi dengan harapan pelayanan di SPBU kembali tertib dan antrian kendaraan dapat segera berkurang. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Program Eco-Learning School 2026 di Sumenep membekali peserta dengan pengetahuan tentang ecopreneur dan juga green jobs. Peserta diajak melihat persoalan sampah sebagai peluang untuk menciptakan inovasi dan usaha ramah lingkungan. Berikut laporan Rukaya Zen.
5: Program Eco-Learning School 2026 yang diinisiasi Komunitas Arasa Sociopreneur Action bersama Yayasan Yapika Action Aid melaksanakan workshop Ecopreneur dan Green Jobs. Founder Arasa Sociopreneur Action Makalafri Iskandar mengatakan, sampah yang selama ini dianggap sebagai masalah sebenarnya bisa dikelola menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Sedangkan Green Jobs adalah pekerjaan yang mendukung kelestarian lingkungan seperti pengelolaan sampah, pengurangan emisi karbon, dan pemanfaatan energi berkelanjutan. Ada 40 peserta yang mengikuti kegiatan ini, kemudian dibagi menjadi 5 kelompok untuk membahas berbagai persoalan sampah di lingkungan sekitar. Setiap kelompok diminta menyusun gagasan solusi inovatif dan memetakannya dalam bentuk skema bisnis atau profesi ramah lingkungan.
6: Berkontribusi baik bagi lingkungan. Itu di ekoprena bedanya berapa keuntungan yang didapat kalau bisnis biasa. Tapi ternyata sedekah sampah bisa jadi beasiswa dan bisa juga jadi Al-Qur'an. Sistemnya sistem ekonominya berbeda. Kalau yang pertama yang di atas ekonomi linear biasanya ambil buat pakulah teman-teman. Yang penting teman-teman ketika sudah mendapatkan pekerjaan impiannya teman-teman harus berperilaku ramah lingkungan itu yang penting.
5: Afri menambahkan, sebagai dukungan keberlanjutan program, 5 sekolah peserta akan menerima hibah sarana dan peralatan bank sampah dari Arasa Sociopreneur Action dan Yapika Action Aid. Bantuan tersebut diharapkan mendukung terwujudnya sekolah ramah lingkungan atau Green School di Sumenep. Program Eco Learning School 2026 berlangsung selama 3 bulan, mulai Juli hingga September 2026. Kegiatan diikuti perwakilan siswa serta guru pendamping dari 5 sekolah, yakni SMA Negeri 3 Sumenep, SMK Al-Karimiyah, SMA N Gapura, SMKN 1 Sumenep, dan MAN Sumenep.

0: Satuan Tugas atau Satgas Makan Bergizi Gratis MPG Kabupaten Sampang memastikan pelaksanaan program prioritas nasional tersebut berjalan dengan aman tanpa ada laporan kasus gangguan kesehatan. Berikut laporan Alvin Nuari.
1: Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanto, untuk merespon kebijakan sementara berupa penghentian operasional terhadap 12 dapur penyedia layanan MBG di berbagai titik di Kabupaten Sampang. Langkah administratif ini diambil bukan karena adanya insiden atau temuan kasus kesehatan, melainkan bagian dari langkah preventif untuk memperketat standar operasional prosedur. Dia menjelaskan bahwa penghentian sementara operasional ke-12 dapur tersebut murni disebabkan oleh proses penertiban fasilitas secara menyeluruh. Penertiban ini mencakup mutasi kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi, evaluasi kebutuhan relokasi dapur agar lebih representatif, serta penyesuaian tata letak fasilitas agar sesuai dengan standar kebersihan dan higienitas pangan yang ditetapkan.
2: Oh, sampai saat ini belum ada, dan memang untuk penelitian dan sebagainya mungkin kami belum bisa melaksanakan, tapi kami sudah menganjurkan ke Dinkes untuk menganggarkan tahun depan atau apa, sehingga program MBG ini Dinkes selaku Pokja untuk menu dan ketahanan gizinya itu bisa terdeteksi kepada para siswa, gitu Mbak.
1: Sudarmanto menambahkan Satgas MBG Kabupaten Sampang berkomitmen penuh untuk mengawal kualitas dan keamanan pangan sebelum disalurkan kepada anak-anak sekolah. Penataan fasilitas ini diharapkan dapat segera rampung agar dapur yang disuspensi dapat kembali beroperasi secara normal dengan standar mutu yang jauh lebih baik.
0: DLH Perkim Kabupaten Sampang menghimbau seluruh pengelola dapur MBG untuk segera memperbaiki tata kelola sampah dan juga air limbah. Ima Fadilah melaporkan.
3: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman DLH Perkim Kabupaten Sampang terus mendorong seluruh pengelola dapur MBG meningkatkan tata kelola sampah dan air limbah. Penegasan ini dilakukan mengingat masih ada temuan dapur yang tidak tertib membuang sampah ke TPA umum sehingga semakin membebani kapasitas dan mengganggu lingkungan. Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan DLH Perkim Sampang, Aulia Arif, berharap dapur-dapur yang sudah memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik dapat menjadi percontohan. Saat ini hanya sekitar 30% dapur MBG di Sampang yang mampu mengelola sampah dengan baik. Praktek baik ini diharapkan dapat diduplikasi oleh dapur lainnya.
4: Bagi dapur yang sudah mengelola dengan baik sampahnya, saya harap ada banyak duplikasi gitu. Paling tidak misalnya ada di satu kecamatan yang dapurnya baik, misalnya ada satu gitu, dari 9 dapur misalnya di satu kecamatan, satu dapur itu baik untuk melakukan hal yang sama.
3: Lebih lanjut, Arif menegaskan bahwa pengolahan limbah kini bukan lagi hal yang bisa diabaikan. Saat ini, pengawasan terhadap pengolahan sampah dan air limbah menjadi perhatian serius dari Badan Gizi Nasional. Bahkan telah mengakibatkan sejumlah dapur dikenai sanksi penundaan operasional atau suspend. Langkah pembenahan ini dinilai sangat penting untuk segera dilakukan sebelum dilakukannya pengetatan regulasi pengelolaan sampah di masa mendatang. Pengelolaan limbah yang higienis dan terstandar menjadi kunci utama agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Dengan sinergi dan kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan, diharapkan seluruh program MBG dapat berjalan sukses tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Ima Fadila melaporkan.
0: Universitas Trunojoyo Madura atau UTM berupaya merevitalisasi tari topeng patengteng sebagai kesenian tradisional khas Madura melalui workshop tari topeng patengteng di Gedung Student Center UTM dengan melibatkan dosen para dan Universitas PGRI Madiun serta Sanggar Tarara Bangkalan. Workshop menghadirkan Ketua Sanggar Tarara Bangkalan Sudarsono sebagai narasumber dan diikuti mahasiswa UTM serta masyarakat umum. Peserta dikenalkan dengan berbagai ragam gerak dan karakter tari topeng patengteng. Revitalisasi dilakukan karena struktur gerak tarian selama ini masih sederhana dan belum memiliki standar baku pada setiap karakter. Menurut Sudarsono, penataan gerak itu penting agar tari topeng patengteng dapat dikembangkan menjadi pertunjukan yang lebih kuat termasuk di dalam bentuk fragmen cerita. Selain itu, regenerasi menjadi tantangan karena sebagian pelaku seni di daerah asalnya sudah berusia lanjut, sehingga keterlibatan generasi muda diperlukan untuk menjaga keberlanjutan kesenian tersebut.
5: Alhamdulillah di sini ada workshop Tarung Petengkeng ini direvitalisasi, yang artinya adalah geraknya distrider yang awalnya sederhana dan tidak ketemu bakunya, mungkin dengan jalan ini bisa ketemu bakunya per karakter. Sehingga dalam per karakter ini untuk nanti kita ditatarkan kepada modung, sehingga sudah tidak seperti kapan hari saya lihat jadi modung itu bingung juga di sana kan gerak.
0: Di kesempatan yang sama, Ketua Program Revitalisasi Parisca Indra Perdana mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mengenalkan dan melestarikan seni tradisi kepada generasi muda. Setelah workshop pertama akan digelar workshop lanjutan untuk penguatan dan persiapan penampilan. Hasil revitalisasi ditargetkan dipentaskan pada akhir September atau awal Oktober 2026 mendatang.

0: Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Sumenep menggelar seleksi lanjutan untuk skuad Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jawa Timur 2026 mendatang. Berikut Familia melaporkan.
1: Pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Sumenep menggelar seleksi lanjutan bagi para atlet yang diproyeksikan tampil pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Jawa Timur 2026 mendatang. Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi PBVSI Sumenep Taufik Rahman mengatakan bahwa seleksi tahap kedua ini bertujuan untuk mengerucutkan jumlah pemain hasil jaringan pada seleksi pertama agar terbentuk skuad yang lebih solid dan siap bertanding. Menurutnya, pada sektor voli indoor disiapkan sebanyak 22 atlet yang akan kembali disaring sesuai kebutuhan tim. Sementara, untuk nomor voli pantai, PBVSI akan langsung menetapkan masing-masing 2 pemain putra dan 2 pemain putri untuk masuk tahap pemusatan latihan.
2: Dari 22 peserta yang indoor, yang pantai dari 10 nanti tinggal 4. Pantai masih berjalan, Mbak? Iya, putrinya di pantai, voli pantai.
1: Taufik optimis melalui proses seleksi yang ketat dan terukur ini, kontingen voli Sumenep mampu mencetak prestasi maksimal pada ajang olahraga pelajar tingkat provinsi yang akan berlangsung November mendatang.
0: Radio Republik Indonesia Sumenep menggelar Jalan Sehat sebagai bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 RRI. Kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi dan sinergitas antar RRI dengan masyarakat. Kepala Stasiun RRI Sumenep Istiqomah menjelaskan, Jalan Sehat tidak hanya menjadi sarana berkumpul dan bersilaturahmi, tetapi juga mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan melalui aktivitas olahraga. Istiqomah menyampaikan, RRI Fest 2026 memiliki sejumlah rangkaian kegiatan, mulai dari penanaman pohon, donor darah, jalan sehat, hingga lomba mewarnai, bintang radio, beauty class, dan kelas penyiar cilik. Menurut Istiqomah, seluruh rangkaian RRI Fest dapat terlaksana berkat dukungan berbagai pihak dan masyarakat. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari peringatan Hari Radio, sekaligus upaya RRI untuk semakin memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.
3: Untuk bersama-sama mengikuti rangkaian kegiatan RRI Fest dalam rangka hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Harapannya mudah-mudahan dengan kebersamaan ini meningkatkan kebersamaan dan sinergitas di antara kita sehingga kolaborasi antara RRI dan seluruh masyarakat bisa terjalin dengan baik sesuai dengan tugas RRI, lembaga biar publik memberikan edukasi, informasi, dan hiburan yang sehat kepada masyarakat.
0: Istiqomah berharap sinergitas antara RRI dan masyarakat luas terus terjalin melalui berbagai kegiatan. Ia juga mengajak peserta mengikuti rute yang telah ditentukan panitia, serta memperhatikan keselamatan dan arahan petugas agar kegiatan berjalan aman dan tidak mengganggu arus lalu lintas di Kota Sumenep.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328662317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Alah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Sumedap Pagi Ini. Sumedap Pagi Ini.
1: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi di kesempatan pagi ini dalam Sumenep pagi ini. Baik, kami akan hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk 4 kabupaten di Madura, tapi khusus Kabupaten Sumenep ini akan disampaikan langsung oleh BMKG Trunojoyo Sumenep bersama Observer Lavia. Perakiraan cuaca untuk hari ini Sabtu 5 September 2026 berikut ini.
2: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Lavia Farareta, Observer Stasiun Meteorologi Trunojoyo Madura, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumenep yang mulai berlaku untuk hari ini, yaitu Sabtu 5 September 2026. Untuk prospek cuaca hari ini di sekitar wilayah Sumenep diperkirakan cuaca adalah cerah berawan. Untuk angin yang mendominasi di sekitar wilayah Sumenep adalah angin yang dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 hingga 40 km/jam dan kecepatan angin maksimum diperkirakan mampu mencapai hingga 50 km/jam. Untuk suhu udara di sekitar wilayah Sumenep diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 35 hingga 85%. Untuk informasi selanjutnya yaitu informasi perakiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan di sekitar wilayah Sumenep. Untuk perakiraan tinggi gelombang di sekitar wilayah Sumenep berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat yang hari ini memiliki aktivitas bahari, baik di sekitar wilayah perairan Kepulauan Sapudi bagian utara, perairan Kepulauan Sapudi bagian selatan, perairan Kepulauan Kangean bagian selatan, dan juga perairan Kepulauan Kangean bagian timur untuk mewaspadai potensi terjadinya gelombang tinggi yang mampu mencapai hingga lebih dari 2 meter karena akan berbahaya bagi kapal-kapal nelayan dan juga kapal-kapal tongkang. Kami juga kembali mengingatkan kepada pelaku pengguna moda transportasi laut untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan juga selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Kami juga kembali mengingatkan kepada masyarakat, mengingat saat ini wilayah Madura telah memasuki puncak musim kemarau, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya peningkatan kecepatan angin dan juga ketinggian gelombang, serta mewaspadai adanya potensi kebakaran lahan dan juga hutan, serta menggunakan air dan energi secara efektif dan juga efisien. Kami kembali mengingatkan juga kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya untuk informasi peringatan dini terjadinya cuaca ekstrim di sekitar wilayah Madura. Sobat juga dapat mengikuti kami di media sosial kami, baik di Instagram maupun di X, dan juga mengunjungi profil kami di website kami, yaitu di www.stametronojoyo.bmkg.go.id, serta mendownload juga aplikasi info BMKG yang dapat Anda peroleh pada Play Store maupun App Store pada gadget Anda. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa di lain kesempatan.
1: Ya, informasi perakiran cuaca khusus Kabupaten Sumenep sudah disampaikan Observer Lavia dari BMKG Trunojoyo Sumenep. Dan info cuaca pagi ini saya lengkapi dengan perakiran cuaca untuk 3 kabupaten lain, yakni Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan. Hari ini Sabtu 5 September 2026, untuk Pamekasan diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 43 sampai dengan 88%. Kemudian untuk Sampang juga diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 43 sampai dengan 82%. Sementara Bangkalan juga diperkirakan berawan hari ini dengan suhu udara berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 44 sampai dengan 72.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Sebaiknya kita tahu manfaat rambut pada kepala. Kita tahu fungsi rambut selain untuk melindungi kulit kepala dari sengatan matahari dan hawa dingin. Rambut yang ada di kepala kita berjumlah tidak kurang dari 100.000 helai rambut dan setiap helai tumbuh dalam waktu 2 hingga 6 tahun. Tetapi rambut akan mengalami kerontokan setiap hari, 50 hingga 100 helai.

Masih di Sumana Pagi ini, informasi selanjutnya adalah update harga pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Untuk harga beras jenis premium hari ini Rp15.400 per kilogram, beras medium Rp13.400 per kilogram. Untuk gula kristal putih Rp18.000 per kilogram, kemudian minyak goreng curah Rp19.500 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Sementara untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp46.000 per kilogram, dan daging ayam kampung

Rp10.000 per kilogram. Sementara untuk telur ayam ras Rp26.000 per kilogram, telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Kemudian untuk tepung terigu protein sedang kemasan 1 kg Rp12.000. Untuk kedelai impor Rp15.000 per kilogram, kemudian untuk cabai merah besar Rp22.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp55.000 per kilogram. Untuk bawang merah Rp28.000 per kilogram dan bawang putih Rp29.000 per kilogram. Sementara untuk kacang hijau Rp24.000 per kilogram, kemudian kacang tanah Rp35.000 per kilogram, ketela pohon Rp4.000 per kilogram, untuk sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram. Untuk kentang Rp16.000 per kilogram, tomat merah Rp7.000 per kilogram, untuk wortel Rp16.000 per kilogram, dan terakhir buncis Rp18.000 per kilogram. Iya pendengar, untuk selanjutnya kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang marak seperti biasa, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
0: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk